0: yang ada di perjalanan, khususnya di Jakarta. Kita lengkapi dulu informasi seputar lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya, yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Pak Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas langsung dari TMC di Telatas Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2026, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Terutama kita pantau bersama di sekitar kawasan tol dalam kota, di mana ada kecelakaan di KM 3.200 arah Cawang melibatkan dua kendaraan truk di lajur 1 atau lajur kiri, di mana ini sekitaran Kali Cipinang agak diwaspadai dan masih dalam penanganan, sudah dipinggirkan ke bawah jalan. Berhati-hati karena menjelang siang atau pukul 7 dan pukul 8 ini biasanya aktivitas menuju arah Cawang cukup meriah. Memasuki ke arah simpang Cawang, terutama di Halim di KM 1.300, tampak petugas PJR dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas di bawah pimpinan AKP Suhari Saloka Induk Jaya 1 sudah berada di sana. Begitu keluar menuju 8.100, yaitu sekitaran Polda, agak sedikit perlambatan karena pertemuan dari arah arteri menuju arah Semanggi. Untuk arah bandara, kami sarankan gunakan lajur ketiga dan keempat untuk Anda menuju arah Tomang, Tomang Bandara. Sedangkan situasi di sekitar bandara, baik terminal 1, 2, dan 3 cukup meriah. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Dan juga kami menerima laporan adanya kecelakaan di sekitar Cikampek melibatkan dua kendaraan truk trailer di lajur 1. Ini juga diwaspadai mendekati kilometer 66. Ini menuju arah Cikampek. Dan di Tengarai karena mengantuk, jadi sekali lagi apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Kemudian untuk protokol utama Jakarta, terutama di sekitar Sudirman, Tamrin menuju ke arah Monas, terpantau ramai lancar, hanya pertemuan yang menuju arah HI belok kanan menuju arah Imam Bonjol agak sedikit perlambatan karena tertahan di traffic light. Selepas itu ramai lancar baik ke arah Harmoni maupun arah sebaliknya ramai lancar. Untuk outrem Tegal Parang menuju ke arah Santa, saat ini sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya berikut Satpamwal yang mengatur di sekitar outrem Tegal Parang, Santa maupun Herak ke arah Mabes Polri. Dan perkiraan untuk hari ini, unjuk rasa diperkirakan di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00. Demikian pula di Monas Barat Daya pada pukul 11.00. Dan saat ini sedang berlangsung Friend of Falungkong berunjuk rasa di sekitar Kedubes RRT Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Megakuningan. Namun tidak mengganggu, hanya 10 orang saja, aksi damai tertib. Salam sehat. Salam presisi. Kita kembali ke rekan Rara. Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, kalau Anda mencari rangkaian perlengkapan listrik, mulai dari saklar, soket, MCB, sensor gerak, stop kontak lantai, soket luar ruangan, semuanya dirancang memenuhi standar internasional dan bersertifikat SNI. Pilihannya beragam, langsung buka aja di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Jikalau dari Naif menemani Anda di pagi hari ini beraktivitas ya, 7.21 sekarang di tanggal 7 Juli 2026. Ada yang bilang tanggal 7 bulan 7 nomor punggung 7 pulang di tanggal 7. Cristiano Ronaldo. Saya ketawa-ketawa tapi juga sedih. Saya lebih ke prihatin untuk dia aja sih sebenarnya. Anyway, sahabat Sonora, sebentar saya batuk bentar ya. Gak pakai back sound soalnya. Saya mau menyapa untuk sahabat-sahabat pagi. Jangan lupa yang di perjalanan, ditunggu juga informasinya ya.

kita baca koran dulu ya sahabat Sonora di hari Selasa 7 Juli 2026. Harian Kompas menulis pada headline-nya, kerjasama ekonomi jadi pilar utama hubungan RI Singapura, dengan foto antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ya. Di mana foto ini diambil ketika mereka menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Selengkapnya di halaman 1 bersama halaman 15, kemudian juga masih terkait dengan barisan panjang pelayat Khamenei di Timur Tengah. Ini laporan dari Iran, dari wartawan Kompas Mas Hari Susilo. Dari Teheran ini juga menyampaikan terkait dengan banyaknya barisan pelayat yang hadir, bahkan mencapai beberapa kilometer di jalan-jalan begitu ya, memenuhi Teheran. Ini juga Anda bisa baca di halaman 1 bersambung ke halaman 15 sahabat Sonora. Dan yang menarik ini adalah tulisan liputan investigasi bantuan kuliah kuota anggota dewan di korupsi. Kuota bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin dari anggota DPR diduga disalahgunakan, dan praktik ini terjadi karena penyalurannya tidak transparan dan minim pengawasan. Wow. Ini koran melakukan liputan investigasi yang tentu menarik sekali untuk kita baca dan kita telusuri lebih lanjut sahabat Sonora, halaman 1 bersambung ke halaman 15. Dan yang dari kemarin menjadi bahan pembicaraan di mana-mana adalah Erling Haaland ya, yang membuktikan julukan Terminator pantas disematkan pada dirinya usai menyingkirkan tim Samba. Brasil dibikin pulang loh dengan 2 golnya Erling Haaland di babak 16 besar ya. Di halaman 1 silakan Anda baca ke halaman 15 tersambung berikutnya ya. Dan tentunya masih ada beberapa artikel-artikel menarik terkait dengan Pesta Bola Amerika 2026 di halaman berikutnya. Silakan dibaca ya berita-berita menarik ini di Harian Kompas yang terbit tanggal 7 Juli 2026, atau Anda bisa membaca versi digitalnya di kompas.id.

Ya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.

Kami update kembali ya sahabat Sonora, informasi di ruas tol pukul 7:30 menit waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota Cawang KM00 mengarah Tebet KM02 padat. Ini kepadatan karena volume lalu lintas balik ke Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Tol Jagorawi Cawang Bogor Ciawi lancar, sebaliknya Cipayung KM9 mengarah Kali Cipinang KM3200 padat, dampak selesai penanganan kecelakaan. Lajur terbuka normal. Cililitan KM1 mengarah Cawang KM00 padat. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Karawaci KM21 mengarah Tangerang KM18800 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Tangerang KM17 mengarah Kunciran KM14 padat ya. Karang Tengah KM12 mengarah KM11 arah Tomang padat. Kemudian Kembangan KM8 yang mengarah ke Kebon Jeruk KM3400 juga terpantau padat. Kita beralih ke Tol Japek Bekasi Timur. Bekasi Timur KM15 mengarah ke Tambun KM19 padat, Cibatu KM35 mengarah Cikarang Pusat KM36800 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tepatnya. Sebaliknya Karawang Barat KM44 mengarah Cikarang Pusat KM41 padat. Dan ini ada penanganan kecelakaan yang sudah selesai ya sahabat Sonora. Kemudian untuk Halim KM1 mengarah Cawang KM00 terpantau padat. Untuk Tol Jor, Tol Layang MBZ, Tol Purbalenyi ramai lancar di kedua arahnya.

Tara Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi, dan kita masih ngomongin tentang usulan tarif Trans Jabodetabek. Jadi memang berapa kali kita sudah bahas ya di Sonora Pagi tentang kenaikan ini. Namun yang terbaru, jadi Dewan Transportasi DKI Jakarta menjadi salah satu pihak yang mengusulkan penyesuaian tarif, termasuk juga Pemprov DKI mengusulkan tarif untuk Transjakarta naik menjadi Rp5.000 dan Trans Jabodetabek Rp10.000, begitu ya. Namun memang usulan ini belum bisa diputuskan terburu-buru. Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta bahwa pemerintah terlebih dahulu harus menyelesaikan dulu kajian menyeluruh, termasuk memastikan kesiapan fasilitas park and ride-nya di kota-kota penyangga ya, seperti di Bogor dan Bekasi. Dan menurutnya masyarakat akan lebih mudah beralih ke transportasi umum kalau tersedia tempat parkir yang memadai, integrasi antar moda juga baik begitu. Karena kalau nggak ada dukungan itu, maka belum bisa mengubah kebiasaan masyarakat nih yang masih suka pakai kendaraan pribadi. Dan rencana penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek ini menjadi salah satu agenda yang tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembahasan tarif tidak semata-mata berorientasi pada penambahan pendapatan daerah ya. Menurutnya setiap penyesuaian tarif harus diikuti peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dan pemerintah ingin memastikan armada lebih nyaman, waktu tunggu lebih singkat, integrasi antar moda semakin baik. Nah, untuk itu kajian tarif masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Dewan Transportasi DKI dan DPRD. Pramono juga membuka ruang untuk mendengar masukan dari masyarakat sebelum keputusan diambil. Pemerintah juga berharap kebijakan yang nantinya diterapkan mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum tanpa membebani pengguna. Kalau kenaikannya jadi 5.000 dan 10.000 untuk Trans Jabodetabek, menurut Anda gimana? Aman nggak nih?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart. One Smart Ecosystem.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Terima kasih yang masih stay tune. Saya baca-baca ya WA-WA yang masuk nih. Dari siapa ya namanya nih? Sebentar, saya klik kok belum mau muncul. Agak lemot ternyata. Kak Abdul Jawad, saya setuju naiknya ongkos bis Transjakarta karena masih disubsidi dan penyesuaian jarak. Kak Abdul di Mampang Perapatan, terima kasih. Kemudian Bu Lili, Rara cuacanya udah cerah nih, siap. Pak Edi Sutopo, di Joglo cerah, siap. Bunda Wenos, di Semplak Bogor, masih berawan. Insya Allah siang cerah, amin. Ibu Pingkatin, selamat pagi, masih agak batuk nih. Bangun jam 2 nonton Spanyol, alhamdulillah menang-menang ya. Yang batuk ibu atau saya nih? Soalnya sama-sama batuk ya. Kemudian ada lagi... siapakah dia yang sudah WA? Bu Nur ya, aman biarpun saya sudah gak naik trans lagi. Bu Atin Rohatin, aman lah mbak, secara udah 20 tahun masih harganya 3.500. Betul, sudah sekian lamanya ya. Baik, kita akan menuju ke informasi lalu lintas saja. Kalau begitu, sudah ada laporan informasi dari rekan Riko di ITB Simatupang, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Kami lewat sekarang di Jalan TBC Matupang dari Tanjung Barat menuju ke arah Pasar Rebo. Kami pantau lalu lintas ramai sekali dan bergerak lancar. Hanya sedikit terjadi kepadatan mendekati antrian lampu lalu lintas simpang Condet Raya atau Pulgamia. Lalu lintas tampak tersendat. Arah sebaliknya juga tampak ramai sekali dan relatif bergerak lancar. Sesekali tersendat karena keluar masuk kendaraan di sepanjang jalan kecil ataupun gang di ruas jalan TBC Matupang mengarah ke seputar Tanjung Barat. Sementara kondisi ruas tol Jor, sebagian yang kami lihat dari ruas arteri Tanjung Barat mengarah Pasar Rebo, dua arahnya umumnya bergerak lancar. Cuaca cerah pagi ini sahabat sonora di seputar ruas jalan TBC Matupang. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kita kembali ke studio. Sonora Network.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat masih ada ribuan wilayah di Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik. Pemerintah pun terus memetakan kawasan tersebut guna mengejar target pemenuhan akses energi yang merata di seluruh pelosok Indonesia. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin menjelaskan, langkah pemetaan ini menjadi fondasi awal untuk menentukan arah kebijakan dan intervensi pendanaan pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah menyebut pembangunan pabrik amunisi di Batu Licin, Kalimantan Selatan didasarkan pada sejumlah pertimbangan teknis dan strategis, termasuk political will yang cocok untuk distribusi. Kepala Biro Informasi Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, pembangunan pabrik itu ditujukan untuk memperkuat kapasitas produksi amunisi nasional, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri, serta meningkatkan kesiapan logistik pertahanan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sudah masuk di babak kedua, sahabat Sonora, 2-1 untuk Belgium, untuk Belgia ya, dari Seattle Stadion. Ramai sekali pendukung dari USA pada saat ini ya, ketika pertandingan berlangsung. Ini mengingatkan saya akan pertandingan kemarin ketika Meksiko melawan Inggris, juga ada di kandangnya Meksiko begitu ya, di Atletica Arena. Dan ternyata Inggris tidak gentar juga dengan begitu banyaknya ribuan fans Meksiko ya, para pendukung dari kesebelasan Meksiko tentu saja. Sama seperti hari ini, dengan ribuan penonton di kandang USA ini, Belgia sepertinya juga tidak gentar begitu, tetap mempersembahkan permainan terbaiknya. Babak kedua sudah dimulai di menit ke-47 sekarang, 2-1 untuk Belgia. Nanti akan saya update kembali ya untuk perkembangan pertandingan selanjutnya. Dan sahabat Sonora, masih ngomongin tentang penyesuaian tarif TransJakarta. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji nih penyesuaian tarif TransJakarta dan Trans Jabodetabek sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan ini tidak hanya berbicara soal besaran tarif, melainkan juga menjadi bagian dari strategi besar membangun transportasi yang lebih terintegrasi di kawasan Jabodetabek.
1: Saya akan secara sungguh-sungguh kampanye untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita, seperti yang saya sampaikan, sekarang sudah 93%. Tapi orang terus-menerus menggunakan transportasi umum baru di bawah 30%. Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi ke 15 golongan kan kita gratiskan. Apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri, termasuk wartawan. Kan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini, hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, TransJakarta, TransJabodetabek, Mikrotrans, Jaklingko, dan sebagainya.
0: Ya, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kemudahan berpindah antar moda dan peningkatan kualitas layanan menjadi kunci agar masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi. Ia menegaskan integrasi layanan, peningkatan kualitas transportasi dan penyediaan infrastruktur pendukung ini menjadi rumah yang harus berjalan beriringan begitu ya. Untuk transportasi publik di Jabodetabek benar-benar terwujud. Ini PR bersama, mari kita tunggu saja seperti apa nanti tarif yang akan ditetapkan, sahabat Sonora. Dan apakah benar ya akhirnya masyarakat akan berpindah nih dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Saya lagi buka nih produk-produk terbarunya Broko. Waduh, ada Broko Smart Deadbolt Lock, ada Dehumidifier. Ini lagi pada diskon, lagi banyak banget. Ada lagi single socket plug juga. Aduh, banyak banget nih kebutuhan-kebutuhan rumah yang tersedia di sini. Makanya kalau Anda juga penasaran, buka deh brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Little Black Magic. Waduh, sudah 3-1. Baru aja saya tinggal ngobrol sama Olive. Udah nambah gol lagi 3-1 untuk Belgia. Memang ya, ini tuan rumah tidak menjamin supporter yang riuh dan penuh dengan yel-yel yang teriakannya pasti benar-benar membuat heboh begitu, tidak menggentarkan ternyata untuk para lawan-lawan yang hadir di sana dan bertanding melawan tuan rumah. 3-1 untuk Belgia. Anyway, sahabat Sona, terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah menyampaikan juga informasi lalu lintasnya. Saya akan menuju ke Ibu R. Angel pagi hari ini.
1: Sonora, mau informasi aja di kilometer 14 plus 200, plus 600 ya, itu ada kecelakaan beruntun di lajur paling kanan melibatkan kurang lebih 3 kendaraan. Belum ada petugas sih, sejauh ini sih nggak bikin begitu macet, cuma minta ada petugas karena lumayan banyak ya yang kenanya gitu. Jadi semua pada ngambil lajur kanan, padahal di kanan lagi ada kecelakaan. Oke, terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Bu Erangel. Informasinya ini Jagorawi KM14600 yang arah ke Jakarta ya. Dan informasi terkini petugas sedang menuju ke lokasi. Banyak kecelakaan pagi hari ini sahabat Sonora. Mungkin karena jalanan juga relatif lebih lancar, maka hati-hati ya, jangan ngebut, utamakan keselamatan sahabat Sonora dibandingkan dengan kecepatan tentunya.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Cliff Richard, The Young Ones. Lagu The Young Ones yang dibawakan oleh Cliff Richard adalah lagu utama untuk film dengan judul yang sama. The Young Ones juga merupakan salah satu single Cliff Richard and The Shadows. Album soundtrack film The Young Ones dirilis tahun 1961. Kita dengarkan Cliff Richard, The Young Ones.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta. Informasi jalan tol.
1: Kita update kembali informasi di ruas tol pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Tol dalam kota, Cawang KM00 mengarah keluar Kuningan KM5 padat. Sebaliknya Tomang KM13 mengarah keluar Slipi KM11 padat. Setelah gerbang tol Halim 3 KM1300, Senayan KM800 diberlakukan lajur kontraflow, tertib ya di antrian. Tol Jagorawi Gunung Putri KM20 mengarah KM21, 889 arah Ciawi padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Cibubur KM15 arah Jakarta di lajur kanan ada kecelakaan ya. Petugas sedang menuju ke lokasi. Dukuh KM7 mengarah Kali Cipinang KM3 padat. Jelitan KM2 mengarah Cawang KM00 terpantau padat. Kita beralih ke tol Janger, sahabat Sonora. Karawaci KM23265 mengarah KM23375 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Karang Tengah KM11 mengarah Kembangan KM8 padat. Meruya KM7 mengarah Kebonjeruk KM3400 padat. Hati-hati setelah underpass Tomang ada kontraflow. Tol Japek Bekasi Timur KM16 mengarah Tambun KM19 padat. Akses keluar Cikarang Barat KM28 arah Jakarta ada kendaraan kontainer lajur kiri dalam penanganan petugas. Kemudian Cibatu KM34 mengarah Cikarang Pusat KM36800 padat, ada perbaikan jalan. Sebaliknya Halim KM1 mengarah Cawang KM00 terpantau padat. Tol Jarwe 2S Pondok Ranji yang mengarah ke Bintaro padat. Ulu Jami ke Veteran padat. Sebaliknya Veteran KM17 mengarah KM16800 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan Colt Diesel. Tol Layang MBZ ramai lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol Sonora.

0: In Paradise, Anda dengarkan di Sonora Pagi bersama dengan saya, Rara Kalesaran. Wah, ada yang jagoin Inggris, ada yang jagoin Norwegia. Siapa yang Anda jagoin nih? Norwegia lagi naik daun ya, gara-gara Erling Haaland. Si pria berambut pirang itu. Pak Seya, selamat pagi. BBM mau turun jangan naik, Transjakarta sudah itu etika adalah pondasi demokrasi saat. Oh, sakit apa maksudnya mungkin ya? Saya radang tenggorokan nih, Pak Seya. Kemudian juga ada Buta Ati. Untuk Rara juga kru yang bertugas, sehat-sehat selalu. Ada juga informasi pendapat ya dari Pak Philip. Penyesuaian gak apa-apa. Wah, CR7 pulang dulu nih, padahal mau pensiun. Iya, padahal ini piala dunia terakhirnya dia ya. Pak Benyamin Henok Matias, saya setuju aja tarif Transjakarta naik karena sudah 10 tahun lebih belum pernah naik lagi. 20 tahun gak sih? Saya yakin semua pengguna Transjakarta juga setuju asal bisnya juga ditambah agar gak lama nunggu dan keamanannya terjamin. Itu penting banget. Terus Mbak Nenty, kalau aku naik angkot depan rumah aku jaraknya deket atau jauh tetap bayar 5.000 dan jauhnya cuma sampai Pasar Baru dan stasiun kota aja. Jadi wajar kalau Transjakarta tarifnya dinaikin 5.000, 10.000 menimbang jaraknya lebih jauh dari mobil besar plus AC. Jadi setuju. Terima kasih Mbak Nenty. Ibu R. Angel, jangan dong, jangan dinaikin. Bu Oriza, selamat pagi. Aman gak apa-apa, kan jauh Bekasi dari Jakarta. Daripada naik mobil pribadi, kecuali pebisnis ya yang harus warawiri gitu. Pak Eko Setio, ini juga mau menyampaikan informasi lalu lintasnya nih, kita dengarkan.
1: Selamat pagi Sonora, rekan-rekan pendengar Sonora sekalian. Di kilometer 14 terjadi kecelakaan beruntun di jalur 4. Jadi ke belakang cukup padat. Untuk derek, petugas jasa marga sudah ada di TKP kecelakaan. Demikian kami sampaikan dari kilometer 14 Opren Cibubur yang ke arah Bogor pagi ini lancar. Terima kasih Sonora. Setelah kejadian kecelakaan tersebut lancar kembali. Selamat pagi. Salam sehat. Lanjut tetap berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya masing-masing. Terima kasih.

perpanjangan, 4 menit perpanjangan ya. Terjadi pergantian pemain di Belgia. Sahabat Sonora masih 3-1 untuk Belgia. Sepertinya sih tuan rumah tersingkir ya untuk maju ke 8 besar. Yang masih Rara Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi. Terima kasih untuk beberapa pendapat yang sudah masuk terkait dengan tarif Transjakarta, sahabat Sonora. Bagi Anda nih terutama yang memang sehari-hari pakai Transjakarta, boleh juga disampaikan apabila Anda mempunyai usul-usul, saran kritik gitu ya, yang bisa untuk lebih membangun Transjakarta lebih baik pelayanan ke depannya. Wow, baru saja gol Amerika. 3-2 untuk Amerika Serikat di menjelang menit-menit akhir. 3-2 di perpanjangan waktu. Luar biasa, Amerika boleh menambah gol menjadi 2. Oh maaf, salah ternyata. 4-1 untuk Belgia, sahabat Sonora. Saya salah melihat, ternyata itu adalah 4-1 untuk Belgia ya. Bisa salah lihat ya tadi ya. Semakin sedih para pendukung Amerika yang sudah memadati Seattle Stadion ini. Dan ternyata memang tidak membuat gentar juga ya, dengan kehebohan para pendukung. Bahkan ada di kandangnya lawan, Belgia tetap tampil prima dan sangat maksimal sekali. 4-1 Belgia, 4-1. Sambil nonton bola gak nih, sahabat Sonora? Udah makin kelihatan ya siapa-siapa aja yang akan maju ke babak yang selanjutnya. Apakah jagoan Anda salah satunya?

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Presiden RI Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Kepresidenan Jakarta. Modi sebelumnya telah tiba di Jakarta pada Senin sore kemarin untuk menjalani rangkaian kunjungan di Indonesia selama 3 hari. Kedatangan Modi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakraforty, mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto. Selama di Indonesia, Modi akan berkegiatan di Jakarta dan Yogyakarta. Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri memastikan akan memanggil pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pengelolaan pasokan batu bara yang diduga berkaitan peristiwa pemadaman listrik atau blackout di sejumlah daerah. Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan pemeriksaan terhadap Kementerian ESDM menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang saat ini telah resmi naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
0: Demikian Sonora Update.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Lagu Heaven is a Place on Earth dari Belinda Carlisle dirilis sebagai single pertama dari album keduanya Heaven on Earth pada tanggal 14 September 1987. Lagu ini kemudian menjadi hit internasional dan mencapai puncak tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember 1987. Yuk kita dengarkan Heaven is a Place on Earth.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

Powerless dari Nelly Furtado. Gimana Anda? Harusnya kalau jam segini masih powerful ya, bukan powerless ya. Rara masih menemani Anda di Sonora Pagi. Saya bacakan WA-WA yang sudah masuk. Pak Alberto, apa kabar? Lama nggak saling sapa ya. Setuju asal diperbanyak bis serta jangkauannya Mbak Rara. Salam sehat, jangan lupa sarapan. Ikutan robek hit, siap. Terima kasih. Bu Nita di Pamulang, itu tarif masih terjangkau oleh masyarakat umum. Terima kasih. Pak Haryanto Jaya, selamat pagi. Angkutan Transjakarta seharusnya disubsidi dan bisa dari mana saja. Misalnya BBM dipajaki, parkir naik, dan lain-lain. Bu Ferni, jangan dong, jangan naik, katanya. Pak Ignasi Susanto, aman untuk yang sudah lansia. Untuk lansia, digratiskan ya, sepertinya masuk golongan yang digratiskan. Pak Steve Ape, aman. Pak Santoso Pranata, selamat pagi. Kalau menurut saya, nggak masalah harga dinaikkan, karena memang sekarang semuanya mahal, tapi yang penting keamanan dan kenyamanannya ditingkatkan juga. Frekuensi dan kuantitas bis juga diperbanyak agar penumpang gak harus berdesakan naik bis, terutama di jam sibuk atau jam kantor. Betul, ini dari tadi beberapa mencermati, gak apa-apa asal kenyamanan dan keamanan. Ini adalah dua faktor penting ya untuk kita naik transportasi umum. Bukan bermaksud membandingkan, tapi kemarin ketika saya ke Korea begitu ya, kemana-mana kan saya naik antara subway, kereta, atau bis gitu. Nyaman banget naik bis di sana karena semuanya sudah terukur datangnya di pukul berapa, itu semua bisa terlihat dari aplikasi. Jadi memang ketepatan waktu sangat ditentukan begitu ya. Memang berbeda ketika di Jakarta, kita tidak bisa memprediksi karena ada kemacetan dan ada yang menghalangi jalan atau jalur Transjakarta di sepanjang jalur itu. Ada saja begitu ya, yang melewati sehingga bis Transjakarta sendiri bisa terhambat datangnya. Itu faktor on time dan tidaknya. Kemudian untuk kenyamanan di dalam ya, hampir jarang saya itu berdesakan yang sampai harus susah untuk bergerak begitu ya, karena segitu banyaknya memang bis yang tersedia gitu ya. Kita bisa lihat dari aplikasi, abis ini masih ada bis lagi, jadi oke, kalau ini sudah penuh saya akan ke bis yang berikutnya. Jadi memang nyaman dan aman itu yang paling penting ya. Aman, kalau di kemarin ketika saya pergi juga terasa sekali keamanannya. Nah, aman ini macam-macam ya, aman dari jambret, aman juga dari pelecehan dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan dan ditingkatkan lagi.

0: Fakta Pesta Bola 2026. Di luar dugaan banyak orang, negara yang baru pertama kali bermain di ajang pesta bola dunia, Cabo Verde, ternyata tampil sangat mengesankan. Tak sedikit yang melabeli mereka sebagai kuda hitam, karena sepanjang turnamen, Cabo Verde sukses menahan imbang negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di fase grup. Pada babak 32 besar, juara bertahan Argentina dibuat kerepotan oleh Cabo Verde usai dibobol 2 gol dan dipaksa bermain hingga perpanjangan waktu selama 120 menit meski akhirnya kalah secara dramatis. Cabo Verde tercatat menjadi tim debutan keempat sepanjang sejarah turnamen sepak bola dunia yang mampu menceploskan 2 gol ke gawang juara bertahan dalam satu laga, bahkan satu-satunya debutan yang bisa 2 kali membobol gawang juara bertahan pada fase gugur. Penampilan impresif ini tentu saja menuai sorotan, mengingat luas wilayah Cabo Verde hanya sekitar 4.033 km persegi, lebih kecil dibandingkan dengan Pulau Bali. Bahkan negara tersebut hanya dihuni sekitar 500 hingga 600 ribu jiwa, menjadikannya negara dengan populasi paling sedikit yang pernah tampil di pesta bola dunia sepanjang sejarah. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sahabat Sonore, kita akan mendengarkan pantauan lalu lintas ya dari sekitaran Dewi Sartika Jakarta Timur. Riko Marbun akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan, Riko.
1: Ya baik, terima kasih. Pantauan lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari Simpang Hek, Pondok Gede, atau dari arah Taman Mini menuju ke arah seputar Cililitan. Kami dapati lalu lintas tampak ramai sekali dan padat tadi mendekati putaran depan Plaza Kramat Jati di lajur sebelah kanan. Sementara sebaliknya relatif bergerak lancar. Sementara perkembangan terkini untuk ruas jalan Dewi Sartika dari arah Cililitan menuju ke arah Kalibata atau ke arah Simpang Jambul Kalibata ini padat sekali sahabat Sonora. Untuk kondisi sebaliknya terbilang lancar. Cuaca cerah pagi ini di seputar ruas jalan Dewi Sartika Jakarta Timur. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih. Beberapa WA saya bacakan kembali. Bu Lili katanya, jadi aman atau jangan dong nih Bu Lili, kok dua-duanya dipilih? Sukses ya selalu ya untuk Rara dan juga kru. Terima kasih Pak Santoso, Pak Aryo, selamat pagi. Iya, tanggal 7, bulan 7, nomor 7, penerbangan 7 WIT. Sedih, jangan gitu dong. Belain banget Cristiano Ronaldo ya. Bu Nur, kayaknya saya sering ngomong deh, saya habis dari Korea. Tapi kalau Korea gak ketemu sama Tomingse, beda negara itu. Kalau Tomingse di Taiwan kan Bu. Bu Nur, kemudian juga boleh dia di Kemayoran Jakarta Pusat, gak apa-apa, tarifnya naik kan cuma sedikit juga. Toh itu wajar kok masih harganya. Terima kasih boleh dia pendapatnya.

0: About You Another Sugar Babe. Sepertinya mengantarkan saya untuk pamit untuk perolehan voting pada hari ini di Instagram untuk penambahan tarif begitu ya, kenaikan tarif dari Transjakarta usulannya menjadi 5.000 dan Transjabodetabek menjadi 10.000. 62% menjawab aman aja, 32% di Instagram menjawab jangan dong. Kayak sama juga ya, mostly masih bilang aman nih, sama seperti WA. Oke, thank you so much untuk yang sudah terus bergabung bersama dengan kami. Rara Kalisaran pamit dulu dari Sonora Pagi. Sonora Hits akan menemani Anda setelah ini ya. Have a nice day sahabat Sonora. See ya.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayang.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terakhir Fast Hits Sonora. Setelah sukses besar dengan lagu Drop Dead, penyanyi muda Olivia Rodrigo mengeluarkan kembali single anyar yang kali ini diberi judul The Cure. Praktis, lagu ini jadi single kedua yang dirilis oleh Olivia Rodrigo menjelang perilisan album barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pada awal Juni nanti. Lagu The Cure menceritakan pandangan Olivia Rodrigo tentang cinta yang ternyata tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Dalam 3 hari sejak perilisannya, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 20 juta kali di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, The Cure. Fresh Hits.

0: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
1: It's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama

0: varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul. Dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia. Dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah,

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Terima kasih sahabat Sonora atas partisipasi Anda dalam pendaftaran kelas Voice Over Dongeng. Saat ini kami informasikan bahwa kuota kelas telah penuh dan pendaftaran resmi kami tutup. Nantikan informasi lebih lengkap ataupun juga kelas menarik lainnya hanya di media sosial Instagram @sonoraacademy92. Let me tell you.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia M. Kodari mengatakan mengacu pada berbagai perubahan situasi saat ini, tarif listrik seharusnya naik. Namun, ia menyebutkan pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, dan menurutnya pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan 3 2026, yakni Juli hingga September. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana tragedi gugurnya 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan kampung narkoba di Kalimantan Tengah menuai sorotan Kompolnas. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menyebutkan peristiwa mengenaskan tersebut menyisakan banyak pertanyaan, mulai dari kronologi hingga faktor yang menyebabkan korban jiwa. Dari peninjauan lapangan, kondisi geografi serta kerasnya perlawanan pelaku diduga menjadi pemicu operasi berakhir tragis. Ana menegaskan kasus ini harus diusut tuntas tanpa pandang bulu karena menyangkut nyawa aparat sekaligus perlawanan terhadap hukum.
1: Demikian Sonora Update.

Sonar FM News, Traffic and Music, selamat siang sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda siang kali ini pukul 12:02 waktu Indonesia Barat, tentunya di program kesayangan Anda AMKM. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Ini boleh kembali dikirimkan ya di nomor 0812-122-9200. Anda boleh kirimkan via teks atau juga via voice note. Nanti akan Hans putarkan 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang jelas kita awali dulu satu lagu dari Martin Garrix and Dua Lipa dengan Scared to be Lonely.

Sonar FM dan Sonar Weekend Music masih menemani Anda siang kali ini tentunya bersama dengan Hans Christian, sahabat Sonora. Lagi pada ngapain nih siang-siang? Cuaca yang cukup terik kalau dari sekitaran Palmerah, Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Sekitar Anda apakah panas juga? Atau ada yang sudah mulai mendung cuacanya? Selamat makan siang anyway buat sahabat-sahabat Sonora yang mungkin sedang menikmati santap siangnya. Lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Masih akan Hans putarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Berikutnya ada Justin Bieber, nanti akan hadir untuk Anda pilihan dari Terry Kurniawan yang ada di Grogol atau Menteng Jakarta Barat. Lagunya sudah siap untuk nanti diputarkan di siang kali ini. Selain dari Terry Kurniawan, juga Hans mau sapa ada Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selamat siang. Minta diputarkan lagunya Alama, katanya dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ya. Mau dikirimkan buat Pak Alex yang ada di Harapan Baru Bekasi, dan juga buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini, selamat bertugas. Terima kasih Pak Joko pilihan lagunya. Nanti akan Hans putarkan ya, lagunya Alama dari Adrian Khalif dan juga Rizky Febian. Tapi yang jelas buat sahabat-sahabat Sonora juga yang masih mau bergabung di siang kali ini bersama dan Hans, masih boleh banget ya. Kirimkan nih lagu-lagu permintaan Anda, mau diputarkan lagu apa di 0812-122-9200. Tentunya masih di MKM Siang bersama dan saya, Hans Christian.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah memastikan distribusi hingga sasaran penerima MBG masih dikaji. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko untuk informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah masih mengkaji berbagai skema pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah aspek mulai dari mekanisme distribusi, sasaran penerima hingga strategi pelaksanaan di wilayah dengan kondisi geografis khusus masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan final. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai bertemu dengan Badan Gizi Nasional serta para pemangku kepentingan lainnya. Mendikdasun mengatakan dalam diskusi dengan BGN belakangan, berbagai pengalaman pelaksanaan program MBG serta data penerima manfaat menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG ke depan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik.
4: Yang kedua, apakah memang harus semua murid menerima? Apakah dimungkinkan misalnya hanya murid yang betul-betul membutuhkan yang menerima? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana strategi untuk daerah-daerah di 3T yang secara geografis sulit dijangkau. Tapi semuanya masih diskusi, belum ada keputusan karena Pak Kepala Badan Gizi memang berdiskusi dengan kami sebagai penerima manfaat paling banyak.
3: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan pemerintah masih mengkaji apakah program akan diberikan kepada seluruh siswa atau difokuskan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kriteria tertentu. Ia juga memastikan strategi pelaksanaan di daerah dengan tantangan geografis juga menjadi perhatian. Pemerintah saat ini masih mencari formulasi terbaik agar distribusi program MBG dapat berjalan efektif di seluruh wilayah. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus ber-

produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

Wonsong from Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Alamak sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Tentunya masih di Sonora FM 92 Jakarta, New Star Weekend Music bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kita sapa-sapa lagi ya buat yang sudah bergabung di WhatsApp di 0812-122-9200. Selamat siang. Ini terlebih dahulu Hans sapa buat Philip yang katanya siang kali ini mau mendengarkan lagunya Black Magic by Little Mix. Lagunya buat rekan-rekan Bu Nur, Oriza, Vanda, Sylvia, serta Bu Rianti. Selamat istirahat siang ya. Terima kasih Bang Hans. Apa kabar? Katanya kabar. Gimana jawabnya sahabat Sonora ya? Ya cukup baik di siang kali ini. Thank you so much for asking. Untuk Philip ya, lagunya sudah masuk dalam playlist. Tapi ditunggu dulu boleh, karena Hans akan putarkan dulu ada satu lagu dari Rihanna featuring dengan Neo dengan Head That I Love You, yang akan menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Cindy yang ada di Kelapa Gading. Selamat siang. Ini katanya minta dipilihkan apa saja, yang penting dari Rihanna. Boleh ya, ini Hans sudah pilihkan lagunya. Lagunya dikirimkan buat sahabat-sahabat Sonora, lalu juga untuk Hans dan kru yang lagi bertugas di siang kali ini. Selamat menikmati lagu-lagu terbaik di AMKM siang. Terima kasih. Lagunya juga sudah Hans masukkan dalam playlist. Dua lagu ini nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Dari Rihanna featuring dengan Nia, Head That I Love You. Nanti juga disambung dengan satu lagu dari Little Mix dengan Black Magic. Buat yang lainnya yang masih di jalan, hati-hati di jalan sahabat Sonora.

0: di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Cawang hingga Tebet terpantau padat, begitu juga dengan Kuningan hingga Semanggi terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya, dari Tomang hingga Slipi terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jagorawi, dari Cimanggis kilometer 15 hingga 17, dan juga Cimanggis kilometer 18 hingga Gunung Putri kilometer 21889 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rikit di lajur 2 tengah. Sementara untuk arah sebaliknya masih terpantau lancar. Kita juga pantau dari ruas tol Jakarta Tangerang. Keluar Bitung kilometer 24 hingga 26 dari arah Karawaci terpantau padat, kepadatan di jalan arteri. Sementara sebaliknya terpantau ramai lancar. Kita pantau dari ruas tol Jakarta Cikampek. Dari Bekasi Timur kilometer 18 hingga Tambun kilometer 19 padat, Cibitung kilometer 25 hingga Cikarang Barat kilometer 28 juga terpantau padat, dikarenakan ada penanganan kecelakaan di lajur 2 tengah. Dari Cikarang Pusat kilometer 36800 hingga 37 arah Cikampek terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sementara untuk arah sebaliknya dari Jatibening kilometer 6 hingga kilometer 5 arah Jakarta padat, dikarenakan ada pekerjaan pengecatan garis marka jalan di lajur 34 tengah kanan, dan Anda diharapkan bisa menggunakan jalur sebelah kiri. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan.

0: penuh arti. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita kembali update informasi untuk Anda di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung kaji usulan DTKJ soal kenaikan tarif TransJakarta. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silahkan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menerima usulan dari DTKJ Dewan Transportasi Kota Jakarta soal tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Pramono mengatakan saat ini usulan itu tengah dikaji.
3: Itu usulan dari Dewan Transportasi tentunya segera akan dikaji oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah mendapatkan usulan tersebut, nanti kami bahas dan segera memang harus diambil keputusan, terutama untuk TransJabodetabek yang ke bandara yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu 3 bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari 3 bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut.
2: Ya, sahabat Sonora, sebelumnya DTKJ mengusulkan penyesuaian tarif TransJakarta menjadi Rp5.000 dari sebelumnya Rp3.500 dan tarif TransJabodetabek menjadi Rp10.000. Demikian Ilham Spro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lia untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora. Sonora FM News Traffic.

0: The Man Who Can Be Moved dari The Script baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya sudah Hans putarkan. Dikirimkan salamnya untuk Ibu Riza, buat Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM siang dimanapun berada. Untuk Bang Hans serta kru ini, selamat bekerja sampai tuntas. Dan juga terima kasih. Terima kasih Ibu Sri sudah bergabung. Ada Ibu Riza juga ya, ini sudah bergabung via voice note. Selamat siang
1: AMKM siang, selamat siang dan kembali Hans. Tolong diudarakan lagu dari Candi XCX berjudul Boom Clap, lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam buat Asti, Bu Tin, Bu Nur, Bu Liliani, Bu Rianti, Bu Sri Diputojo, Bu Riani Sutopo, Yulia P, Yuli Sutopo, R. Becky, Triksi, Grace, Keniki, Pinka, Alika, Bu Wati, Naufal, Philip, Suprianus, Mama Doli, Widodo Sibarani, Bu Suci di Rawalumbu. Selamat naksi, salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani, disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia Nur, Oriza, dan lain-lainnya. Selamat maksi. Dan juga semoga semuanya sehat, bahagia, sejahtera selalu. Lagunya dari Susa dengan Kill Bill. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini. Tapi satu lagu dulu ya. Pilihan dari Bu Oriza, ada Charlie XCX dengan Boom Clap. Tentunya menemani Anda di AMKM Siang bersama dengan saya, Hans Christian.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, Sahabat Sonora. Masih di MKM Siang, Sahabat-sahabat Sonora. Dan kita masih memutarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Ada Asti ini, selamat siang. Katanya aku mau request lagunya Rahel Platten dengan Stand By You. Lagunya untuk Ibu Oriza, buat Kohan, buat Bu Rianti juga katanya happy birthday. Untuk suami dan juga anak Bu Rianti, panjang umur dan juga sehat selalu. Hatur nuhun ko, God bless you. Terima kasih. Ini happy birthday ya untuk suami dan juga anaknya Bu Rianti. Barengan kah ulang tahunnya? Hebat ya, nih ulang tahunnya bisa kompak berdua. Ada juga Ibu Sylvia, katanya mau request lagunya Atlantic Star dengan Always. Lagunya dikirimkan untuk sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat istirahat sambil maksi. Thank you Bung Hans, kekayaan terbesar adalah kesehatan katanya. Salam sehat selalu dan juga tetap semangat beraktivitas. Terima kasih Ibu Sylvia. Lagunya nanti akan terputar setelah satu lagu dari Rahel Platten akan terlebih dahulu menemani Anda.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Masjid Iran pada Kamis lusa. Dalam akun pribadinya, Muzani menyampaikan saat ini rencana keberangkatan delegasi Indonesia masih dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Menurutnya kehadiran dirinya dan juga Sugiono merupakan representasi resmi pemerintah Indonesia sekaligus seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan duka cita atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana pembangunan terowongan penghubung antara Plaza Senayan dan juga Senayan City Jakarta Selatan tidak hanya bertujuan mengurai kemacetan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang usaha. Ia menjelaskan ruang bawah tanah yang menghubungkan Plaza Senayan dan juga Senayan City nantinya juga bisa dimanfaatkan jadi area usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Karena itu Pemprov DKI Jakarta meminta pengelola kedua mal tersebut bekerja sama membangun terowongan penghubung tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Sosial tegaskan pendamping program PKH yang rangkap pekerjaan terancam sanksi hingga pemutusan kontrak. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Sosial menegaskan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diketahui merangkap pekerjaan tanpa melaporkan status tersebut kepada instansi. Para pendamping PKH yang terbukti melanggar diwajibkan untuk mengembalikan hak yang diterima dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan kontrak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menjelaskan temuan tersebut berasal dari hasil sinkronisasi data antar lembaga pemerintah yang dilakukan BPK. Kasus tersebut terjadi saat para pendamping masih berstatus tenaga honorer pada tahun 2025 dan baru terungkap setelah sistem data pemerintah semakin terintegrasi.
3: Jadi di tahun 2025. Nah, baru kita temukan setelah data ini tersambung dengan data-data yang lain kan. Nah, BPK kan bisa melihat ya berbagai data-data yang ada di lembaga atau di kementerian lain. Nah, di situ ditemukan nama-nama itu yang ternyata double job. Ya pendamping yang mereka bekerja di tempat lain. Nah ini juga saya ingin sampaikan sebagai pembelajaran buat teman-teman pendamping untuk benar-benar menjalankan ya segala hal yang telah ditandatangani sebelumnya.
2: Sahabat Sonora, berdasarkan data Kementerian Sosial, kasus pendamping PKH yang terindikasi melakukan rangkap pekerjaan ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak yakni 246 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 236 orang, Sulawesi Selatan 191 orang, Jawa Tengah 115 orang, dan Banten 95 orang. Temuan juga tersebar di sejumlah provinsi lain dengan jumlah yang bervariasi. Demikian sahabat Sonora, Riko Marbun melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora. Informasi lainnya masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di AMKM Siang bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kali ini kita mau sapa dulu ada Ibu Rianti yang ada di Gunung Putri. Katanya mau mengucapin selamat ulang tahun buat suamiku dan juga anakku Karin ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi yang lebih baik lagi. Buat Karin, semoga tambah pinter ya sekolahnya. Minta lagu dari Jamrut, selamat ulang tahun katanya. Buat Bung Hans juga selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Bu Rianti. Happy birthday buat suaminya dan anaknya yang ulang tahunnya kompak nih hari ini ya, barengan. Semoga segala hal baik ditambahkan ya buat suami dan juga buat anaknya Ibu Rianti. Tapi lagunya Hans izin ganti ya, masih bertemakan ulang tahun, tapi kali ini Hans putarkan dari Katy Perry dengan Birthday. Tentunya juga selamat ulang tahun untuk Anda yang ulang tahun di tanggal 7 Juli 2020.

Kita ke lagu berikutnya, sahabat Sonora. Ada pilihan lagu dari Pak Edi Sutopo dan juga Jura Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Ini minta diputarkan lagunya Kicir-Kicir untuk Ibu Endang, Setiawati, Liliani, Saurin, Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan, Sri Petojo. Salam sehat dan juga bahagia selalu. Untuk yang membacakan, terima kasih. Terima kasih Pak Edi Sutopo sudah bergabung di siang kali ini. Lagunya sudah disiapkan. Nanti juga akan menyusul satu lagu pilihan dari, oh ini mohon maaf nih, lagu Glenn Fredly tadi sudah terputar untuk Sinyo Tomless ya. Mungkin punya pilihan lagu lain, boleh kembali dikirimkan

di siang kali ini ingin mendengarkan lagu apa ya? Ada Ibu Eli di Tambun, request lagunya Biar Ku Simpan Rinduku dari Novia. Coba sebentar ya, Hans bantu cari dulu apakah lagunya bisa terputar di siang kali ini. Oke, masih bisa ya. Lagunya nanti akan menyusul setelah 10 to 5 dengan Kicir-Kicir. Dan satu lagu tadi ini dikirimkan untuk Ibu Reni dan juga keluarga di Manggarai Jaksel. Selamat istirahat, santap siang juga sahabat Sonora dimanapun berada, serta penyiar kru bertugas. Semoga tetap sehat, semangat, bahagia selalu. Cuaca di Tambun saat ini cerah atau panas terik. Terima kasih untuk lagunya.

Ya sahabat-sahabat, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota Cawang kilometer 1 hingga 2 terpantau padat, Slipi kilometer 11 terpantau padat, Simpang Pluit kilometer 19 juga terpantau padat. Sementara sebaliknya dari Tomang kilometer 13 hingga Slipi kilometer 11 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jagorawi, Cimanggis kilometer 15 hingga Gunung Putri kilometer 21889 padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 tengah, sebaliknya terpantau lancar. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 10 hingga Kunciran kilometer 14 padat, sebaliknya Bitung kilometer 25 hingga Tangerang kilometer 18800 dan juga kilometer 18400 ya, terpantau padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 tengah. Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 terpantau padat, sementara dari ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 14 hingga Tambun kilometer 19 padat, sebaliknya Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 36800 hingga 37 arah Cikampek padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 tengah. Untuk ruas tol Jorwe 2U Ciledug Ulu Jami terpantau padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Meruya terpantau lancar. Kita bergeser ke ruas tol Perbalunyi Jatiluhur kilometer 83 hingga 83700 arah Cileunyi padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya Cileunyi Paster pada Larang hingga ke Dawan masih terpantau lancar. Sementara untuk ruas tol Layang MBZ masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sonora FM News Traffic.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, masih bersama dengan Anda, sahabat-sahabat Sonora. Kita akan kembali memutarkan lagu-lagu pilihan dari Anda, tapi Hans update dulu dengan informasi lalu lintas terkini. Sudah ada rekan Sony akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Sony.
1: Selamat siang rekan Hans, kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan Raya KS Tubun yang arah ke Tanah Abang, ramai lancar, hanya tersendat saja menjelang Rumah Sakit Pelni imbas dari arus masuk keluar ke RS Pelni. Dan untuk arah sebaliknya, arah ke Slipi ramai lancar, hanya tersendat sedikit saja di depan RS Pelni. Kemudian masuk ke perempatan Slipi arah ke Gatot Subroto lancar, baik itu juga yang arah ke Palmerah. Namun untuk arah ke Esparman dari Gatot Subroto ini akan menemui kepadatan di jembatan Slipi imbas dari kepadatan antrian kendaraan di traffic light perempatan Slipi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Saya kembali lagi ke rekan Hans di studio.
0: Terima kasih rekan Sony untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Buat Anda juga masih kami nantikan ya, beragam informasi lalu lintas terupdate. Tentunya boleh berbagi bersama dengan kami di 08-1212-9200. Sambil kita lanjutkan ke satu lagu pilihan dari Ibu Nur yang ada di Pekalongan, pengen mendengarkan lagunya Matahariku dari Agnes Monica. Lagunya untuk Ibu Sumila, buat Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Julia P, dan kawan-kawan ya. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu. Untuk yang sedang siaran, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih Ibu Nur untuk pilihan lagunya, nanti sudah Hans masukkan dalam playlist ya, untuk bisa menemani Anda. Tetaplah bersama dengan kami.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tinggal 5 hari lagi sebelum Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi berakhir. Buruan deh merapat dan juga kunjungi semua booth favorit kamu untuk berburu berbagai produk promo. Diskon menarik hingga juga kesempatan mendapatkan produk gratis. Jangan sampai kelewatan nih Sahabat Sonora, karena malam ini juga menjadi kesempatan terakhir untuk menyaksikan kemeriahan warna-warni Karnaval Jakarta Fair 2026. Dan juga penutupan Karnaval akan menghadirkan berbagai pertunjukan spektakuler yang tentunya siap untuk menghibur seluruh pengunjung. Mulai dari aksi sulap, ada pantonim, ada fire dance, ondel-ondel, tari-tarian, hingga parade maskot dari berbagai brand favorit yang akan membagikan beragam freebies untuk Anda. Jadi pastikan ya, kamu jadi bagian dari kemeriahannya. Nah, bikin hari Selasa kamu makin seru tentunya dengan menikmati konser musik di panggung utama Jakarta Fair. Malam ini saatnya bernyanyi dan juga rehat sejenak bersama dengan Sal Pria di Parade Hujan dan juga Sirkus Suara. Lagu-lagu hits mereka siap menemani malam kamu dengan suasana yang hangat dan juga penuh keseruan. Keseruannya masih berlanjut hingga besok malam, Sahabat Sonora. Anda bisa bersiap untuk bernyanyi bersama dengan Virgon, Budi Doremi, dan juga Jordi Riz yang siap menghadirkan penampilan penuh energi dan juga membuat malam kamu di Jakarta Fair Kemayoran semakin berkesan. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli 2026, tentunya di G-Expo Kemayoran, Senin sampai Jumat, dibuka dari jam 3 sore sampai 10 malam. Untuk Sabtu dan juga Minggu, buka di jam 10 pagi sampai 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan juga daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan jangan lupa buat pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook di Jakarta Fair.
2: Ketinggalan informasi menarik di Sonora? Jangan khawatir, dengarkan podcastnya hanya di sonora.id.
3: Nah, Sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, sudah waktunya Hans untuk pamitan ya dari MKM Siang, karena sesaat lagi nanti Hans akan menemani Anda di pukul 14 waktu Indonesia Barat di Pasono Indonesia dengan talk show salah satu penulis dari penerbit Gramedia yang sudah siap nanti untuk bisa menemani Anda, dan nanti juga Anda bisa menyaksikan di YouTube-nya Sonora FM 92 Jakarta ya. Mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan, bisa kembali dicoba di MKM nanti malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan jika kita ketemu sesaat lagi ya di Pasono Indonesia, sahabat Sonora, selamat beraktivitas and have a great day. This is Owl City dengan Fireflies.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto akan menambah personel polisi kehutanan atau Polhut menjadi 70 ribu personel. Utusan khusus Presiden Bidang Energi dan juga Iklim, Hasim Jojo Hadi Kusumo, menyebutkan Kementerian Kehutanan saat ini sedang melakukan rekrutmen polisi kehutanan secara bertahap guna memperkuat perlindungan kawasan hutan. Menurut Hasim, kebijakan penambahan jumlah Polhut adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto menjaga hutan Indonesia sebagai aset strategis nasional. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menertibkan keberadaan Pak Ogah di jalan-jalan protokol ibu kota. Ia menilai pengaturan lalu lintas di jalan protokol seharusnya dilakukan oleh petugas resmi agar menjadi lebih tertib. Pramono mengatakan penertiban ini dilakukan agar Jakarta menjadi kota yang lebih tertata dalam hal lalu lintas. Ia berharap langkah tersebut dapat membuat lalu lintas di Jakarta menjadi lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga bisa lebih dinikmati.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat-sahabat Sonora. Apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya di Pesona Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia, spesial penulis Indonesia. Dan kalau kerjasama sama Gramedia, pasti sudah ada satu narasumber yang sudah hadir di studio Sonora Jakarta siang kali ini. Sudah hadir saat ini ada Mas Dodi Mawardi, seorang penulis buku, ngomong sekali efeknya berkali-kali. Selamat siang Mas Dodi, apa kabar?
2: Semangat pagi Mas Han,
1: semangat pagi.
2: Benar Sonora, semangatnya harus selalu seperti pagi-pagi.
1: Oke, harus selalu semangat ya, ya. Walaupun siang ini terik banget ya Mas Dodi ya.
2: Di dalam kayaknya adem nih.
1: Dalam adem banget ya. Mas Dodi, mungkin kita akan sapa dulu nih sahabat Sonora. Ada beberapa yang sudah sangat familiar dengan nama seorang Dodi Mawardi, tapi juga ya? Mungkin ada yang belum kenal. Kita mau kenalan dulu Mas Dodi ya. Kesibukan belakang nih, lagi sibuk dengan apa Mas Dodi?
2: Profesi utama saya penulis, penulis profesional. Menulis sebagian besar di penerbit Gramedia, ya. Salah satu yang paling banyak di Elex Media Komputindo, penerbit buku ngomong sekali, efeknya berkali-kali, ya. Tapi juga di beberapa grup Gramedia yang lain, termasuk di penerbit buku Kompas. Kesibukan saya itu yang utama. Kesibukan kedua, saya mengelola sekolah alam Cikeas, dari level PGTK sampai SMA. Jadi tiap hari saya ketemu dengan wajah-wajah seperti Mas Hans ini. Wajah-wajah muda, wajah-wajah apa polos ya kan. Itu menyegarkan Mas, di tengah-tengah hiruk pikuk Indonesia.
1: Oh, terima kasih loh ya, saya dibilang muda di siang kali ini ya. Oke, tapi ini menjadi satu hal yang menarik, Mas Dodi, sekolah alam. Sebelum nanti kita ngomong soal bukunya
2: ini,
1: ya.
2: Ini ya.
1: Oh, pakai buku bajunya ya, sekolah alam. Ini menarik banget Mas Dodi untuk bisa kita bahas sekolah alam. Seperti apa sih mungkin orang kalau dibilang sekolah alam, apakah belajarnya di tengah pepohonan gitu ya? Orang kan bayangannya belum ada bayangan di sekolah alam seperti apa. Mungkin boleh dikenali nih Mas
2: Konsep
1: Dodi.
2: Dasarnya sekolah alam itu adalah memaksimalkan alam di sekitar kita untuk pembelajaran. Itu konsep dasarnya. Jadi misalnya kebetulan kalau di sekolah alam Cikeas, alamnya pepohonan, ya kan, tebing, kebun dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di pesisir, ya alamnya berarti kan pesisir. Kalau di laut gitu ya, atau dimanapun itu tergantung alamnya. Nah itu dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk pembelajaran. Karena sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menyediakan alam untuk pembelajaran. Kalau di Sumatera Barat mungkin pernah dengar ada alam takambang jadi guru.
1: Apa tuh?
2: Ada istilah kan, alam dikembangkan, alam terhampar untuk jadi guru, untuk sumber pembelajaran. Kebetulan pendiri kami, konsepnya, penemu konsep ini orang Sumatera Barat. Namanya almarhum ya, Lendo Novo. Jadi beliau inilah yang mengembangkan konsep sekolah alam. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin alam yang ada di sekitar kita untuk pembelajaran. Maka dari PG itu, kalau belajar tentang ulat, ya udah langsung ketemu ulatnya di situ. Belajar tentang bebek, ya udah ketemu bebeknya. Belajar tentang ayam, ketemu ayamnya di situ. Kita sediakan ada ayam. Apa misalnya tentang pohon, pohonnya sudah ada di situ. Jadi belajar langsung ke situ. Tapi kami juga mengikuti kurikulum dari pemerintah. Artinya apa? Artinya kita kembangkan kurikulum sendiri, tapi juga tidak lepas dari kurikulum nasional. Makanya kami juga dapat akreditasi A. Gitu. Jadi artinya lulusan kami bisa ke mana-mana, ya bisa lah, akreditasi aku.
1: Luar biasa ya, menyenangkan sekali rasanya kalau belajar semua bisa gitu ya. Langsung lihat, langsung praktek, langsung pegang gitu ya.
2: Nah konsepnya kan menyenangkan. Jadi sekolah itu harus menyenangkan, harus membahagiakan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh guru, oleh orang lain, kalau dalam keadaan senang, bisa diterima?
1: Bisa dong.
2: Lebih besar peluangnya untuk diterima dibanding dalam keadaan stres, tertekan. Itu konsep dasarnya. Jadi makanya kami di mana di spanduk di depan tuh kita tulis, kita bisa bahagia bersama.
1: Wah, kita jadi bisa bahagia bersama.
2: Anak-anak tuh masuk tuh senyum.
1: Betul.
2: Jadi bahagia. Kalau hari ini libur, pengen cepet-cepet masuk sekolah.
1: Karena kangen dengan kebahagiaan itu.
2: Kami tidak ada seragam. Seragamnya minim sekali. Hanya hari Senin atau hanya hari apa gitu. Lainnya bebas seragamnya.
1: Menyenangkan sekali ya. Memang
2: anak-anak
1: tidak
2: bawa baju gak bisa bawa satu Mas. Minimal tiga.
1: Oh, karena mereka beraktivitas tadi ya.
2: Basah, ganti. Siang-siang udah ganti baju. Air minum 2 liter Mas.
1: Kecukupan satu hari ya, 2 liter ya.
2: Kita sediakan. Airnya kita sediakan, mereka bawa wadah.
1: Oh, mereka tinggal isi nanti di sekolah.
2: Iya, gitu.
1: Oh, menyenangkan sekali ya saat.
2: Harus main masan ke sana.
1: Iya, nanti
2: janji
1: kita main
2: kan katanya.
1: Iya, benar. Ah, nanti ya kita jadwalkan dulu untuk ke sana ya.
2: Sonora Academy mau ke sekolah alam Cikeas.
1: Betul.
2: Kita tunggu
1: ya.
2: Sonora Academy.
1: Nanti kita main-main ke sana. Seandainya dengar beberapa tahun lalu kayaknya Hans masuknya ke sekolah alam deh. Lebih
2: iya,
1: menyenangkan
2: boleh tuh.
1: Ya.
2: Masih muda nih, masih bisa. SMA kelas 2 lah ini.
1: Oke, Mas Dodi, tapi kalau kita ngomongin soal Mas Dodi Mawardi ini, Hans dapat bocoran dari tim Hans yang riset, CV-nya panjang sekali Mas Dodi, dimulai dari bagaimana menempuh ilmu komunikasi di FISIP Universitas Indonesia, hingga banyak sekali ini juga kerjaan-kerjaan yang sudah banyak dilakukan. Tapi penasaran dengan sekian banyak yang tertulis di CV Mas Dodi, sebenarnya kalau ditanya Dodi ketika masa kecil, apa sih sebenarnya yang jadi cita-cita Dodi dulu?
2: Dulu saya mau jadi doktorandus.
1: Agak berat ya?
2: Karena saya pernah ada guru gitu, di depannya tuh DRS.
1: Oke.
2: Okay. DRS itu doktorandes. Yeah. Kalau DRA kan doktoranda. Ini kalau anak-anak Gen Z mungkin enggak paham.
1: Udah jarang ya.
2: DRS gitu. Yeah. Nah, itu di buku tulis saya kelas 2 SD saya ingat betul, saya tulis DRS Dodi Mawardi.
1: Oke.
2: Okay. Itu tuh apa yang nempel di kepala gitu ya. DRS itu apa enggak tahu juga sih.
1: Cuman karena keren aja ya. Ya,
2: doktorandes oh keren gitu ya. Oke. Okay. Akhirnya ya itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Oh ternyata kalau mau jadi doktorandes harus kuliah.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Itu lanjut tuh. Tercapai lah jadi walaupun bukan doktorandes waktu itu kan.
1: Yeah.
2: Sarjana sosial kan udah enggak ada tuh doktorandes. Jadi sarjana sosial.
1: Yeah.
2: Tapi itu awal banget itu. Walaupun kemudian saya hobi baca waktu itu.
1: Hobi baca.
2: Bacanya tabloid bola almarhum.
1: Oke.
2: Okay. Tahun 84 saya kelas 4 SD.
1: Yeah.
2: Itu pertama kali saya langganan tabloid bola. Seminggu sekali saya langganan Kompas hanya untuk beli tabloid bola sisipan yang masih gratis. Mungkin pendengar Sonora ada yang pernah ngalamin. Jadi setiap hari Jumat itu Kompas itu lebih tebal.
1: Oke, okay, karena ada bola
2: itu bolanya ya? Dan gratis.
1: Betul.
2: Tuh, jadi saya beli itu Kompas hanya hari Jumat. Okay. Saya ngumpulin uang jajan, saya ngumpulin buat hari Jumat tuh. Saya gak jajan Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
1: Demi bola itu.
2: Demi
1: ya?
2: Itu ya. Baca tuh setiap Sabtu Minggu tuh baca terus kan clipping.
1: Oke.
2: Okay. Digunting-guntingin. Mm-hmm. Saya mohon maaf ya, saya ini apa? Penggemar beberapa tim, kan? Oh, udah saya gunting-guntingin tuh tim-tim tuh klub-klub bola tuh. Ya, yang biru-biru nih warnanya saya suka. Tapi Piala Dunia ini yang biru gagal lolos lah. Italia. Italia saya tim ini favorit Italia, gagal lolos 3 kali berturut-turut. Itu hobi dari situlah, ternyata itu jadi penulis dari situ.
1: Oh, oke. Okay.
2: Saya enggak sadar ya, itulah bahasa sadar hobi clipping, hobi baca, kemudian saya tulis judul sendiri. Di tablet bola kan ada judulnya tuh.
1: Betul.
2: Saya bikin judul sendiri. Saya clipping, saya gunting, saya tempel di buku tulis, terus saya bikin tulis apa judul sendiri.
1: Jadi
2: terus
1: kayak bikin buku ulang ya.
2: Bikin tablet bola ulang gitu.
1: Iya, iya, betul.
2: Ternyata
1: betul,
2: sekarang
1: betul.
2: Kerjaannya
1: menerbitkan buku ya.
2: Dengan buku apa ada gambarnya tempel-tempel sama aja kan sebenarnya.
1: Iya, betul gitu, betul. Hanya ini versi udah lebih sempurna begitu ya. Untung siang kali ini kita siarannya membelakangi TV ya, karena TV-nya ada bolanya ya. Sama-sama enggak kelihatan tapi sebagai gambaran karena lagi dalam rangka Piala Dunia ini ada TV yang menampilkan pertandingan bola sahabat Sonora ya.
2: Spanyol Portugal tadi ulangan ya rekaman. Kalah Portugal.
1: Oke, okay, nanti kita masih akan banyak membahas seorang Dodi Mawardi ini seperti apa. Kita akan bedah bukunya seperti apa sahabat Sonora. Tapi kita harus break dulu sejenak. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi mengirimkan komentar, boleh langsung ke 0812-122-9200 ataupun juga berkomentar di kolom komentar YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Pesona Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Pesona Indonesia.

0: dan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Pesan Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia, spesial penulis Indonesia. Dan kita masih bersama dengan Mas Dodi Mawardi. Nih, kalau melihat sekian banyak pekerjaan yang pernah dijalani, Mas Dodi, ini banyak banget, mulai dari reporter pernah, lalu jadi broadcaster juga pernah, jadi pengajar pernah, jadi corporate yang kerjanya manajemen juga ini pernah. Dari semua pekerjaan itu, apa yang paling berkesan untuk seorang Dodi Mawardi?
2: Wah, kesan semuanya punya kesan tersendiri.
1: Punya kesan tersendiri ya.
2: Jadi penyiar, saya seperti Mas Han itu ngangenin.
1: Betul.
2: Apalagi kalau dikasih hadiah oleh pendengar gitu.
1: Tahu ya, ini suka dukanya penyiar ya.
2: Tiba-tiba ada yang nelpon gitu ya.
1: Iya,
2: betul. Suka dukanya ya luar biasa, banyak sekali yang berkesan. Kemudian jadi wartawan ke lapangan juga dulu ya, awal-awal. Terus di manajemen stresnya beda lagi gitu ya. Jadi memang semua punya kesan dan membentuk saya hari ini seperti ini.
1: Okay.
2: Dan itu saya alhamdulillah banget ya pernah mengalami hal itu. Dan ternyata memang saya dunianya begitu, dunianya general. Kemudian tidak apa, seperti anak-anak Gen Z sekarang tidak terlalu loyal terhadap satu tempat gitu. Jadi berubah-ubah tuh beberapa, walaupun ada satu yang terus ya, seperti nulis dengan terus.
1: Betul.
2: Ternyata ini bidang saya gitu. Yang lain saya bergerak, bergeser, berpindah, bertumbuh gitu. Itulah.
1: Okay, ini banyak sekali sahabat Sonora, kalau misalnya Hans Leitnya sampai dari tadi bacanya satu-satu gitu ya, disortir mana yang kelihatannya cukup menarik untuk bisa kita bahas. Tapi yang menjadi pembahasan adalah dari sekian banyak pekerjaan yang dijalani, ternyata tadi juga kita sempat ngobrol di off air, buku ngomong sekali efeknya berkali-kali. Ini adalah buku terbitan ke,
2: kalau terbitan di Gramedia mungkin ke puluhan ya.
1: Iya, oke.
2: Ini ada editor apa Alex di sini. Tapi kalau total buku yang sudah saya tulis sekitar 130 judul buku.
1: Wow, 132 ya.
2: Target saya 1000 judul.
1: 1000.
2: Masih kurang 800.
1: Ini baru sekitar 13%.
2: Jadi masih kurang banyak. Enggak tahu Allah Yang Maha Kuasa gitu mau mau memberi umur saya berapa ya kan. Nah, itulah yang saya kejar. Jumlah judul buku yang mau saya tulis.
1: Amin, semoga terwujud di tahun depan ya.
2: Itu harus bareng-bareng apa nulis bareng tuh 1000 orang.
1: Betul ya, ngejar untuk ke 1000 ya.
2: Okay,
1: dari 130-an buku artinya sudah ditulis, pekerjaan sekian banyak. Yang jadi pertanyaannya bagi waktunya gimana, Mas?
2: Kan enggak bareng-bareng itu. Nulis buku itu sehari paling 2 sampai 4 jam.
1: Okay.
2: Kan pusing Mas kepala
1: terus-terusan
2: gitu kan. Jadi sisanya tuh kan bisa ngerjain yang lain gitu ya. Kemudian di sela-sela waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa atur. Penulis itu mungkin orang ngelihat menulis itu ya apa sih, nulis cuma ngetik-ngetik doang. Jangan salah, risetnya dalam, risetnya panjang dan lebar. Dan begitu udah nulis gitu ya, ngetik, itu saya waktu umur masih 20-an, 30-an, bisa 4 jam Mas non-stop gitu ya. Tapi sekarang udah gak bisa, udah makin umur mungkin
1: harus capek,
2: jeda. 1 jam, 2 jam, jeda gitu-gitu. Nah itu kan sisa waktu itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal.
1: Okay. Nulis buku pertama kali, waktu itu di tahun berapa?
2: 2006. Saya ingat banget, pertama kali masuk Alex Media Komputindo, 2006, membantu seorang pengusaha. Judul bukunya, saya lupa judul bukunya. Manajemen berbasis hati nurani atau apalah gitu ya, saya lupa. Itu buku yang saya bantu.
1: Okay.
2: Jadi rewrite. Jadi dia nulisnya jelek. Ditolak oleh editor Gramedia. Terus dia minta bantuan saya untuk merewrite-nya. Saya rewrite lah itu, terus ulang. Oh, masuk, diterima. Berarti saya bisa dong nulis. Nah, tahun 2007 saya terbitkan satu buku dengan Alex nih, judulnya Lulus Kuliah Cari Kerja Kuno. Tahun 2007.
1: Itu buku pertama ya.
2: Buku pertama yang saya tulis sendiri. Kemudian berjalan-berjalan ya, akhirnya muncullah buku bestseller.
1: Betul.
2: Alhamdulillah ada yang bestseller. Judulnya Belajar Goblok dari Bob Sadino.
1: Menarik ya judulnya ya.
2: Mungkin beberapa orang sudah tahu. Betul. Karena kan lumayan bestseller. Tapi kami ini di penulis-penulis yang non-fiksi seperti ini, itu sudah biasa nama tidak dikenal Mas. Kalau novel, namanya dikenal.
1: Betul.
2: Tapi kalau pengantar ilmu komputer, coba cek siapa di sini pengantar ilmu komputer, penulisnya siapa?
1: Gak tahu ya.
2: Gak tahu.
1: Betul.
2: Buku pelajaran fisika.

0: Ika siapa ya? Apa penulisnya? Enggak tahu, tapi kalau novel tahu. Jadi kami udah biasa tidak terkenal.
1: Lebih terkenal judulnya ya.
0: Judulnya. Jadi kalau teman-teman pendengar Sonora tidak tahu siapa nama Dodi Mawardi, oh saya mah wajar, karena apa apa. Penting buku saya laku itu aja.
1: Iya benar. Begitu dia sebut judulnya, judulnya, oh kamu yang nulis ternyata gitu ya.
0: Itu biasa itu di kami ya.
1: Oke, ini buku-buku 130 ini ditulis. Apakah tertarik untuk mencoba genre yang lain? Sama ini kan masih dalam sub-genre yang sama.
0: Sangat. Ini kan non-fiksi ya. Saya sedang menyiapkan buku fiksi.
1: Oke.
0: Jadi buku fiksi itu buku novel lah ya. Sudah selesai satu, saya bikin trilogi.
1: Oke.
0: Trilogi, triloginya trilogi Metamorfosis.
1: Wah.
0: Dari ulat ke pompong dan jadi kupu-kupu.
1: Ih, seru banget ya.
0: Ulat itu kan lagi ditempa dalam keadaan tidak kuat kan. Tapi kepompong udah kuat kan.
1: Iya, betul.
0: Jadilah kupu-kupu. Menjadi kupu-kupu harus melewati ulat dulu.
1: Betul.
0: Bisa ujuk-ujuk gitu. Iya. Itu trilogi itulah. Baru selesai yang ulat.
1: Oh, baru selesai. Udah terbit artinya?
0: Belum.
1: Oh, belum ya.
0: Baru akan.
1: Nanti kita tunggu ya untuk novelnya ya.
0: Iya.
1: Tapi kita mau ngomongin soal buku yang kali ini sudah ada di tangan Hans. Ngomong sekali efeknya berkali-kali. Bawahnya panduan asik kuasai public speaking untuk pemula.
0: Yes.
1: Kenapa tiba-tiba tertarik untuk membahas yang namanya public speaking?
0: Jadi mas begini, Mas. Ya. Siap mendengar kan?
1: Oh siap dong. Saya udah siap nyatet juga malah.
0: Oke. Okay. Jadi saya itu tahun 2022... jadi pembicara ngaji literasi, Gramedia, jalan-jalan ke berbagai pesantren, ya, membantu toko buku Gramedia nih yang kerjasama nih dengan kita di sini untuk menjual buku, gitu ya. Nah, saya bikinlah waktu itu buku judulnya seperti Al Ghazali, kenapa santri wajib menulis.
1: Oke.
0: Okay. Jadi cocok dong ke pesantren.
1: Betul.
0: Masuk-masuk, karena di pesantren itu ternyata kan tidak boleh pegang handphone, dibatasi sekali.
1: Betul.
0: Terus ngapain mereka? Baca buku.
1: Okay.
0: Jadi orang-orang pesantren itu baca bukunya luar biasa. Nah, begitu Gramedia masuk ke sana, laku Mas buku ke sana.
1: Karena aktivitas pilihannya.
0: Iya, karena kalau buat mereka handphone itu disebutnya apa? Bukan handphone, sebagian nyebutnya setan gepeng.
1: Karena setan sekarang gepeng. Udah tipis-tipis ya. Kalau dulu masih tebal. Iya,
0: karena kan nonton YouTube atau apa kan jadinya setan gitu.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Buku masuk. Nah, saya nulis buku itu gara-gara itu. Kemudian Mas, kalau hanya nulis kurang lengkap, harusnya ngomong juga.
1: Okay.
0: Kan komunikasi itu dua, menulis sama ngomong.
1: Yeah.
0: Selain mendengar ya,
1: betul,
0: mendengar dan membaca gitu. Tapi kan yang itu menulis dan ngomong. Saya lengkapi dengan buku ini, ngomong sekali, efeknya berkali-kali. Kebetulan saya memang latar belakang komunikasi.
1: Iya, betul.
0: Dan saya jadi pembicara itu sejak tahun 2098, saya sudah 99.
1: Okay.
0: Sudah jadi trainer.
1: Iya.
0: Trainer radio saya.
1: Oh,
0: dulu jauh sampai ke luar Jawa lah.
1: Itu Hans baru umur 2 tahun kayaknya.
0: Belum kenal kita Hans. Kalau kenal mungkin saya bisa ngasih rahasianya Hans. Ya, dari situlah kemudian pengalaman saya ngajar kan, ngajar di alma mater 2003 sampai 2017. Jadi kemampuan public speaking ya alhamdulillah karena ala bisa karena biasa.
1: Oke, betul.
0: Ya kan?
1: Setuju.
0: Practice make perfect gitu kan? Jadi dari situlah buku ini lahir. Jadi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya semua orang bisa baca, tapi saya khususkan buat pemula.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa? Karena pemula banyak sekali yang butuh. Jadi naskah bagaimana public speaking.
1: Oke. Okay. Mas Dodi, ini kalau Hans sendiri kebenaran juga mengajar di Sonora Academy nih. Dari pemula-pemula tuh banyak yang menanyakan, kalau misalnya kita jadi seorang public speaker, berbicara di depan banyak orang gitu ya, dan seringkali kita nggak terbiasa dengan hal itu. Tadi kita sempat membahas bahwa kita akhirnya bisa hebat karena kita terbiasa.
0: Yes,
1: nah,
0: betul.
1: Kadang untuk membiasakan diri ada di depan orang nih kan kesempatannya nggak selalu ada. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi nervous ini?
0: Kesempatannya terbatas gitu.
1: Betul.
0: Masa sih tiap hari kita ketemu orang? Tiap hari kita di mana, di sekolah ketemu dengan teman-teman, di pekerjaan ketemu dengan teman-teman. Public speaking itu kan versi besarnya, tapi kan diawali dengan sendiri dulu, berdua, bertiga, komunikasi kelompok, komunikasi grup, lama-lama jadi public speaking.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, itu latihan. Saya dulu Mas Hans, ketika disuruh maju ke depan, seluruh badan saya bergetar. Kemudian darah saya mempengaruhi kulit saya jadi merah.
1: Oke.
0: Okay. Itu tuh gugup sekali, tegang sekali ya. Jadi ketika di SD sampai SMP itu disuruh maju saya enggak bisa. Okay. Nyanyi enggak bisa.
1: Iya.
0: Bisanya cuma puisi doang. Jadi karena apa? Karena enggak biasa. Okay. Begitu dibiasakan, ala bisa kan biasa. Dan kita belajar terus kan, belajar lagi, oh ternyata harus begini, oh ternyata begini, harus begini, begini. Berdasarkan pengalaman, pastilah teman-teman public speaker, apalagi broadcaster ya, itu udah sangat biasa, walaupun kita di sini radio tidak melihat apa, tidak melihat audiens, kan, tapi kita tahu ini kita didengarkan oleh banyak orang.
1: Betul. Gitu, ya kan? Oke, tapi bagi seorang Dodi, untuk orang yang baru masuk ke dunia public speaker, apalagi dunia profesional, apa sebenarnya yang penting untuk mereka kuasai?
0: Ini di buku ini ada ya. Tolong jalan-jalan ke Gramedia untuk buku.
1: Beli buku ini ya.
0: Sang sponsor. Sang sponsor ya. Buku ini pembedanya, tadi Mas sempat tanya ya, pembedanya apa sih? Jadi saya ini spesialis di komunikasi intrapersonal sebenarnya. Jadi sebelum berkomunikasi kepada orang lain, apakah itu antar personal, kelompok, grup maupun publik dan massa, itu komunikasi dasarnya adalah komunikasi dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya kita, saya, Anda, semua pendengar atau yang mau belajar public speaking, selesaikan dulu diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah selesai, ya kemungkinan besar dengan orang lain akan selesai juga. Tapi kalau dengan diri sendiri belum selesai, dagdigdug belum selesai, ya kan, penguasaan materi belum selesai, kemudian suara belum selesai, kemudian gugup, nervous, semua belum selesai, ya agak repot kita ngomong dengan orang lain kalau belum selesai ya. Nguasain bahan juga enggak, ditanya apa, ngomong apa, blank. Harus ngapalin dulu. Makanya kan ada satu rumus kan, nulis atau ngomonglah yang kamu kuasai. Atau yang kamu sukai. Ya kan? Kalau kamu kuasai, sekali dikuasai, disukai, dikuasai, mau ngomong sampai jam 5 pagi hayu.
1: Betul. Jangan gitu kan?
0: Tapi kalau kita tidak kuasai, tidak juga disukai, 5 menit terasa 5 tahun. Nervous ya kan?
1: Habis ya bahannya.
0: Itu jadi diri sendiri dulu tuh diselesaikan dengan diri sendiri dulu. Itulah komunikasi intrapersonal. Di buku ini saya tulis sebagai self talk.
1: Artinya
0: ngomong
1: cara
0: komunikasi dengan diri sendiri.
1: Komunikasi dengan diri sendiri, cara menyelesaikan dengan diri sendirinya, artinya ada semua di buku ini ya.
0: Ada latihannya dan lain-lainnya. Yang enggak ya, ya cukuplah buat pemula.
1: Cukup ya.
0: Buat pemula nanti ada buku sendiri tuh yang self talk, ada banyak dijual juga di mana-mana. Saya belum sih nulis yang itunya, tapi saya lagi siapkan komunikasi intrapersonal.
1: Artinya kalau misalnya digambarkan buku ini ada sekitar kurang lebih berapa halaman nih Mas Dodi? Sekitar 140-an ya, 130-140
0: tambah 11-150-an lah.
1: 150-an ya. Kalau misalnya digambarkan secara singkat dari depan sampai belakang, ini tuh apa sih, bercerita soal apa, ngasih tahu soal apa ke sahabat Sonora?
0: Nah, ini judulnya kan menarik, teman-teman Alex Media nih emang pinter-pinter bikin judul ya.
1: Clickbait ya kalau bahasa sekarang
0: ya. Sekali efeknya berkali-kali. Saya bisa juga ganti depannya. Nulis sekali, efeknya berkali-kali bisa juga gitu ya. Jadi ngomong dan nulis bisa efeknya berkali-kali.
1: Betul.
0: Artinya apa? Setiap kali kita berbicara kepada orang lain dan bahkan berbicara ke diri sendiri, semuanya harus bermakna, Mas. Enggak bisa sembarangan. Nah, ini agak nyung-nyung dikit boleh ya?
1: Boleh.
0: Misalnya di luar kita nih, di negeri Konoha. Ada orang-orang yang ketika direkam atau ditanya wartawan, ngomongnya kok sembarangan sih? Efeknya gimana tuh? Dahsyat, tapi kan jadi negatif. Bayangkan ya kan? Jadi kata-kata itu punya makna semuanya. Saya bilang Mas Hans muda, gimana rasanya?
1: Senang.
0: Tapi kalau saya bilang tua, beda lagi kan? Hanya beda muda dan tua loh itu kata-kata ya. Kan tapi maknanya luar biasa jauh ya. Ini belum kita ngomongin yang maknanya dekat-dekat ya, gitu kan? Jadi kata-kata itu punya power, punya punya apa? Makanya kita harus hati-hati. Makanya ngomong sekali itu maknanya adalah jangan sekali-kali kita bicara sembarangan. Apalagi di depan publik. Semua harus disiapkan. Makanya selesaikan dulu diri sendiri, siapkan diri kita nih sebelum kita ngomong di depan publik. Saya udah nyiapin loh ya. Saya mau ketemu Mas Han di sini. Saya udah menyiapkan diri.
1: Mas Dodi, banyak komentar-komentar di kalangan masyarakat ini yang dari dulu kelihatannya nggak pernah habis perdebatan ya. Kalau ngomongin soal public speaking, saya adalah orang yang introvert, makanya sulit untuk public speaking. Kalau dia jago karena dia extrovert. Menurut Mas Dedi?
0: Tidak setuju. Mau extrovert, mau introvert, kalau mau belajar, mau praktek, mau latihan, jadi. Jadi Mas. Jadi itu hukum alam. Makin kita sering, itu kan ada di buku, saya lupa bukunya, yang 10.000 jam terbang itu loh.
1: 10.000
0: jam.
1: Betul. Jadi mahir ya.
0: Jadi mahir. Karena kalau kita mamah nih, sekali mamah, mau mata dipicing-picingin nih, gimanain, kemungkinan kenanya besar apa kecil? Kecil. Mana itu ke arah. Tapi kalau kita udah 10.000 kali, sambil gini aja, cing.
1: Kena ya.
0: Bisa. Peluangnya kena tetap. Karena udah saking, udah biasanya. Maka saya percaya banget di bidang apapun, di bidang public speaking, jadi leader. Kan ada juga yang ngomong, leader itu dilahirkan atau diciptakan. Saya percaya dengan kita latihan, belajar, praktek terus-terusan. Allah bisa karena biasa. Itu udah kata-kata yang luar biasa dari nenek moyang kita. Mas Han pertama kali siaran gimana rasanya?
1: Deg-degan ya, nervous ya.
0: Sekarang hilang tuh gak kedengeran lagi deg-degannya.
1: Iya, betul, kan? Betul.
0: Karena udah jam terbang udah tinggi. Jadi mau extrovert, mau introvert, kalau Anda mau, di bidang apapun, belajar, latihan, terus itu bertumbuh.
1: Oke. Nah, Mas Dudi, banyak orang yang belakangan ini mulai melek akan ternyata public speaking ini penting. Bukan hanya untuk MC aja yang perlu public speaking, tapi ternyata kita sales pun butuh public speaking. Kita sebagai guru butuh public speaking. Banyak dari pekerjaan-pekerjaan ini yang ternyata mendukung kita untuk belajar yang namanya public speaking. Nah, kalau sekedar berbicara mungkin orang sudah cukup biasa. Tapi di buku ini ada efek. Nah, artinya kan punya impact nih sama orang sekitar. Ini kan hal yang berbeda nih. Sekedar berbicara dan juga berbicara meninggalkan impact atau efek bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan, Mas Dodi?
0: Mas Hans, ya. Mas bisa lihat gak ketika saya bicara? Saya 100% gak ngomong?
1: Iya.
0: 100%? Kerasa gak?
1: Kerasa.
0: Kalau 100% orang bisa lihat saya dari hati atau gak?
1: Oh iya, kerasa ya.
0: Energinya kerasa kan?
1: Energinya kerasa.
0: Jadi kita ngomong, kita isinya bisa sama, Mas. Tapi energi yang dibawa oleh seorang yang berbicara tentang hal itu bisa berbeda.
1: Oke.
0: Itu kita siapkan energi itu, Mas, dari dalam diri. Makanya komunikasi dengan diri sendiri itu penting. Kita nyiapkan energi. Energi itu rasa.
1: Betul.
0: Emosi. Dan rasa itu hanya bisa dirasakan. Ya kan?
1: Betul.
0: Kalau saya ini mungkin yang tidak nonton YouTube ya, hanya mendengar suara saja. Kan ada smiling voice-nya Mas Han kerasa ya, walaupun nggak lihat.
1: Iya.
0: Energinya kerasa gitu. Nah, energi ini yang penting, Mas.
1: Oke.
0: Nah, itu harus disiapkan. Makanya diri sendiri tuh diselesaikan tuh dengan energinya. Bayangkan lah, Mas, ketika ngomong ke Mas, pagi Mas Han, dengan selamat pagi Mas Han.
1: Iya.
0: Selamat pagi, beda dong.
1: Betul.
0: Ya, itu aja, dengan gitu aja udah berbeda banget.
1: Oke.
0: Itu harus kita siapkan.
1: Oke, dan makanya punya energi yang baik itu dimulai dari selesai dulu sama diri sendiri.
0: Betul.
1: Nah, kalau bingung caranya gimana, baca di buku ini ya.
0: Ada self talk lah di situ. Bagaimana kita ini berbicara dengan, itu ilmunya dari hipno dan NLP, Neuro Linguistic Programming.
1: Oh, I see. Artinya ada psikologi-psikologinya.
0: Iya, jadi kan itu ilmu komunikasi juga.
1: Betul, betul, betul.
0: Ilmu komunikasi itu luas banget dan memang fundamental lah buat kita lah di bidang apapun.
1: Oke, ini menarik, Mas Dodi. Tapi sebelum Hans ke pertanyaan berikutnya, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kelihatannya juga banyak nih dari sahabat Sonora yang pengen nanya-nanya secara langsung. Ini ada Ibu Foni, di antaranya selamat siang Ibu Foni. Ini mau tanya, katanya dengan penulisnya Mas Dodi, kendala apa yang dihadapi saat menulis buku tersebut dan kapan buku triloginya terbit? Wah, ini baru dibocorin udah langsung pengen ada yang baca, Mas Dodi.
0: Iya. Kendala itu kalau sekarang kan misalnya karena sudah biasa ya jam terbang. Memang di waktu sih ya. Karena kan kegiatan jadi nulis, kalau nulis fiksi, nulis non-fiksi seperti ini, ngomong sekali, itu kan kita sudah ada kerangka dan lain-lainnya lebih mudah. Kalau nulis fiksi baru ada konsentrasi harus sangat full. Jadi kendalanya lebih di waktu.
1: Oh, lebih di waktu ya?
0: Lebih di waktu. Mengatur waktu karena berbagai kesibukan. Tapi kalau kita sudah niat komitmen, ya harus diselesaikan.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi waktu harus jadi. Saya ditargetkan oleh teman-teman Alex misalnya, Mas, 2 bulan selesai. Ya apapun yang terjadi, ya 12
1: harus selesai.
0: 2 bulan selesai. Gitu.
1: Oke, ini penasaran nih. Biasa Hans selalu menanyakan pertanyaan ini. Kalau bikin buku ngomong sekali efeknya berkali-kali ini, butuh berapa lama untuk menciptakan ini?
0: Oke. Tadi yang apa novel trilogi
1: novel artinya,
0: belum selesai,
1: belum baru selesai. Satu,
0: tapi sudah PO sih sebenarnya.
1: Tapi dibuka PO ya.
0: Tapi saya enggak inilah ke penerbit Gramedia, mohon maaf ya, saya tidak lewat Gramedia soal yang itu.
1: Jangan dibahas yang itu ya.
0: Nanti berikutnya setelah Gramedia melihat ternyata laku juga ya buku ini.
1: Nanti datang lagi ke sini ya.
0: Tawarkan Gramedia, Alex mau nerbitin enggak gitu. Trilogi bagus loh ini.
1: Iya.
0: Oke. Tadi apa yang berikutnya?
1: Berapa lama?
0: Buku ini karena ditarget oleh Elek, jadi cepet, Mas.
1: Berapa lama tuh, Mas?
0: Dua bulan selesai lah.
1: Oh, cepet ya?
0: Iya, dua bulan nulisnya selesai, cepet. Tapi kan ada proses antrian. Antrian di penerbit itu, kalau di Gramedia, di Elek kan panjang juga antrian, bisa 3 bulan, 4 bulan.
1: Okay.
0: Jadi setengah tahun lah.
1: Okay. Ini Kalau penulis-penulis baru biasanya suka dapat catatan-catatan dari editor, dibalikin gitu ya, direvisi. Ini udah buku 100/30 masih ngerasain itu nggak sih Mas Dodi?
0: Masih, saya ditolak aja masih kok.
1: Oh
0: saya
1: masih ya?
0: Sama Mas apa Alex saya ditolak ada. Baper? Enggak, udah biasa ditolak. Artinya apa? Oh, berarti kurang pas nih. Okay. Yang ini tidak pas di sini. Yang ini dikoreksi-koreksi sama editor, Mas Aryo nih. Udah biasa, Mas. Oke, okay, bagus.
1: Okay.
0: Penulis itu nggak boleh egois. Kalau saya, saya nggak tahu penulis yang lain. Karena editor punya cara pandang yang berbeda, yang mungkin bahkan lebih baik daripada saya cara pandangnya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk buku tertentu gitu ya. Jadi ya kita berdiskusi dialektika di situ. Ini gimana? Ini gimana? Gimana? Ini udah bagus belum? Ini itu biasa.
1: Okay.
0: Ditolak biasa, Mas.
1: Ditolak biasa.
0: Saya dibolak-balik 11 kali, 12 kali pernah kok di apa di salah satu naskah gitu. Bolak-balik tuh.
1: Oh, gak jadi-jadi ya.
0: Biasalah kita dari penulis.
1: Itu biasa. Tapi mungkin bagi Mas Dodi biasa. Ada bagi sahabat Sonora yang punya mimpi jadi seorang penulis, ini mengalami penolakan berkali-kali. Buat mereka jadi satu hal yang luar biasa, Mas Dodi.
0: Yes,
1: mereka sering curhat, saya sudah punya mimpi jadi seorang penulis, ngajuin ke beberapa penerbit, tapi di reject terus, dibalikin terus naskahnya. Mungkin ada tips Mas Dodi yang
0: tipsnya
1: bisa dibagikan.
0: Tipsnya adalah ikuti tipsnya ikuti apa yang dilakukan oleh penemu lampu.
1: Apa tuh?
0: Thomas Alva Edison 9998 gagal ke 9198 atau 9999 baru berhasil. Ah udah betul. Itu.
1: Artinya coba jadi, terus ya.
0: Kalau anak muda sekarang bilangnya apa? Terus putus asa, jangan semangat. Balik ya.
1: Terus semangat jangan putus asa ya.
0: Okay. Itulah kalau anak zaman sekarang ya emang begitu ternyata ya. Ada orang yang sekali nyoba berhasil. Ada.
1: Okay.
0: Ada. Tapi ada orang juga yang udah 10 kali, 15 kali belum juga, ada juga.
1: Okay.
0: Ya emang hidup kan gak bisa sama, bukan betul, matematika betul, betul. Gitu. Jadi orang, orang punya jalan ya? Berbeda-beda. Betul. Siapa tahu kalau udah 10 kali ditolak, yang ke-11 diterima.
1: Okay.
0: 11 ditolak, siapa tahu yang ke-12 diterima.
1: Iya benar.
0: 12 ditolak, yang ke-13. Ya kan?
1: Yang penting jangan putus asa. Kesel ya.
0: Mangkel. Tapi kan coba terus, siapa tahu yang keberapa. Betul, betul. Dan pengalaman ini Mas, beberapa penulis ini juga contoh nih. Buku pertama enggak laku. Cetak dulu awal-awal saya nyetak tuh masih 3000 eksemplar.
1: Oke. Okay.
0: Sekarang udah tinggal 2000 kan? 2000 atau 1500 eksemplar. Enggak laku, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Cuman laku mungkin 1000 coba. Stres enggak tuh penulis? Nyoba lagi dia buku kedua. Enggak laku juga. Nyoba lagi buku ketiga. Masih diterbitin nih. Oleh penerbit Gramedia, diterbitin Gramedia nih. Enggak laku juga. Buku keberapa dia laku? Buku kelima.
1: Oke. Okay.
0: Buku kelima baru laku. Dan setelah buku kelimanya laku, buku 1, 2, 3, 4 ikut laku. Bayangkan, kalau dia berhenti di buku 4,
1: gak akan ada kesuksesan itu
0: lagi
1: ya.
0: Nih. Wah, udah itu udah diterima loh ya. Betul, tapi gak laku, stres Mas, gak laku tuh.
1: Iya benar-benar.
0: Udah di blacklist sama penerbit. Ya, terus apa mental kita kena. Begitu buku kelima, laku nih buku kelima, dur gitu. Buku 1, 2, 3 ikut tertarik. Itu kan berkahnya dari
1: Betul.
0: Jangan menyerah, ya kan terus. Tadi apa? Jangan semangat.
1: Jangan semangat, terus menyerah. Kadang kita cuma perlu untuk sabar ya, menunggu momentum itu datang menghampiri kita.
0: Yes.
1: Ini ada penanya berikutnya juga Mas Dodi dari sahabat Sonora namanya Kang Ajat. Selamat siang. Ini menanyakan soal tujuan atau misinya bagus sekali katanya. Apakah ada rencana atau program dari Mas Dodi untuk ke depannya di bidang atau komunitas yang lain seperti misalnya tujuan ke pesantren ini apa? Lalu juga target pembacanya dari buku Ngomong Sekali Efeknya Berkali-Kali ini siapa sebenarnya Mas Dodi? Terima kasih.
0: Oke. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, saya ulang lagi bahwa buku ini memang permintaan dari teman-teman penerbit Alex Media Gramedia. Jadi untuk melengkapi buku tentang nulis. Karena saya kan nulis 20 tahun nih.
1: Betul.
0: Jadi ilmu apa prakteknya itu udah lumayan lah 20 tahun. Berarti udah lebih dari 10 ribu jam terbang tuh.
1: Betul.
0: Kalau nulis. Yeah. Kemudian sama karena saya nulis saya juga pembicara, maka dilengkapilah dengan ini. Sebenarnya ini buat anak muda karena kan pemula nih.
1: Oke.
0: Okay. Buat anak muda, jadi memang karena Gramedia punya program ngaji literasi, maka target awalnya adalah pesantren, santri. Yeah. Tetapi saya dipesankan oleh penerbit, Mas jangan khusus pesantren, tapi juga semua orang bisa baca ini. Jadi semua pemula, pemula ya, bukan usia muda loh ya, belum tentu. Pemula itu bisa baca buku ini.
1: Oke.
0: Dan di sini saya masukkan adalah bagaimana. Sebenarnya dari sisi bagaimana menjadi seorang public speaker itu udah lengkap, tapi saya tambahkan dengan yang khusus tadi, itu tadi self talk. Bagaimana kita kan grogi itu luar biasa ya. Itu grogi bisa diselesaikan kalau misalnya, kalau teknik sederhananya tarik nafas aja. Ngurangin tuh.
1: Betul.
0: Itu kan cuma salah satu teknik aja, tarik nafas. Nah, kan ada beberapa teknik yang lain tuh yang bisa mengurangi itu, dan itu kalau terus praktik dengan itu kan jadi biasa.
1: Iya.
0: Begitu grogi, tinggal tarik nafas aja. Gitu kan?
1: Betul.
0: Misalnya gitu ya, atau ya anggap yang di depan ini apa kayak yang kita menyenangkan buat kita gitu ya. Ya kan?
1: Iya.
0: Jadi bukan aksi dari sana yang penting, tapi reaksi kita kan yang penting.
1: Iya.
0: Itu self talk.
1: Oke.
0: Mas mau senyum sama saya apa cemberut sama saya kan tergantung saya responnya.
1: Iya.
0: Mas mau cemberut, kalau saya ketawa kenapa?
1: Iya benar.
0: Mas mau ketawa kalau saya cemberut gimana?
1: Iya.
0: Kan terserah saya.
1: Kita nggak bisa atur orang ya.
0: Jadi itulah. Maka ketika public speaking pun terserah saya nih si public speakernya mau jadi apa tuh panggung itu.
1: Betul.
0: Mau menarik, mau rame, mau tegang, mau apa terserah ini si public speakernya. Makanya siapkan diri itu self talk.
1: Itu self talk.
0: Apakah di depannya ada orang yang diem aja ngeliatin kita, diem aja. Kita udah bercanda, dia tetap aja diem. Ada kan?
1: Ada, betul.
0: Ya, kebanyakan begitu.
1: Iya.
0: Ya kita kalau berprasangka itu kan, wah, dia tidak menghargai
1: mental aku. Mental kita drop ya.
0: Aku nih gimana saja jadi jadi apa? Mental jadi tur. Lah kan salah siapa? Bukan salah dia, salah kita lah.
1: Iya.
0: Yang merespon itu dengan kurang tepat gitu.
1: Oke. Mas Dodi, nanti juga yang menjadi menarik untuk bisa dibahas kira-kira seperti apa karir dari public speaking ini juga ditanyakan oleh sahabat Sonora, tapi kita harus break dulu sejenak. Kita kembali sesaat lagi. Untuk Anda sahabat Sonora yang masih ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berkomentar, bisa langsung di 0812-122-9200 ataupun juga di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Pesona Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kembali sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih di Pesona Indonesia kerjasama dengan toko buku Gram Media. Kita masih bersama dengan Mas Dodi. Gak kerasa Mas Dodi udah segmen terakhir
2: ya.
1: Satu jam ya kita berbicara menemani sahabat Sonora. Tapi tadi melanjutkan sebelum break juga, mungkin sahabat Sonora penasaran belajar public speaking. Ngomongin soal indeks ekonomi, kata orang lagi cukup sulit nih Mas Dodi untuk cari kerja, untuk bisa memulai karir. Tapi bagaimana pandangan Mas Dodi soal karir, terutama yang berhubungan sama public speaking ini Mas Dodi?
2: Hampir semua bidang ya, nggak bisa bilang semuanya ya, itu membutuhkan komunikasi ya. Komunikasi itu menulis dan berbicara, itu kan yang keluar. Satu nulis, satu bicara, dan hampir semuanya butuh itu. Kita negosiasi, kita presentasi, itu kan membutuhkan keahlian itu. Bidang apapun lo ya. Jadi menurut saya ya komunikasi ini menjadi syarat wajib bagi siapapun untuk dikuasai.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kompetensi di bidang komunikasi, nulis dan bicara. Nah, kalau apa istilahnya lapangan pekerjaan, itu lapangan pekerjaan itu kan mengikuti perkembangan zaman.
1: Iya.
2: Ada yang hilang, tapi kan tumbuh lagi yang baru.
1: Betul, pekerjaan-pekerjaan
2: baru. Yang kan yang hilang nih, misalnya penyiar radio nanti hilang, misalnya. Masan, maaf ya.
1: Iya.
2: Nanti yang siaran robot.
1: Betul.
2: Ya AI, misalkan. Tapi kan ada lagi bidang lain yang juga mengendalikan robot itu, gitu.
1: Betul.
2: Misalnya
1: penulis promnya misalnya gitu ya.
2: Jadi nggak usah khawatir kalau menurut saya itu apa, hukum alam kok. Perubahan zaman dulu, zaman saya ada apa namanya sebelum handphone tuh pager.
1: Pager, iya.
2: Pager hilang, handphone, ya kan. BlackBerry hilang, berganti WA. Itu kan sesuatu yang lumrah. Nah, makanya kita menyiapkan diri. Jadi kalau buat teman-teman Gen Z, milenial awal, apa? Milenial akhir. Ya, ya kompetensinya diperbanyak. Okay. Saya tuh ya waktu dulu masuk ke dunia wartawan, saya bertekad menguasai seluruh bidang wartawan.
1: Oke.
2: Okay. Nulis, ngomong, broadcasting, sama online. Saya kuasai semua. Ketika saya masuk ke dunia apa penerbitan, percetakan buku, saya menguasain dunia nulisnya, dunia editingnya, kemudian dunia layoutnya, dunia desainnya, dunia percetakan, saya kuasai semua.
1: Oke.
2: Okay. Itu saya menyiapkan diri.
1: Gitu. Yeah.
2: Sekarang digital, sedang saya pelajari lagi kan, digital juga.
1: Betul.
2: Karena bagaimanapun ya dunia berubah.
1: Iya,
2: kalau kita tidak ikut berubah, jadi dinosaurus saja.
1: Betul. Iya, biasanya ya kan? Kita, kita ketinggalan.
2: Nah,
1: ya.
2: Jadi kita nggak bisa mengeluhkan perubahan.
1: Iya.
2: Keluhkanlah diri sendiri yang tidak mau ikut berubah.
1: Nah, itu kuncinya ya.
2: Iya kan?
1: Untuk bisa kita terus adjust ya di setiap season.
2: Betul, adjust lah. Jangan kalah sama cicak.
1: Oke, okay. Mas Dodi juga ini karena waktu kita hampir habis. Mungkin ada event-event terdekatkah yang akan dijalankan? Misalnya masih ada mungkin mau ada bedah buku bareng mungkin atau acara-acara lain nih?
2: Saya sih kalau untuk buku yang ini ya tentu menunggu selalu dari penerbit.
1: Okay.
2: Saya selalu bekerja sama dengan penerbit. Ya tentu kalau ngomong sekali dan seperti Al-Ghazali itu bagian dari program ngaji literasi. Di jalan-jalan ke pesantren, Mas, pesantren itu ribuan orang.
1: Okay.
2: Tidak boleh pegang handphone. Jualan buku di sana laku. Jadi Gramedia itu luar biasa, makanya dapat penghargaan ya.
1: Kesana seneng ya.
2: Iya, jadi bukunya dibaca oleh mereka luar biasa. Jadi kalau event untuk ini saya lebih banyak apa bekerja sama dengan teman-teman dari penerbit Elex untuk keliling ke pengajar literasi programnya.
1: Oke, okay. Mas Dodi, 130 buku sudah terbit, beragam pekerjaan sudah dilakukan juga. Apa yang masih jadi mimpi terbesar dari Dodi Mawardi?
2: Sebenarnya impian-impian saya sebagian besar sudah tercapai kok.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tapi kan hidup ini selama masih diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, nafas dan kesehatan, ya kita harus tetap bermanfaat. Jadi kalau balik lagi ke trilogi tadi, apa, metamorfosis, ulat, kepompong, kupu-kupu, sudah jadi kupu-kupu, berarti menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Membuat bunga-bunga mekar dimanapun berada, ya itu kupu-kupu. Jadi saya terus saja memberikan, menebar manfaat.
1: Oke, okay, luar biasa.
2: Kebaikan, kebaikan.
1: Semoga sukses terus.
2: Amin, Mas.
1: Untuk sama apapun yang dilakukan
2: juga.
1: Mas ya. Dodi ya. Dan tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, buat yang penasaran lebih jauh isi buku dari Ngomong Sekali Efeknya Berkali-Kali, Anda bisa langsung cari di toko buku Gramedia terdekat, ataupun juga Anda bisa beli secara online di gramedia.com. Karena bukunya nih mumpung masih tersedia sahabat Sonora, dan ini tadi ngomonginnya lebih ke bagaimana diri kita lebih bisa menguasai dulu, baru kita bisa ngomong yang punya impact ke orang-orang sekitar. Betul ya,
2: Mas? Betul, Mas Hans.
1: Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio Sonora Jakarta, Mas Dodi.
2: Makasih,
1: dan
2: Hasan.
1: Juga sahabat Sonora, terima kasih sudah bersama dengan kami. Janji Hans tadi di terakhir untuk bisa mengumumkan siapa di antara Anda yang berhasil memenangkan satu buku karya dari Mas Dodi Mawardi. Ini sudah ditandatangan juga tadi dalamnya. Congratulations untuk Kang Ajat. Oh, ya. Nanti boleh
2: selamat
1: langsung.
2: Selamat Kang Ajat.
1: Boleh menghubungi kami kembali di 0812-122-9200 untuk mengetahui tata cara pengambilannya. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Pakaian Baru Raja, karya Hans Christian Andersen. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sangat menyukai pakaian. Tidak ada hal lain yang dia pikirkan kecuali pakaian. Dia mengabaikan para penasihatnya dan bahkan tugasnya sebagai raja. Dia lebih suka mencoba pakaian mewah dan berbagai celana panjang berbentuk aneh di depan cermin setiap hari. Suatu hari, dua orang asing datang menemui raja.
2: Kami membuat pakaian terbaik di dunia. Pakaian buatan kami hanya bisa dilihat oleh orang pandai.
3: Hah, benarkah?
1: Kata raja.
2: Tentu saja, kata salah satu orang asing itu. Pakaian kami tidak bisa dilihat oleh orang malas atau orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Sang raja kemudian tertarik.
3: Wah, pakaian kalian terdengar menakjubkan. Kalau begitu, buatkan aku pakaian baru secepatnya. Aku akan memakainya pada prosesi arak-arakan. Aku ingin pakaian yang luar biasa dan membuat orang-orang membicarakannya selama bertahun-tahun.
2: Tapi, pakaian buatan kami mahal, Raja.
1: Orang asing itu mengingatkan.
3: Ah, aku tidak peduli,
1: kata sang raja. Kemudian, dia memberikan dua orang asing itu sekantong penuh uang. Beberapa hari kemudian, laki-laki asing pembuat pakaian itu membawa pakaian pesanan raja ke istana. Saat raja akan melihat pakaian barunya, dia hanya bisa menelan ludah. Sebab dia tidak bisa melihat pakaian barunya itu.
4: Aku pasti seorang raja yang tidak bertanggung jawab,
1: pikir raja. Tapi dengan lantang dia kemudian berkata,
3: wah, mengagumkan.
1: Dengan gugup, raja mencoba pakaian barunya yang tidak terlihat itu. Dengan hati-hati, para pembuat pakaian itu mengaitkan semua kancing dan mengikat pita yang tidak terlihat pada pakaian baru raja.
3: Hei, bagaimana penampilanku sekarang?
1: Tanya raja. Para penasihatnya saling melemparkan pandangan. Mereka juga tidak bisa melihat pakaian baru raja. Tapi mereka tidak berani untuk mengatakannya. Dan para penasihatnya hanya mengatakan bahwa penampilan sang raja sangat bagus. Raja pun dengan bangga memulai prosesi arak-arakan. Rakyatnya bahkan sudah berkumpul untuk melihat pakaian baru raja. Semua orang sudah tahu kalau hanya orang pandai yang bisa melihat pakaian baru raja. Rakyat semuanya memuji penampilan raja, hingga ada suara kecil yang terdengar.
5: Oh, yang mulia raja tidak memakai pakaian,
1: kata seorang anak kecil. Orang-orang kemudian memastikan apa yang anak kecil itu katakan. Raja kemudian menundukkan kepalanya. Dia pun merasa malu.
3: Aku ditipu,
1: ujar raja dengan kecewa. Namun, raja harus melanjutkan prosesi arak-arakan itu. Dia pun akhirnya kembali mengangkat kepalanya dan meneruskan langkahnya.
3: Setidaknya, mereka akan selalu ingat pakaian ini.
1: Sang raja menghela napas.
6: Demikian Dongeng Sonora berjudul Pakaian Baru Raja karya Hans Christian Andersen yang dibawakan kembali oleh Radio Sonora.
0: Dengarkan kembali esok hari di jam yang sama. Sampai jumpa!

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Setelah sukses dengan event pertama pada November lalu, Radio Sonora Jakarta kembali mempersembahkan acara tatap muka kedua, Piringan Hitam Sonora, bekerjasama dengan Artotel Harmoni, Harian Kompas Urbana, dan Suara Turntable Lokal Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada hari Minggu, 8 Februari 2026, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Artotel Harmoni, Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 5 dan 7 Jakarta Pusat. Di sana, Anda akan merasakan pengalaman baru dalam menikmati berbagai lagu yang diputarkan dari koleksi piringan hitam Radio Sonora, di antaranya Vinyl Spinning Party bersama DJ OC dan AMKM Spesial Piringan Hitam. Hanya dengan Rp99.000, Anda bisa mengikuti acara ini sekaligus mendapatkan buffet breakfast di Artotel Harmoni, merchandise, dan kesempatan untuk memenangkan door prize menarik. Daftar sekarang juga di link s.id/piringanhitamsonora2026. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti mengungkapkan pelibatan kantin sekolah dalam program MBG akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan mengenai usulan kebijakan tersebut hingga kini masih berlangsung. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Riko. Riko, silakan.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG masih dalam tahap pembahasan. Hingga kini belum ada keputusan terkait mekanisme distribusi maupun skema pelaksanaan program tersebut. Usulan pelibatan kantin sekolah menjadi salah satu dari tiga isu utama yang sempat dibahas dalam diskusi bersama dengan Badan Gizi Nasional. Abdul Muti mengatakan pemerintah masih mengkaji model distribusi yang paling efektif, termasuk kemungkinan memanfaatkan kantin sekolah selain melalui Satuan Pelayanan Penuhan Gizi atau SPPG.
4: Termasuk ini kita diskusikan, seandainya itu dimungkinkan, mekanismenya bagaimana. Jadi semuanya belum ada keputusan, masih berupa diskusi dan akhirnya nanti tentu saja Pak Presiden yang memutuskan.
3: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan pembahasan tersebut masih bersifat diskusi sehingga belum menghasilkan sebuah kebijakan. Jika nantinya opsi pelibatan kantin sekolah dinilai memungkinkan, pemerintah harus merumuskan mekanisme pelaksanaannya. Selain mekanisme distribusi, pemerintah juga membahas kemungkinan apakah program MBG diberikan kepada seluruh peserta didik atau hanya siswa yang benar-benar membutuhkan. Kajian juga mencakup strategi pelaksanaan di daerah dengan tantangan geografis tertentu. Demikian sahabat Sonora, Riko Marbun melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Riko, di mana Menteri atau Mendikdasmen Abdul Muti mengungkapkan bahwa pelibatan kantin sekolah dalam program MBG belum diputuskan atau akan segera diputuskan. Kita beralih kepada rekan Lian, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang yang menyediakan 20.000 buku. Informasinya silakan Lia.
5: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka kembali Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di lantai 7 dan 8 di Gedung Nyi Ageng Serang Kuningan Jakarta Selatan hari ini. Perpustakaan yang sempat berhenti beroperasi pada tahun 2020 itu telah direvitalisasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta dengan layanan dan konsep yang lebih modern. Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di Kuningan Jakarta Selatan akan dibuka hingga pukul 10 malam.
6: Dan nanti akan dibuka sama seperti di perpustakaan yang ada di Taman Ismail Marzuki sampai dengan jam 10 malam.
5: Ya, sahabat Sonora, Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang di Jakarta Selatan menyediakan lebih dari 20.000 eksemplar koleksi buku yang terdiri atas koleksi serah simpan, koleksi umum, koleksi referensi, dan koleksi khusus kejakartaan. Pramono Anung berharap perpustakaan tersebut menjadi ruang publik yang mendukung kegiatan belajar, penelusuran informasi, penelitian, serta pengembangan wawasan masyarakat. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
7: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

Terima kasih sahabat Sonora atas partisipasi Anda dalam pendaftaran kelas Voice Over Dongeng. Saat ini kami informasikan bahwa kuota kelas telah penuh dan pendaftaran resmi kami tutup. Nantikan informasi lebih lengkap ataupun juga kelas menarik lainnya hanya di media sosial Instagram @sonoraacademy92.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore sahabat Sonar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan catatan sekaligus berpesan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Catatan tersebut menyoroti pentingnya pengawasan ketat, transparansi pengadaan serta akuntabilitas distribusi makanan agar tidak menimbulkan masalah hukum. Usai bertemu pimpinan KPK, Agustina mengatakan pihaknya akan segera mempelajari kajian KPK tersebut dan juga membentuk tim rencana aksi.

0: Berita berikutnya, sahabat Sonora, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan alasan India ingin berpartisipasi dalam revitalisasi Candi Prambanan. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan wujud penghormatan atas ikatan sejarah dan budaya Hindu yang menghubungkan India dengan Indonesia. Revitalisasi juga dipandang sebagai sarana memperkuat diplomasi kebudayaan sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana tersebut dengan harapan Candi Prambanan semakin terawat dan menjadi simbol persahabatan lintas bangsa.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Sonora hari ini. Tiga waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora kembali menyapa sahabat-sahabat Sonora yang tengah beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang mungkin sore hari ini juga sedang menempuh perjalanan pulang dari kantor ya. Apa kabarnya sahabat Sonora? Bagaimana perjalanan Anda? Juga ini boleh berbagi bersama dengan Hans di nomor 0812-1229-200 dan juga tentunya Anda boleh kirimkan via teks ataupun juga via voice note ya di sore hari ini. Buat sahabat-sahabat Sonora juga saat ini Hans lagi menemani di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Buat yang mau bergabung juga boleh banget nih sahabat Sonora ya. Tapi yang jelas menemani beraktivitas ataupun juga di perjalanan di sore yang masih cerah kalau dari sekitar Palmerah ini, kita awali dengan satu lagu dari Demi Lovato, ada Heart Attack.

0: Ya sahabat Sonora, anggota Komisi 12 DPR Ateng Sutisna ini mengatakan bahwa kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Waringin ini menjadi alarm keras dalam pengelolaan sampah di daerah. Menurutnya kebakaran tersebut menjadi bukti bahwa pembuangan sampah dengan open dumping atau metode pembuangan sampah di mana limbah hanya ditumpuk sudah tidak bisa ditoleransi. Ia mengingatkan pemerintah pusat dan juga daerah untuk tidak menganggap kebakaran TPA sebagai persoalan operasional semata. Menurut Ateng, kasus kebakaran TPA Jati Waringin merupakan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan juga lingkungan. Ia pun mendesak pemerintah pusat dan juga daerah segera melakukan audit resiko kebakaran terhadap seluruh TPA aktif di Indonesia. Sahabat Sonora, memang hingga saat ini TPA di Jatiwaringin ini masih mengalami kebakaran, sahabat Sonora ya. Dan juga dampaknya mulai terasa juga bagi warga-warga di sekitar. Mungkin juga ada nih sahabat-sahabat Sonora yang tinggal di sekitar sana, beraktivitas di sekitar sana. Apa yang Anda rasakan, bagaimana komentar Anda juga boleh sampaikan kepada kami ya. 0812 122 9200.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hari Ini.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di sore hari ini. Kita mulai pantauan dari ruas tol dalam kota, di mana Kuningan sampai dengan Tomang dan menjelang Simpang Pluit terpantau padat. Sementara sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga terpantau sudah padat. Untuk pantauan di ruas tol Sediatmoto Bandara secara umum terpantau lancar di kedua arahnya. Kita beralih ke ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Tangerang sampai dengan kilometer 18 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang terpantau ramai lancar, sebaliknya padat dari Karang Tengah sampai dengan kilometer 19200 Tangerang imbas dari penyempitan lajur kontraflow. Kita pantau juga dari ruas tol Jagorawi sampai Sonora arah Bogor terpantau lancar, sebaliknya arah Jakarta padat dari Citeureup sampai dengan Cimanggis imbas penyempitan lajur kontraflow dari kilometer 17200 sampai dengan kilometer 26500. Tersendat kembali di Cipayung kilometer 9300 arah Cawang dikarenakan ada penanganan kendaraan truk Fuso mengalami gangguan ban. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek terpantau padat di Bekasi Barat sampai rest area kilometer 19. Setelah itu ke Cikampek terpantau lancar. Sementara sebaliknya arah Jakarta pun terpantau lancar. Ruas tol layang MBZ kedua arah juga masih terpantau lancar di sore hari ini. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya sahabat Sonora, tinggal 5 hari lagi nih ya sebelum Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi berakhir. Jadi buruan deh untuk bisa datang, kunjungi semua booth favorit kamu, untuk berburu berbagai produk promo, ada diskon menarik juga di sana, hingga kesempatan mendapatkan produk-produk gratis. Jadi jangan sampai kelewatan nih sahabat Sonora, karena di malam ini juga akan menjadi kesempatan terakhir untuk Anda bisa menyaksikan kemeriahan warna-warni Karnaval Jakarta Fair 2026. Penutupan karnaval ini akan menghadirkan berbagai pertunjukan yang spektakuler, tentunya siap untuk menghibur seluruh pengunjung di sana. Mulai dari aksi sulap, ada pantonim, ada fire dance, ada ondel-ondel, ada tarian, hingga parade maskot dari berbagai brand favorit yang akan membagikan beragam freebies untuk kamu. Jadi pastikan nih, Anda menjadi bagian dari kemeriahannya. Nah, yang pastinya hari Selasa ini akan makin seru kalau kamu nikmatin konser musik di panggung utama Jakarta Fair. Karena malam ini saatnya buat nyanyi dan juga rehat sejenak bersama dengan Sal Priadi, atau mau bareng Parde Hujan juga bisa, atau mau sama Sirkus Suara sahabat Sonora. Lagu-lagu hits mereka ini siap menemani malam kamu dengan suasana yang hangat dan juga penuh keseruan. Keseruannya masih akan berlanjut besok malam, karena harus siap-siap lagi nih untuk nyanyi bareng sama Virgon, sama Budi Doremi, dan juga Jordi Riz yang siap untuk menghadirkan penampilan penuh energi dan juga membuat malam kamu di Jakarta Fair Kemayoran semakin berkesan. Tentunya Jakarta Fair Kemayoran ini masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat, ini bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, kalau Sabtu dan juga Minggu bukanya dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi tunggu apa lagi nih sahabat Sonora? Buruan yuk beli tiket kamu di jakartafair.co.id. Dan juga daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus nih informasi lainnya di TikTok dan juga Instagram @jakartafairid, atau kalau mau lihat di Facebook juga boleh di Jakarta Fair.
2: Sonora FM News Traffic.

0: Satu lagu dari Ari Lasso, Sabar Sonora dengan Rahasia Perempuan. Sore hari ini masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Ya sahabat-sahabat Sonora, juga Hans ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung untuk Anda yang sudah absen ya di WhatsApp Studio Sonora Jakarta 0812-1229-200. Sebelum Hans menyapa para sahabat Sonora, kita akan update dulu informasi lalu lintas terkini di sekitaran ruas tol Jor S. Sore hari ini Hans sudah terhubung dengan petugas Senkom ruas tol Jor S, ada rekan Arif yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Selamat sore rekan Arif, bagaimana pantauan terkini di sekitaran ruas tol Jor S?
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Daerah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya daerah Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya daerah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya ke arah Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca siaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Hans.
0: Terima kasih rekan Arif, salam setuju, selamat kembali bertugas, salam untuk rekan-rekan di sore hari ini yang tengah bertugas. Tentunya juga buat Ibu Sylvia juga selamat sore, menyapa dari BSD yang katanya cuacanya lagi mendung. Tadi hujan gerimis, halus sebentar saja, malah udara jadi panas katanya. Mending ngeteh aja sama kekeju, mari minum teh Bung Hans. Nikmat sekali, selamat menikmati teh dan juga cemilannya Ibu Sylvia. Nanti masih akan Hans putarkan lagu-lagu lainnya juga untuk menemani Bu Sylvia yang lagi ngeteh dan juga sahabat-sahabat Sonora. Tapi yang jelas, buat yang masih mau berbagi informasinya bersama dengan kami juga masih boleh ya di 0812-1229-200.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Ya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonar FM 92 Jakarta and Traffic and Music masih menemani Anda di sore hari ini pukul 16:53 waktu Indonesia Barat, tentunya di Sonora hari ini. Kita kembali update informasi lalu lintas terkini di Jakarta dan juga sekitarnya, sahabat Sonora. Saat ini Han sudah terhubung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Kompol Heri yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Kompol Heri untuk informasi Anda.
1: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita menuju ke jalan protokol utama, di mana tadi sempat ada penyampaian pendapat di sekitar Patung Kuda maupun Merdeka Selatan dan di Kedubes AS. Namun saat ini sudah membarkan diri, kembali kepadatan terjadi dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Yang menuju ke arah Sarinah dari kawasan Monas terlihat padat karena tertahan di sekitar Kebon Sirih maupun di traffic light Sarinah. Mendekati ke kawasan sekitar Duku Atas, terutama selepas Duku Atas menuju ke arah Sampurna Strategik menuju Kampung Melayu baik Kasablanka, saat ini juga terpantau padat. Namun padat mengalir, sudah ada satuan dari Satlantas wilayah Jakarta Selatan, terutama dari unit Setia Budi, melakukan pengaturan di titik tersebut. Arah sebaliknya ramai lancar. Sementara untuk ruas tol, dilaporkan saat ini gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke kawasan Cawang terpantau padat, terutama di sekitar menuju ke arah selepas gerbang tol Cakung 1 padat karena ada penanganan kecelakaan truk engkel muatan rongsokan di lajur 1 atau lajur kiri, dan saat ini sudah ditangani oleh PCR dari Jaya atau dari Polda Metro Jaya dan dibantu oleh Jasa Marga. Situasi lain cukup padat, antrian kurang lebih 1 km ke belakang. Keluar Cakung di KM54 dan KM55 dari arah Kalimalang juga padat dikarenakan volume kendaraan. Sedangkan untuk protokol utama lainnya, yaitu Merdeka Barat menuju arah Harmoni padat, terutama yang menuju arah Caringin, Surya Pranoto menuju ke arah Tomang. Di sana sudah ada Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat melakukan pengaturan untuk kelancaran yang menuju ke arah Tol Tomang, dan cuaca agak sedikit berawan. Sementara penyangga Jakarta lainnya dilaporkan tadi terjadi kepadatan, terutama Lebak Bulus dari arah Bundaran Pondok Indah. Dikarenakan volume kendaraan, antrian menuju arah Deplu Raya, Bintaro, Sektor Bat juga saat ini cukup padat, dikarenakan masih ada pembangunan PDAM Jaya, galian di pertigaan Organon, yang menuju arah Tanah Kusir maupun ke arah Sektor 4 Bintaro. Dan cuaca pun di sana agak sedikit mendung serta berawan. Untuk unjuk rasa maupun kegiatan-kegiatan lainnya kenegaraan, tidak ada penutupan secara masif, terutama kenegaraan dari Perdana Menteri India, baik di kawasan DPR maupun ke arah istana dan juga ke arah bandara. Kami laporkan tidak ada penutupan secara masif, jadi hanya tentatif, kurang lebih hanya 4-5 menit saja, selepas itu normal kembali. Jangan lupa tetap gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi, kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya Kompol Heri di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Tentunya juga beragam informasi lainnya masih akan terus kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 70,42 poin ke level 5.986,49 pada akhir perdagangan hari ini. Dari 11 indeks sektoral, sebanyak 10 indeks sektoral menguat dan juga menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor properti yang naik sebesar 3,23%. Sedangkan satu indeks sektoral tergelincir ke zona merah, yakni sektor teknologi yang turun sebesar 0,54%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 21,92 miliar saham dengan total nilai 10,19 triliun rupiah. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana posisi cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 145,6 miliar US dollar, sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2026 yang sebesar 144,9 miliar US dollar. Berdasarkan data Bank Indonesia, terjaganya posisi cadangan devisa pada Juni 2026 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan juga jasa. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, jam kedua Sonora hari ini tentunya masih ditemani bersama dengan saya Hans Christian.

Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini? Sudah memasuki jam pulang kerja ya. Biasanya akan terjadi peningkatan lalu lintas yang cukup signifikan. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Boleh juga sambil berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Kami juga masih akan terus menemani Anda, sahabat Sonora, dengan lagu-lagu terbaik dari music director yang sudah disiapkan menemani Anda di pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. Di antaranya akan hadir dari Jikustik, satu lagu 1000 tahun lamanya, nanti akan menemani Anda. Dan juga Hans masih akan terus mengupdate untuk Anda beragam informasi seputar kebakaran dari TPA yang terjadi di sekitaran Tangerang, sahabat Sonora. Seperti apa informasi terkininya? Tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Grand Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini bersama dengan saya Hans Christian. Kita update lagi nih satu informasi untuk Anda dari kebakaran TPA Jati Waringin yang masih bertahan ya di hari ketujuhnya, sahabat Sonora, di mana sedikitnya 28 jiwa warga di Desa Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang, Banten masih bertahan di lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah tersebut akibat dari dampak kebakaran tempat pembuangan akhir. Dan puluhan pengungsi yang terdiri atas kelompok ibu rumah tangga, lansia, dan anak-anak ini menempati fasilitas kantor Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek, selama satu pekan sejak insiden kebakaran TPA terjadi di Selasa 30 Juni yang lalu. Kiki, salah satu pengungsi di kantor desa di Tangerang, menyampaikan pilihan untuk bertahan di pengungsian sebab kondisi dan situasi kebakaran TPA Jati Waringin masih berdampak terhadap permukimannya.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta Indonesia Weekend Music. Kita kembali update informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini. Sudah ada Pak Taufik yang siap dengan informasinya. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Bung Han, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan Cikunir. Hanya sedikit ketersendatan menjelang exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat menuju KM20 sangat padat imbas sedang berlangsungnya perbaikan di sekitar KM20. Lepas lokasi menuju arah Cibitung Tambun terpantau ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kami nantikan juga informasi lainnya di sore hari ini ya. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora, Hans kembali putarkan satu lagu dari Simple Plan dengan Welcome to My Life.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kembali kami update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di sore hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Tomang dan menjelang Simpang Peluit terpantau padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga terpantau padat. Untuk ruas tol Sudiatmo atau Bandara secara umum terpantau lancar di kedua arah. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Tangerang sampai dengan kilometer 18 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar. Sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk dan dari Karangtengah sampai dengan Alam Sutra. Ruas tol Jagorawi arah Bogor terpantau ramai lancar, sebaliknya arah Jakarta padat dari Citeureup sampai dengan Cimanggis imbas dari penyempitan lajur kontraflow di kilometer 17200 sampai dengan kilometer 26500. Padat kembali di Cibubur sampai dengan kilometer 9300 arah Cawang dikarenakan ada penanganan kendaraan truk Fuso mengalami gangguan ban. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Bekasi Barat sampai rest area kilometer 19. Setelah itu ke Cikampek terpantau lancar, sementara untuk arah sebaliknya arah Jakarta terpantau lancar. Dan ruas tol layang MBZ terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: John Legend dengan PDE, sahabat Sonora baru saja menemani Anda di Sonora hari ini. 17:36 waktu Indonesia Barat, masih menemani Anda di Sonora hari ini. Mungkin ada di antara Anda nih, sahabat-sahabat Sonora yang sudah mulai di jalan pulang dari kantor dan kelihatannya masih pengen jajan-jajan, masih pengen jalan-jalan, bingung mau kemana. Nah, mungkin tujuan yang satu ini bisa menjadi rekomendasi buat sahabat-sahabat Sonora nih. Karena saat ini Han sudah terhubung bersama dengan Ibu Liana Wati sebagai Promotion and Sponsorship Manager dari Jakarta Fair Kemayoran. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu Liana.
1: Halo, sore Han, sahabat Sonora.
0: Ibu Liana, ini JFK atau Jakarta Fair Kemayoran kan tinggal 5 hari lagi nih, udah mau berakhir. Ini boleh dong di-spill nih Bu Liana, promonya menjelang penutupan. Ini apakah makin spektakuler? Karena biasanya makin belakang, makin surprise biasanya diskonnya Bu Liana.
1: Ya, jadi semakin menjelang penutupan, biasanya itu stand-stand, mereka tuh menambah promo ya gitu. Jadi kayak contoh nih, kemarin pas saya keliling gitu, ke meja pria di lantai 3, itu yang semula 100.003, waktu yang minggu yang lalu itu, di minggu ketiga tuh masih 100.004, sekarang udah 100.005.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus, sepatu Lik juga, mereka ada tambahan diskon. Jadi kalau misalkan pengen beli untuk anak sekolah gitu ya, itu bisa langsung ke sana, mereka ada tambahan diskon tambahan lagi gitu. Terus kalau misalkan pengen ke stand furniture juga sama, sebagian stand itu mereka nambah diskonnya lagi gitu.
0: Wah, ini luar biasa, pokoknya buruan mumpung masih ada 5 hari ya Bu Liana ya, untuk berburu diskon-diskon di sana.
1: Betul-betul, apalagi kayak misalkan kayak panci-panci gitu ya, di whole day. Mereka tuh kadang-kadang tuh, kalau hari terakhir mereka tuh suka jual juga produk display-nya dan harganya tuh miring banget.
0: Wah, gitu. Nih memang buat ibu-ibu rumah tangga, ibunya bisa belanja, bapaknya bisa belanja, anak-anaknya juga bisa belanja tentunya ya, Bu Liana ya. Oke, okay. Ini diskonnya udah spektakuler, tapi penasaran juga nih Bu Liana kalau acara-acaranya. Ini masih ada keseruan apa aja di 5 hari terakhir ini, apakah masih ada pertunjukan kembang api spektakuler juga kah?
1: Nah, kalau kita ngomongin soal performance, entertainment gitu ya, panggung utama kita itu masih ada penampilan konser untuk artis-artisnya tuh sampai nanti selesai. Masih ada Virgon, Budi Doremi, Changcuters, Kotak, Tip X, Juicy Lucy, dan di hari terakhir itu akan ada NDX AK, Mr. Jono Joni, dan Kembang Api. Terus sahabat Sonora yang emang udah datang ke Jakarta Fair nih, tiket masuknya itu dicek nih, masih ada apa enggak, daftarin di website kita untuk bisa dapetin grand prize yang akan kita tarik lagi di hari terakhir di panggung utama. Itu masih ada 2 mobil, 11 motor.
0: Wow, luar biasa ya. Ini kesempatan menangin 2 mobil 11 motor. Makanya kalau udah beli tiketnya jangan lupa didaftarin ya Bu Liana ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Bu Liana, ini juga boleh nih berbagi tips nih buat sahabat-sahabat Sonora, tips dan juga trik kalau mau berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran, biar tentunya sekali kesana nih puas, bisa keliling dan juga berburu promo. Punya tips sendiri gak nih Bu Liana?
1: Nah, datangnya pas Jakarta Fair baru dibuka, terus beli tiketnya secara online, supaya nggak usah capek-capek ngantri gitu ya. Terus malah kalau di online itu, kalau beli tiketnya itu bundling berempat atau berlima, itu malah dapat harga promonya lebih murah gitu. Terus manfaatin potongan tiket supaya kalian tuh bisa dapat harga promo-promo juga. Terus kalau misalkan siang hari, boleh lihat-lihatnya ke area hall dulu, nanti menjelang sore kalian bisa ke area open space. Terus kepo-kepoin dulu sebelum datang ke sini sosial media kita. Jadi kalian udah tahu nih mau ngincar stand atau produk yang mana. Jadi pas datang udah tahu mau kemana gitu.
0: Wah, ini yang pastinya dimanfaatkan ya, tiket masuknya sebaik-baik mungkin, dapat potongan, dapat grand prize ya, biar puas tentunya datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Tapi ini Bu Liana, masih banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Studio Sonora Jakarta. Tiap hari ada aja yang nanyain, hari ini Jakarta Fair bukanya jam berapa? Ini banyak mungkin sahabat Sonora yang masih belum tahu jam buka tutupnya Jakarta Fair. Ini boleh dibantu disampaikan nih Bu Liana.
1: Ya, untuk sahabat Sonora, kita dari Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Sabtu dan Minggu kita bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam.
0: Oke, ini kalau Sabtu Minggu lebih panjang ya Bu Liana ya?
1: Betul, biar lebih post explore-nya ya.
0: Betul ya. Nah, terakhir nih Bu Liana, mungkin boleh nih diajak pendengar sahabat Sonora untuk segera datang ke JFK mumpung masih ada 5 hari lagi. Dan kalau butuh informasi lebih lanjut, mereka bisa lihat di mana Bu Liana?
1: Untuk informasi umum, mulai dari harga tiket, jam buka, jadwal, ataupun mungkin pengen daftar grand prize-nya dari tiketnya ya, itu kalian bisa akses ke www.jakartafair.co.id. Untuk lihat sosial media kita, kalian bisa follow untuk TikTok dan juga Instagram, itu akunnya namanya sama di @jakartafair_id.
0: Oke, jadi sahabat Sonora masih ada 5 hari lagi, buruan datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Yang pasti diskonnya makin spektakuler, keseruannya juga masih sampai hari penutupan nanti ya Bu Liana ya.
1: Yes, betul.
0: Oke Bu Liana, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Selamat bertugas juga untuk teman-teman di sana.
1: Baik, terima kasih. Ditunggu kedatangannya ya.
0: Terima kasih sahabat Sonora, yang pastinya kalau masih belum tahu nih mau pulang kantor, mau jalan-jalan kemana sahabat Sonora, masih pengen jajan-jajan, nah mending datangnya ke Jakarta Fair Kemayoran aja sahabat Sonora. Mumpung masih ada 5 hari lagi, Anda bisa explore beragam promo-promo yang spektakuler tentunya, dan juga beragam keseruan di panggung utama Jakarta Fair Kemayoran. Dan tentunya buat Anda sahabat-sahabat Sonora, beragam lagu-lagu dan juga informasi lainnya masih akan terus kami sajikan hanya di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Terima kasih sahabat Sonora atas partisipasi Anda dalam pendaftaran kelas Voice Over Dongeng. Saat ini kami informasikan bahwa kuota kelas telah penuh dan pendaftaran resmi kami tutup. Nantikan informasi lebih lengkap ataupun juga kelas menarik lainnya hanya di media sosial Instagram @sonoraacademy92.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Setuju sama Evan Matthews ya, yang lagunya ini berjudul It's a Beautiful Day. It's a Beautiful Day untuk Hans bisa mengakhiri kebersamaan Hans di hari ini bersama dengan Anda, sahabat-sahabat Sonora. Terima kasih untuk yang sudah setia dari MKM Siang tadi mungkin ya, di Pesona Indonesia sampai di Sonora hari ini. Karena sesaat lagi nanti Anda akan ditemani bersama dengan rekan Sony Wicak Sono dan juga DJ Ose ya, di pukul 18 waktu Indonesia Barat di Piringan Hitam Sonora, tentunya di Selekta Sonora FM 92 Jakarta. Saya Hans Christian pamit undur diri, sahabat Sonora, kita ketemu lagi di lain kesempatan, and have a great day. Bye-bye.

Miguel Merino kembali menjadi pahlawan bagi Spanyol pada momen-momen terakhir pertandingan. Golnya pada menit ke-90+1 mengantarkan La Furia Roja menang 1-0 atas Portugal sekaligus mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia. Gol tersebut memastikan Spanyol melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus mengakhiri mimpi Cristiano Ronaldo menutup karir internasionalnya dengan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Jelang laga Argentina versus Mesir di babak ke-16 besar Piala Dunia, Lionel Scaloni menilai persaingan di turnamen kali ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Menurut pelatih timnas Argentina itu, belum ada tim favorit yang benar-benar mampu menunjukkan dominasi sepanjang turnamen. Scaloni juga melihat banyak negara unggulan mengalami kesulitan saat menghadapi lawan masing-masing. Ia juga menyoroti padatnya jadwal pertandingan para pemain sebelum tampil di Piala Dunia, dan kondisi ini menurutnya turut mempengaruhi kualitas permainan banyak tim.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.

0: Kita terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
1: FM News, Traffic and Music.
0: It's Tuesday night and it's time for Piringan Hitam Sonora. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, it's happy to see you again. Sorry Wicca Sono nih, juga bersama DJ Jose. DJ Jose coba teriak dulu boleh?
2: Hai.
0: Kami berdua nih sudah siap untuk memutarkan koleksi-koleksi lawas dan membangkitkan kenangan Anda. Karena sejam ke depan kami akan putarkan Piringan Hitam di program Piringan Hitam Sonora ya. Sejam ke depan kami sudah menyiapkan total ada 10 kurang lebih. Plus nanti juga akan ada kejutan di segmen seperti biasa PAS Battle ya. Kita mulai dengan yang kali ini pop rock nih, dari era 70-an ya. Ini dia Creedence Clearwater Revival sebagai opening song Have You Ever Seen the Rain lewat Piringan Hitam.

Itu dia sama-sama lagu pembuka yang kami putarkan dari CCR ya, Have You Ever Seen The Rain. Mungkin ada yang kecewa karena minggu lalu vote lagu ini gak kepilih. Di Jawa Sema orangnya baik, langsung dipilih untuk lagu pembuka ya. Selamat datang untuk Anda yang mendengarkan Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono juga di hari ini ya, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pengen lihat behind the scene-nya boleh langsung aja melipir, meluncur ke TikTok ya, @radio.sonora_fm92. Kita nostalgia lagi, seru-seruan sampai sejam ke depan. Tadi ada CCR ya, Have You Ever Seen The Rain, lagu yang diambil dari album ke-6 mereka Pendulum di tahun 1970. Nih, kami punya koleksinya nih sahabat Sonora ya. Masih sampulnya aja masih tuh, masih terawat dengan baik. Walaupun ya sudah ada sedikit lipatan-lipatan, goresan-goresan khas karena sering diputar dulu ya. Dan kalau kita buka nih sampulnya, wah, sudah banyak robekan. Sampul dalamnya ini sudah karena sering tertempel mungkin ya. Jadinya bagian bawahnya sudah tidak terlihat lagi, padahal ini sampul dalamnya isinya adalah gak foto ya dari konsernya CCR dan ribuan fans di depannya. So, kita langsung masuk ke lagu selanjutnya. DJ Jose boleh berikan saya sampul berikutnya. Nah, ini dia nih. Lagu kedua, kita punya koleksi yang dibawakan oleh grup disco dari Jerman Barat, Boney M. Ini adalah album ketiga mereka. Judulnya adalah Nightlife to Venus. Album yang dapat penghargaan Juno Awards. Itu tuh setara Grammy Awards-nya Kanada. Albumnya ini cukup menarik yang kami punya sahabat Sonora. Ini koleksi nomor 1310 yang dimiliki oleh Sonora. Koleksi PH ini, album Nightlife to Venus, ini ditandatangani langsung sama personelnya nih, Bobby Farrell nih. Kalau Anda lihat di TikTok ya, tanda tangannya ini ada di sebelah kanan bawah. Gede sekali. Ini kalau dijual mungkin bisa laku berjuta-juta mungkin ya. Album ini menelurkan banyak hits seperti Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring, ada juga Rasputin. Tapi kalau dari tracklistnya, ini ada total 8 lagu. Nih saya perlihatkan untuk Anda yang di TikTok nih, bagaimana back covernya. Ini isinya adalah setlist-setlist termasuk juga kredit dari lagu-lagu ini. Dari album Nightlife to Venus, kami akan pilihkan untuk putar hits paling terbesar mereka, Rivers of Babylon, lagu Rastafari. Rastafari itu sebuah kepercayaan di Jamaika. Yang pertama kali lagunya diciptakan oleh band reggae Jamaika The Melodian di tahun 1970. So ini dia sahabat semuanya, kami putarkan piringan hitamnya Boney M, Rivers of Babylon.

Itu dia sahabat Sonora, lagu dari Bonnie M dengan Rivers of Babylon. Aduh, ini dari tadi saya baca komen-komennya ya, baik itu yang di TikTok atau di WhatsApp, pada membangkitkan banget kenangan-kenangan masa lalu. Ada yang tadi katanya diputar di asrama, nari-nari bareng, ada yang kata ini lagunya mama saya. Pokoknya banyak lah kenangan-kenangan ya. Saya mau menyapa juga yang sudah absen di WhatsApp ya, nanti akan saya absen satu-satu juga. Yang dari TikTok juga terima kasih banyak masih stay di sini, baru 15 menit berjalan karena masih panjang perjalanannya. Kita sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono juga DJ OC. Tapi sebelum kita lanjut lagi, saya akan ajak Anda untuk bermain, sedikit bermain dengan segmen PHS Battle. Dimana di segmen ini Anda bisa pilih langsung kira-kira mau diputarkan lagu apa nih di lagu terakhir. Kami sediakan 3 lagu, jadi kami Anda bisa pilih salah satunya mau apa. Nanti vote yang paling tertinggi itulah yang akan kami putar. Kali ini kami siapkan ada 3 pilihan lagu soundtrack film. Yang pertama, coba saya mau ke ini dulu deh. Kami siapkan piringan hitamnya Berlin dengan tajuk Take My Breath Away. Ini adalah official soundtrack film Top Gun nih dari tahun 1986. Atau silakan kalau ada yang mau pilih ini langsung bisa vote ya. Baik itu di TikTok, komen atau di WhatsApp 0812-122-9200. Nah, atau kalau Anda mau pilih nih, kami juga sediakan piringan hitam dari Survivor, Eye of the Tiger. Ini adalah official soundtrack film Rocky yang ketiga. Bukan gerung ya, Rocky-nya Rocky 3. Dari tahun 1982. Kalau ada yang mau vote ini silakan bisa komen langsung. Atau cukup sekali aja ke anak, jangan banyak-banyak. Atau bisa ke WhatsApp. Atau satu lagi, kami siapkan juga lagunya. Ah, ini dia, Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Ini adalah official soundtracknya The Woman in Red dari tahun 1984. Yuk, 3 pilihan lagu itu kalau Anda mau vote langsung ke TikTok, komen @radio.sonora.fm92 atau WhatsApp juga boleh banget 0812-122-9200. Sembari sertakan alasannya juga boleh ya, biar bisa kami baca-baca juga nanti di on air. Nanti vote yang paling tertinggi akan kami putar sebagai lagu terakhir. Nih yang selanjutnya, sembari menunggu votingan dari Anda ya, kami akan putarkan koleksi piringan hitam dengan kategori, ini kategorinya super rare alias sangat-sangat langka, karena ini adalah koleksi ke-987 nya Sonora, termasuk yang awal-awal ya. Ini adalah piringan hitamnya Chandra Darusman, sahabat Sonora. Ini bukan berasal dari album solonya sih, dalam katalog musiknya. Yang bikin ini saya sebut sangat langka adalah karena ini tuh adalah playlist yang memang disusun khusus oleh label rekamannya, Ira Matara, untuk Radio Sonora. Jadi ini tidak Anda bisa cari di mana-mana, tidak diperjualbelikan, hanya dikasih, diramu khusus untuk Radio Sonora di tahun 1984 ya. Album ini berisi 8 lagu terbaik dari album Indahnya Sepi. 8 lagu itu tidak bisa saya lihat karena tidak ada setlistnya. Karena mereka hanya memberikan piringan hitamnya saja tanpa ada sampulnya. So ini dia, kita akan putarkan. Wah, ini track terbaik nih dari albumnya Chandra Darusman. Kita putarkan judulnya Kau.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, kalau Anda penasaran nih ya sama kecanggihan teknologi yang diberikan oleh Broko, berarti Anda harus cek website-nya sekarang juga. Pasti lagi buka HP dong, langsung buka website-nya brokosmart.com. Jangan lupa pakai C ya, B-R-O-C-O smart.com. Dan lihat sendiri keajaiban dari produk-produknya Broko.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Wah, kita sudah masuk lagi nih. Baiklah kalau gitu. Kita masih ada di Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono juga di JOC sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa kalau ada yang mau ikutan vote nih ya. Anda bisa nih kalau mau pilih lagu untuk kami putarkan dalam segmen PHS Battle. Kali ini kami mempertandingkan 3 lagu official atau original soundtrack sebuah film. Yang satunya adalah soundtracknya The Woman in Red. Ini adalah lagu dari Stevie Wonder, Piringan Hitamnya, I Just Call to Say I Love You. Silakan kalau mau vote bisa komen langsung di TikTok @radio_sonora92 atau WhatsApp boleh di 0812-122-9200. Kalau bisa sih sama alasannya juga ya, biar kita bisa baca-baca gitu di on air. Atau kami juga siapkan nih soundtracknya Top Gun. Ini adalah lagunya Take My Breath Away dari Top Gun ya, era 80-an juga. Silakan kalau ada yang mau vote, boleh langsung vote. Atau satu lagi nih, pilihannya adalah soundtracknya film Rocky. Tahu dong ya, ini adalah Eye of the Tiger dari Survivor. Silakan kalau mau vote, kami tunggu. Nanti lagu yang paling tertinggi perolehannya akan kami putarkan sebagai lagu terakhir. Yuk, kita ke lagu berikutnya. Kita sekarang menuju lagu keempat. Ini adalah album original soundtrack juga. Dari film Saint Elmo's Fire. Film ini adalah sebuah film drama Amerika Serikat tahun 85. DJ Jose tahu film ya?
5: Pernah nonton.
4: Itu film tentang apa, DJ Jose?
5: Tentang Elmo's Fire.
4: Tentang Elmo's Fire. Menjawab sekali. Filmnya tapi menuai banyak kritik, sahabat Nora. Tapi walaupun menuai banyak kritik, oh gitu, DJ Jose tahu banget menuai banyak kritik. Oh, nggak tahu ya. Nggak pengen ditanya saya. Film Saint Elmo's ini jadi box office karena mendulang hampir 40 juta dolar Amerika Serikat ya. Album original soundtrack yang sedang saya pegang ini memuat total 10 lagu. Aduh, ini saya ketuk covernya aja masih empuk banget suaranya loh. Masih terjaga baik, sahabat Sonora. Albumnya berwarna merah di depan, di belakangnya warna putih. Ini memuat total 10 lagu. Seluruhnya ditulis dan diciptakan oleh David Foster yang mana pernah ke studio Sonora. Sekali atau beberapa kali sih?
5: Beberapa kali
4: ya. Tidak cuma sekali. Sonora doang yang bisa mendatangkan David Foster ya. Dulu datangnya ke Gajah Mada ya, studio lama kami. Dan dia membubuhi tanda tangannya langsung dong, beserta ucapan greetings-nya di cover album. Di sini dia ngasih tanda tangan plus kasih ucapan. To Sonora, best wishes. Ih, cakep banget. Kita akan pilih nih dari album ini, soundtrack utama filmnya, dibawakan oleh John Parr namanya. Judulnya sama, Saint Elmo's Fire, Man in Motion. Lagu ini mencapai nomor 1 di chart Billboard Hot 100 Amerika Serikat. So please welcome lewat Piringan Hitam Sonora, Saint Elmo's Fire, Man in Motion by John Parr.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan tol.
2: Sahabat Sonora, untuk informasi di tol dalam kota dari Kuningan sampai dengan Tomang padat, arah sebaliknya dari Slipi ke Cawang juga padat. Bergeser ke tol Sediatmo atau tol bandara, secara umum lancar dua arah. Sementara itu tol Jakarta-Tangerang, arah ke Jakarta situasinya padat dari Karawaci sampai dengan Tangerang, kilometer 18, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Selepas itu ke Tomang lancar, arah sebaliknya juga padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk, dan padat juga menjelang rest area, kilometer 13. Tol Jagorawi, arah Bogor, ramai lancar, hanya sebaliknya arah Jakarta saat ini padat dari Bogor sampai dengan Citeureup. Kemudian untuk tol Jakarta Cikampek, pantauan arah Cikampek padat di Bekasi Barat sampai rest area kilometer 19, selepas itu ke Cikampek lancar, dan arah sebaliknya arah ke Jakarta juga lancar. Terakhir, tol Layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
1: Demikian informasi jalan tol. News, traffic and music, Sonora FM.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Masa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern, mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget, makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart, kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.

0: Udah dengar kan sahabat Nora, kecanggihan teknologi dari Broko biar rumah Anda makin bagus, makin nyaman, dan makin aman juga. Kalau gitu cek sekarang ya websitenya ke brokosmart.com, brokosmart.com untuk cek langsung produk-produk menarik dari Broko.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Luar biasa, luar biasa. Itu tadi adalah lagu sedih, dari judulnya aja sedih. Judulnya Mimpi Sedih, dari Bruri Pesolima atau Bruri Marantika. Ini adalah album yang datang dari tahun 1975 nih, album The Favorites. Ini adalah album kompilasi yang isinya adalah 9 lagu terlarisnya Bruri Marantika, rilisan dari Rimaco Records. Selamat datang kembali untuk Anda di program Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono juga di GOC sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nih ya, Anda juga masih bisa loh kalau mau request, bukan request sih, lebih tepatnya pilih ya, vote dalam segmen PHS Battle, karena kami menyiapkan ada 3 lagu soundtrack film. Nih, untuk Anda yang mungkin favoritnya adalah Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, ini adalah soundtracknya film The Woman in Red. Silakan Anda bisa vote piringan hitamnya dia nih. Boleh di komen TikTok at Radio The Sonora FM 92 atau di WhatsApp di 0812-122-9200. Atau kalau Anda mau pilih yang satu ini, soundtracknya Top Gun dari tahun 86, Berlin, Take My Breath Away, silakan Anda bisa vote juga. Atau mau piringan hitamnya ini nih, piringan hitamnya Survivor, Eye of the Tiger dari soundtrack filmnya Rocky 3 tahun 1982, silakan bisa vote ya. Kami akan coba baca dulu votingan-votingan yang sudah masuk ya. Ada cukup banyak votingan-votingan yang masuknya. Kita baca dulu dari TikTok ya. Tadi ada R dari Bandung. Kalau saya sukanya Survivor sih, tapi bapak saya lagi dengerin juga dan hafal lagu Stevie. Jadi pilihnya Stevie Wonder. Kalau Kak Ana pilihnya Stevie Wonder, itu lagu masa ke Stardust, lagu Slow Dance bang, mengenang. Oh baiklah, coba kita cek lagi. Oh ini perolehan ya, update dari krunya Sonora. Yang pilih Survivor cuman satu, yang benar saja. Kalau Berlin yang pilihnya ada 3 orang, sejauh ini Stevie Wonder yang pilihnya 13 sahabat Sonora. Coba kalau di WhatsApp ya, ini coba di WhatsApp lebih banyak lagi. Ada coba siapa di sini, ada Pak Surya. Pak Surya pilihnya Survivor because I really like Rocky Balboa. Is keren. Ada juga Ibu Iren Setisna pilihnya Stevie Wonder, Pak Paulus pilihnya Stevie Wonder, Ibu Anastasia ini pilihnya siapa ya? Stevie Wonder juga. Nah, nanti kami akan coba absen-absen lagi ya yang sudah masuk ke WhatsApp maupun TikTok. Kalau sekarang kita akan ganti nih lagunya, kalau tadi udah barat ya, kalau tadi udah lokal, sekarang kita akan masuk ke koleksi western kita. DJOC boleh kasih sampulnya kepada saya. Nah, kita punya koleksi dari soloist pop asal Inggris yang sempat mencuri perhatian di era 60-an, sahabat Sonora. Namanya adalah Crispian St. Peters. Dia bahkan mengaku kalau dia tuh songwriters terbaik dibandingkan dengan The Beatles yang juga besar di era 60-an. Dan koleksi PH Sonora yang kami punya ini sejatinya merupakan album yang hanya dirilis untuk pasar Jerman ya. Jadi di sampulnya ini sebenarnya ditulis di sudut kanan atas Musik für alle. Memang ini untuk pasar Jerman, tapi entah kenapa kami bisa dapat ya. Mungkin ada kerusakan sampai ke Jerman waktu itu. Tapi sejatinya album You Were on My Mind rilisan Jerman ini merupakan repackage dari album studio debutnya bertajuk Follow Me di tahun 1966. Dari beberapa lagu yang ada di albumnya, kami akan pilih lagunya bertajuk Willingly. So ini dia, silakan nikmati bersama.

Itu ketukan-ketukan khas era 60-an banget ya sahabat Sonora. Rata-rata pada bilangnya lagu pengantar tidur itu Mas Sony. Jangan sampai ngantuk dulu ya, masih beberapa menit lagi. Soalnya kita sekarang menuju ke lagu selanjutnya sahabat Sonora. Tadi era 60-an udah. Sekarang kita masih menuju era 60-an, tapi era 60-an sekarang di awal-awal. Nah, wah ini juga salah satu legend nih sahabat Sonora. Kami punya koleksi dari The Everly Brothers. Siapa sih yang tidak tahu duet yang satu ini sahabat Sonora? Kami punya koleksi album kompilasinya. Judulnya adalah The Very Best of The Everly Brothers. Album ini tuh isinya 12 hitsnya The Everly Brothers dari rentang tahun 1967 sampai 1962 ya. Ada 12 lagu. Dan salah satu lagu yang kami coba pilihkan untuk Anda adalah lagu bertajuk All I Have To Do Is Dream dengan durasi 2 menit 19 detik. Ini adalah lagu ciptaan sepasang suami istri Phyllis and Bud O'Brien yang diberikan kepada duo Everly pada 1958. Oh, bahkan lagunya datang masih di era 50-an. Lagu ini kemudian dinobatkan sebagai salah satu dari 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Dan ini albumnya masih terjaga dengan sangat baik sahabat Sonora, covernya berwarna putih. Biasanya kalau warna putih itu suka ada noda-noda khas kuning keorenan gitu ya. Tapi ini hampir gak ada. Ini artinya dirawat dengan sangat baik oleh kru Sonora dari zaman dulu. So ini dia, The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream.

Waduh, ini nostalgia parah ya. Tahun 1958, bahkan Ibu Sylvia di BSD sampai mengingat-ingat lagi first love-nya. Waduh, pacar pertama ya. So ini dia, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang banyak diminta oleh sahabat-sahabat Sonora. Kita akan putarkan dan dengarkan bersama. Ini saya akan tunjukkan dulu kepada Anda yang nonton lewat TikTok, tapi akan saya ceritakan untuk Anda yang hanya mendengarkan suaranya saja. Jadi yang kami punya koleksi ini adalah, ini koleksi yang sangat-sangat langka, karena ini koleksi ketujuhnya Sonora, sahabat Sonora. Jadi Sonora baru berdiri, ini piringan hitam ketujuh yang dibeli oleh Sonora. Piringan hitam keluaran label Fornada yang memang aktif merilis piringan hitam di akhir era 60-an sampai pertengahan 70-an. Kami tidak bisa pastikan ini tahun berapa karena sulit untuk mencarinya. Sekitaran tahun 1971 sampai 1972. Jadi label Fornada ini meluncurkan piringan hitam bertajuk Sebelum Aku Mati. Ini adalah album yang isinya lagu-lagu ciptaan legenda maestro musik keroncong, Gesang, sahabat Sonora. Dan kalau Anda lihat nih ya, cover albumnya ini memuat foto dari sang legenda Gesang secara besar sekali, close up ya kan. Kemudian di balik covernya, nah Anda akan menemukan foto Gesang dan juga Lulus Sedianto. Lulus Sedianto ini adalah pimpinan dari orkes orkes keroncong Mustika yang membawakan lagu-lagunya. Ini ada, kita bacakan dulu ya tracklist ya. Ada Sebelum Aku Mati, dibawakan oleh Hadi. Ada Keroncong Roda Dunia, Bila Mana Dunia Berdamai. Kemudian ada Stambul Dua Sadar, Keroncong Pemuda Dewasa, Tirto Nadi. Kemudian Jembatan Merah, ada Keroncong Bumi Emas Tanah Airku, Stambul Dua Patah Sapu Tangan, Keroncong Piatu. Nah, yang satu ini yang akan kami putarkan. Lagu paling terkenal ciptaan Gesang, diciptakan pada tahun 1940 silam, sudah diterjemahkan ke dalam setidaknya 13 bahasa, dan kami akan putarkan versi yang dibawakan oleh Ipuk Sunarmi, salah satu maestro atau legenda keroncong juga. So ini dia sahabat Sonora, sangat langka ini. Kita akan putarkan Keroncong dari Ipuk Sunarmi, Bengawan Solo.

Yap, itu dia lagu dari Bengawan. Itu dia lagu dari Bengawan Solo yang dibawakan oleh Ipuk Sunarmi ya. Lagu ciptaan dari Gesang. Oke, ini dia sahabat Sonora. DJ Jose boleh berikan mouse-nya kepada saya untuk melihat rekapan. Nah, ini dia. Karena kita sudah ada di penghujung program, jadi kita akan putarkan lagu terakhirnya adalah sebagai pemenang di segmen PHS Battle. Tadi kami mempertandingkan 3 lagu soundtrack film. Tadi kami pertandingkan lagunya Berlin, Take My Breath Away, kemudian Survivor, Eye of the Tiger, ada juga Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Wow, ini menang telak Stevie Wonder, sahabat Sonora. Berlin, Take My Breath Away mendapatkan 4 perolehan suara. Survivor, Eye of the Tiger mendapatkan 4 perolehan suara. Sementara Stevie Wonder, 16 perolehan suara. Luar biasa. Tapi jangan khawatir ya untuk Anda yang mungkin yang tadi udah vote ya Berlin atau Survivor. Karena nanti malam ya di Jose, di pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda bisa dengarkan lagunya Berlin, Survivor, dan lagu-lagu soundtrack film lainnya dalam playlist Rest and Relax nanti ya di jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. So, sebagai lagu terakhir, ini dia pemenang dari PHS Battle adalah dari Stevie Wonder. Coba saya mau tunjukkan dulu kepada Anda bagaimana cover dari piringan hitamnya. Ini adalah soundtrack dari film The Woman in Red. Makanya covernya, gambarnya bukan gambarnya Stevie Wonder ya. Kalau depan covernya, ini adalah pemeran utamanya Woman in Red. Tapi kalau belakang covernya baru menampilkan fotonya Stevie Wonder. Karena yang menciptakan seluruh lagu-lagunya, ya diciptakannya sama Stevie Wonder. Hitsnya bertajuk I Just Called to Say I Love You. Ini laris manis, terjual lebih dari 5 juta kopi dari 12 negara, juga menempati peringkat 1 tangga lagu di 28 negara. So, itu dia yang bisa kami sajikan untuk Anda di episode ke-31 ini ya, di JOC ya. Di episode ke-32 di minggu depan, kami akan menyiapkan satu segmen baru, sahabat Sonora. Tidak hanya PAS Battle aja ya, tungguin. Setiap Selasa, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sony Wicaksono pamit, di JOC juga pamit. Sampai jumpa, dan ini dia piringan hitam terakhir yang kami putarkan dari Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Waduh, ini persoalan sejuta umat untuk para jomblo. Terlalu lama sendiri. Tapi biar gak terlalu lama sendiri, ya udah ditemenin aja sama saya, Sony Wicaksono di Sonora ya. Masih lanjut terus untuk memutarkan lagu-lagu terbaik ya. Selamat malam untuk Mas Hendrik yang tadi baru sampai di Prapanca, Jalan Prapanca, Jakarta Selatan. Lagi ya, baru pulang kantor Mas Sony katanya, di dalam mobil sedang tune in 92 FM. Lagi mengarah ke Antasari, ini situasi lalu lintasnya ramai lancar. Arah sebaliknya lebih lancar lagi Mas Sony. Terima kasih banyak hati-hati di jalan untuk Mas Hendrik. Kalau ada yang juga di jalan sekarang, boleh share informasi lalu lintas terkini yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Biar gak kesepian lagi, sembari kita putarkan lagu selanjutnya dari One Republic, This Is Apology.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Lagu Heaven is a Place on Earth dari Belinda Carlisle dirilis sebagai single pertama dari album keduanya Heaven on Earth pada tanggal 14 September 1987. Lagu ini kemudian menjadi hit internasional dan mencapai puncak tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember 1987. Yuk kita dengarkan Heaven is a Place on Earth.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Mau

0: bacanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
2: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka websitenya sekarang juga, brokosmart.com, pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Cliff Richard, The Young Ones. Lagu The Young Ones yang dibawakan oleh Cliff Richard adalah lagu utama untuk film dengan judul yang sama. The Young Ones juga merupakan salah satu single Cliff Richard and The Shadows. Album soundtrack film The Young Ones dirilis tahun 1961. Kita dengarkan Cliff Richard, The Young Ones.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

Ekute dengan biar ku simpan cintaku. Selekta Sonora sampai nanti pukul 20. 8 menit lagi kurang lebih ya sebelum kita nanti menuju ke AMKM malam. Tapi kita akan coba absen dulu yang sudah melaporkan info lalu lintas. Tadi ada Pak Hartono, selamat malam, yang sedang mengemudikan ojek online ya. Bukan ojek online, taksi online. Sorry Pak Hartono. Jalan Gatot Subroto dari Mampang sudah mulai padat. Tapi kenapa jalan tol tidak boleh masuk? Kami coba tadi telusuri Pak Hartono bahwa kepadatannya sendiri yang pertama itu penyebab disebabkan oleh volume lalu lintas. Kemudian kenapa jalan tol tidak boleh masuk? Karena ini kebijakan buka tutup situasional. Perjalanan VVIP tamu negara yang masih berlangsung sampai di hari ini. Tapi secara situasional artinya ketika sudah melintas maka akan dibuka lagi. Terima kasih laporannya dan pertanyaannya untuk Pak Hartono. Dan sebagai lagu pengantar sebelum ke AMKM kita putarkan yang satu ini nih. Spice Girl, Let Love, Let The Way.

Biasanya yang memilihkan lagu itu adalah music director kalau di sebuah radio. Nah, sekarang kayaknya kurang seru kalau hanya kami saja yang pilih lagu. It's your turn, sahabat Nora. Mau dengar lagu apa untuk malam hari ini? Boleh langsung pilihkan lagu 90-an ke atas favorit Anda ke AMKM Malam. Anda meminta kami memutar kali ini bersama Sony Wicaksono sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yuk, keluarkan lagu andalan Anda, sahabat Nora. WhatsApp-nya 0812-122-9200. Bebas mau Indonesia, mau Barat, asal 90-an ke atas ya. Ditunggu sama saya sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

hiburan anak sekolah pada nganterin? Atau masih capek? Jadi langsung saya undang lagi yuk ke 0812-122-9200. Kita buka dulu sama ini lagu lawas ya, cuman dibawakan lebih fresh sama Jessica Simpson, Take My Breath Away.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita sudah buka dengan lagunya Jessica Simpson dengan Take My Breath Away di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Dan sekarang nih, biasanya kan kalau yang request tuh lewat WhatsApp ya atau lewat TikTok. Ini ada satu pendengar setia ya, sahabat Sonora setia yang mau request langsung nih. Coba kita kenalan dulu, ada siapa? Halo.
1: Selamat malam sahabat Sonora, bersama saya Ivan Destio.
0: Asik.
1: Di AMKM bersama Bang Sony nih, penyiar favorit ya kan?
0: Luar biasa. Jadi kita lagi kedatangan Bung Ivan ya. Bung Ivan ini adalah salah satu peserta Sonora Academy ya, yang tadi Sonora baru Academy aja ikut kelas intermediate.
1: Yes.
0: Kelas intermediate,
1: kelas penyiar intermediate.
0: Okay.
1: Setelah mengikuti kelas penyiar
0: yang basicnya ya.
1: Yes, tahun lalu. Tahun lalu. Kalau tidak salah Oktober 2025.
0: And then sekarang lanjut lagi ke level yang selanjutnya.
1: Untuk
0: ya.
1: Untuk memperdalam.
0: Memperdalam.
1: Nah, buat sahabat Sonora yang kira-kira tertarik untuk menjadi penyiar juga, bisa ikutan kelas ini di Sonora Academy 92 dong.
0: Udah bisa langsung jualan juga lah nih. Tadi hari pertama ya dari
1: hari pertama.
0: 3 hari. Hari okay, pertama barengan iya. Sama siapa mentoringnya?
1: Dengan Mas Yudi sama Adi.
0: Mas Yudi, tadi belajar apa aja emang
1: banyak
0: tadi?
1: Banyak banget yang dipelajarin, terutama cara intonasi, membawakan intro, sama pakai mixer. Alat
0: karena
1: yang paling susah pakai mixer.
0: Pakai mixer ya.
1: Tidak mudah dan sangat menantang.
0: Sangat menantang, yeah. Tapi makin tertarik dong ya.
1: Makin
0: buat memperdalam lagi ya. Yep. So, selamat belajar.
1: Request-nya dulu.
0: Oh, kayaknya enggak sabar nih emang nih ya. Selamat belajar nanti di 2 hari ke depan, semoga makin cakep nanti
1: terima
0: siarannya.
1: Kasih, Bang Sony.
0: Anyway, nah, biasanya kan request lewat WhatsApp nih,
1: yoi
0: Bung
1: dong.
0: Ivan. Sekarang langsung
1: bajak siarannya.
0: Gimana rasanya excitement-nya bisa request
1: luar
0: langsung
1: biasa.
0: Luar biasa
1: depan
0: ya.
1: Sama penyiarnya dan menodong langsung ya. Wah, pokoknya saya mau lagu ini, kamu harus putarkan.
0: Oke, okay. Malam ini mau pesan lagu apa Bung Ivan?
1: Daft Punk. Get Lucky.
0: Ini perasaan enggak bukan cuma sekali ini aja ya Bung Ivan ya untuk request Get Lucky. Kenapa sih? Kayaknya suka banget sama Get Lucky-nya Daft Punk.
1: Karena itu salah satu lagu yang paling berkesan buat saya ketika saya masih menyadari kalau Daft Punk itu bukan orang dan mereka adalah dua robot.
0: Pernah
1: kepikiran bahwa mereka itu berdua adalah robot, program semacam synthesizer, tapi ternyata orang.
0: Okay. Ini kayak kalau yang sekarang tuh yang pakai topeng tuh ini Marshmallow ya.
1: Marshmallow.
0: Cuman yang zaman dulunya.
1: Betul.
0: Pionirnya ya.
1: Salamnya untuk Ibu Tin di Bekasi dan Ibu Iren di Tangerang.
0: Sama
1: dan istri saya di rumah.
0: Nah, itu dia. Anak juga. Anak
1: tapi dia
0: juga
1: belum ngerti. Ya? Tapi ntar saya paksa denger radio. Oke.
0: Okay. Tunjukin rekamannya Bung Ivan.
1: Terima kasih.
0: Ah, tadi kan udah belajar cara siaran sama Mas Yudi. Boleh dong present lagunya ke sahabat Sonora. Let's go.
1: Sonora FM 92 Jakarta bersama saya Ivan Destio. Kali ini saya akan mengajak semua sahabat Sonora untuk mendengarkan lagu pilihan saya berjudul Get Lucky dari Daft Punk. Semoga harapannya sahabat Sonora kapanpun, dimanapun mendengarkan Sonora tetap lucky dan semakin luckier. Oke? Terima kasih.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, Sony sedang mendengarkan Sony Wijaksono di AMKM Sonora. So Far Away dari Martin Garrix memang masih so far away buat Portugal ke juara. Ya, boro-boro juara. 16 besar aja langsung keok kayak Eza ya. Aduh, tadi yang request lagu ini Eza dari Celilitan. Lagi patah hati, lagi sedih karena Portugal kalah tadi pagi. Ya, banyak ya yang jagoin Cristiano Ronaldo. Bahkan sampai ada bercandaan, ada jokes Messi 7 gol, Mbappe 7 gol, Haaland 7 gol, Cristiano Ronaldo 7 nomor punggungnya. Kasihan banget. Aduh, ya ampun. Eza sabar-sabar ya. Semoga mungkin Portugal kalau Ronaldo pensiun udah bisa juara mungkin ya. Ya positif thinking aja lah ya. Pak Philip juga, aduh, Pak Philip nih. Jagoannya pulang kampung juga nih si R7, ternyata jagoannya Pak Philip nih sampai jadiin trofi Pildunnya foto profilnya lagi Pak Philip ya. Sabar Pak Philip. Semua ada hikmahnya. Semoga abis ini Ronaldo, mungkin abis ini Ronaldo pecah rekor 1000 golnya mungkin ya. Gak dapat Pildun gak apa-apa. Mau puterin lagu Mayang Sari, tiada lagi Mas Oni. Buat rekan AMKM Malam, Ibu Nur, Bu Riza, Bu Fanda, Bu Sylvia, sama Ibu Rianti juga. Oke siap. Nanti kami siapkan ya. Kemudian ada juga Bung Niko Eko lagi mau dengerin lagunya Bondan Prakoso nih, yang judulnya Ya Sudahlah. Kirimnya buat kru Sonora, semoga sehat selalu. Sekalian mau salam kenal buat Teteh Becky. Aduh hai, Teteh Becky mana suaranya. Ini dapat salam kenal nih dari Bung Niko Eko. Siapa tahu mau salaman kenal balik. Satu lagi, kita mau ke, nah ini kayaknya makin ketagihan untuk request lagu Pak Ronaldi Tribimantoro, Greetings lagi, Good Evening. Request lagunya Aerosmith kali ini, What It Takes. Early 90s banget ya lagunya ya. Pesan yang sama kayak kemarin malam untuk istri tercinta Yasmin SR Nurmawati. Aku masih belum mendapat kabar yang pasti tentang kamu dan anak-anak hingga detik ini. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dari papa ya. Semoga ada kabar baik cepat menanti ya. Sampai kita coba mungkin menghitung hari Pak Ronaldi ya. Ini berarti sekarang day 2. Nah, mungkin day 3 atau day 4, day 5. Sebelum ke Aerosmith What It Takes, kita putarkan dulu yang udah ditunggu sama Pak Philip, Mayang Sari Tiada Lagi.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, siapa nih di sini yang mungkin punya beberapa mobil, terus ada salah satu di antaranya yang nganggur, terus malah jadi beban biaya operasional karena harus ngurus ini itu perawatan segala macam. Tahu nggak kalau sebenarnya aset mobil Anda itu bisa disulap loh jadi sumber passive income. Nah, gimana nih caranya nih? Kupas tuntas peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa jadi aset produktif tanpa harus repot mengelola operasional sehari-hari. Dan ulik lebih dalam, konsep kemitraan yang transparan, sistem bagi hasil hingga prospek bisnis transportasi masa depan yang lebih efisien lagi. Itu semua bisa Anda dapatkan dengan mendengarkan talk show Sonora bersama Be More Pro di hari Jumat 10 Juli. 3 hari lagi ya, di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan YouTube Sonora FM 92. Tapi kalau Anda

0: mungkin sudah tidak sabar ingin berkonsultasi atau sekedar tanya-tanya lebih lanjut mengenai program kemitraan dan promo khususnya Be More Pro, silakan hubungi call centernya Be More Pro atas nama Risma di 0813-5555-7877 atau hubungi Evi di nomor 0822-8888-1589. Jangan lupa ya, pastikan Anda bergabung dalam talk show Sonora bersama Be More Pro yang bakalan mengupas tuntas peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa jadi passive income Anda di hari Jumat 10 Juli pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

That was Linkin Park with Lasa Hamas Nore yang rilis di tahun 2023. Tapi kalau saya lihat backgroundnya sih, mereka sebenarnya udah merekam lagu ini di tahun 2002 ya. Awalnya tadinya untuk masuk ke dalam album kedua mereka, Meteora. Siapakah Herkes ini? Oh, ternyata dari Bandung. Ada R. Perasaan tadi nonton TikToknya Piringan Hitam deh. Sekarang udah join lagi AMKM. Ih, luar biasa. Gelis pisan kalau kata orang Sunda mah ya. Semoga sehat-sehat selalu. Salamnya buat Ibu Oriza, kemudian juga buat Vina, sama buat Kasoni juga. Oh, terima kasih banyak. Buat yang baru mendengarkan, selamat malam, apa kabarnya nih? Semoga kabarnya baik-baik aja. Sekarang lagi dengerin AMKM Malam, sahabat suara Anda. Anda meminta kami memutar sampai jam 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda boleh kalau mau request, tapi lagunya pastikan dulu 90-an ke atas. Tadi saya lihat ada Mbak Nora di Pamulang minta lagunya Eternal Flame dari The Bangles. Kalau Bengals tuh 80-an atau 70-an ya. Bisa kami putarkan yang Eternal Flame, cuma yang lagu yang versi dari penyanyi lainnya enggak apa-apa ya. Buat Mbak Nora dari Atomic Kitten mungkin ya, kami akan putarkannya. Gitu ya, Mbak Nora Pamulang di Pamulang Estate. Kemudian saya ingin ketemuan sama Kakak Heli, selamat malam Kakak Kece. Aduh, dibilang kece nih sama Kak Heli. Mereka selaginya Westlife yang judulnya Why Do I Love You. Oke. Buat siapa nih love you-nya Kak Heli? Ada Lukman juga. Hai, Lukman, Bang Lukman. Udah lama enggak absen nih, bener. Sehat-sehat ya Bang Lukman ya. Lagi lembur katanya. Waduh, jam segini masih lembur. Kata saya mah udah tutup laptopnya Bang Lukman, jangan dong, nanti gak makan ya. Efek Rumah Kaca requestnya, judulnya Ballerina. Wih, ini jarang-jarang loh ada yang request Efek Rumah Kaca. Indie banget berarti anaknya nih ya. Ya, buat Bang Lukman, supaya makin semangat lemburnya, kita langsung putarkan, sikat Efek Rumah Kaca Ballerina.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News.

0: Selamat datang kembali di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Karena nanggung ini sisa 2 menit lagi ke tanda waktu, jadi saya pakai waktunya untuk absen dulu aja ya. Ternyata coba saya cek dulu, ada Ibu Sylvia yang absen di malam ini. Absen gara-gara tadi udah banyak oceh di TikTok Piringan Hitam dulu. Jadinya sekarang hadir dulu aja deh ya. Backsoundnya Everly tadi. Habis kesenangan ya diputar lagunya Everly Brothers. Mengingat-ingat first love-nya Ibu Sylvia ya. Enjoy your night, good evening for you. Ada juga, hi Patricia. Where have you been all this time? Kenapa menghilang selama ini, Pat? Akhirnya ketemuan lagi nih. Lagi perjalanan di BSD. Wah, ke Depok. Mau pulang nih katanya. Oh, hati-hati loh. Jam segini baru on the way. Mau request lagunya The Man Who Can't Be Moved dari The Script. Sekalinya menghilang, sekalinya datang, tahu-tahu The Man Who Can Be Moved. Emang gak bisa move on sama siapa sih, Pat? Hati-hati ya di jalan ya, nanti habis ini nih. The Script, The Man Who Can Be Moved. Satu lagi, saya mau dengerin dari tadi, ternyata ada voice note-nya ini. Mas Adi, coba saya cek dulu.
1: Halo, selamat malam, Sonora. Saya request lagu dari grup Firehouse dengan judul When I Look Into Your Eyes, menemani perjalanan saya dari arah Cikarang menuju ke Jakarta lewat tol Japek. Terima kasih Sonora, selamat malam.
0: Selamat malam, dan saya yakin juga pasti udah gak di tol Japek ini Mas Adi, mungkin udah sampai juga dari ke rumahnya. So ini dia Firehouse. Sebelum kita ke The Script, tanda waktu dulu.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Dari deskripsi cara untuk bisa melupakan masa lalu adalah dengan tidak melupakannya. Karena orang-orang suka terjebak ya, melupakan. Padahal yang namanya memori mah gak bisa dilupakan. Langsung aja kita ke WhatsApp lagi yuk. 0812-122-9200. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa juga yang lagi join di TikToknya Sonora. Saya baru aja mulai, about 2 minutes ago. Silakan kalau mau yang join bisa ke TikTok at Radio The Sonora FM 92. Ibu Rianti tadi first ever viewers yang menyapa saya lewat TikTok. Selamat malam ya. Lagi join di, ayo kata tadi di piringan hitam. Oh iya benar. Ada Wiwi Agus, selamat malam Mas Soni, semoga selalu sehat, amin. Ada juga W117 Baraini, Neymar bareng Ronaldo mau pulang tapi ditunda karena mereka nunggu Messi katanya biar bareng. Wah kepedean nih, Argentinanya kalah gitu maksudnya. Nanti jam 11 ya, 2 jam lagi main. Ada juga Kang Udin Jainuddin, apa kabar? Salam kenal, request lagunya Metallica, Nothing Is Matter. Coba saya cek dulu ya. Aduh, suara saya udah sedikit serak nih. Apakah saya harus minum dulu? Ini ada Pak Rainer juga soalnya nih. Jangan lupa ngopi Mas Oni, suaranya udah ngantuk soalnya. Bukan ngantuk, ini lebih keserak Pak Rainer. Karena habis ngoceh-ngoceh di piringan hitam kan, si jam full tuh ngomongnya. Nanti disiapkan ya buat Kang Udin, Jainuddin. Halo juga buat NGR Fragrance. Ada juga siapa lagi di sini yang mau absen-absen, boleh. Nanti saya salamkan juga buat yang lain-lainnya. Ada siapa lagi di sini yang absen ya? Coba saya telusuri dulu. Bu Oriza absen juga tadi ya. Tadi pagi soalnya jam 3:30 udah bangun. Waduh, ngapain tuh sholat tahajud Ibu Oriza? Sekarang matanya udah 5 watt ya udah. Istirahat aja Ibu Oriza. Ada ini yang baru join, ada Mbak Ferni, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Soni. Aku Ferni di Cibubur. Minta lagu dari Iwan Fals, Aku Lelaki Pilihan. Selamat tugas ya Mas Soni, semangat. Terima kasih.
0: Aku bukan pilihan mungkin maksudnya ya, buat Ibu Ferni, thank you so much. Pak Siprianus absen saja. Oh, banyak yang nyimak kalau gitu ya, tim-tim nyimak nih. Kalau gitu saya akan putarkan dulu sebelum Iwan Fals, ini dulu deh. Yang tadi udah request namanya adalah Noval, yang katanya ingin minta lagunya Lani yang judulnya You. Mau titip salam buat keluarga, saudara, teman-teman semua yang masih beraktivitas ataupun di rumah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Terima kasih banyak doanya. Langsung saja buat Noval, Lani with you.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ada Metallica dengan Nothing Else Matters tadi buat Kang Udin Janudin ya. Oh, ternyata saya ditonton dan didengar sama teman dari Tempo ini ya, tetanggaan kita. Ada Mbak Susanti. Halo buat Mbak Susanti, semangat ya. Salam buat teman-teman di redaksi Tempo juga. Sesama media kita harus saling support, oke? Okay. Ada juga di sini udah makin banyak nih. Ada ratusan orang yang nonton saya lewat TikTok di @radio.sonora_fm92. Boleh kalau mau ada yang titip salam-salam. Kayak tadi ada Mas Ahmad Apkari, walaupun tadi saya sudah ucapin lewat TikTok, saya ucapin juga lewat on air nih Mas Ahmad nih, yang dengerin lebih banyak lagi. Mas Ahmad Apkari, selamat ulang tahun saya ucapkan untuk anaknya tadi namanya Fatih ya, yang 5 tahun. Masih lucu banget itu ya. Semoga Fatih makin lucu lagi, makin ganteng, dan pastinya makin sehat dan berprestasi nanti pas sudah besarnya. Thank you so much ya. Tadi juga ada di sini yang di TikTok, selain Kang Udin, ada Pak Sibarani yang lagi makan somai. Aduh, enak banget malam-malam makan somai. Jadi pantun kita kan, request lagunya Club Project yang judulnya Tak Bisa Kelain Hati. Okay, kami masukkan ke dalam playlist ya. Ada juga di sini Muhammad Gelora Iman tadi yang absen juga lewat TikTok. Pak Siprianus lagi nonton Indonesia lawan Malaysia. Saya baru tahu loh ada pertandingan itu. Under 17 ini ya. Udah 3-0 katanya kedudukannya. Kita langsung lagi. Tadi udah ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Yang tadi diminta sama Ibu Verni lewat voice note. Tapi kalau sekarang kita putarkan dulu buat nikmatin yang lagi makan somai ya. Takut somainya kehabisan deh. Jadi kita putarkan dulu aja nih. Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals.

Nah, ini bisa-bisa bubar nih kalau lagunya kayak gini terus ya. Aku bukan pilihan dari Iwan Fals. Ya memang bukan pilihan. Kalau bukan pilihan emang kenapa? Malah saya buat ya gara-gara dengerin lagunya. Ini pilihan siapa? Ibu Ferni ya. Ya ampun. Kita sekarang ke WhatsApp dulu deh ya sebelum masuk ke TikTok lagi. Tadi ada Mas Sopian. Halo Mas Sopian. Ingin mendengarkan lagunya Dewa 19. Nah benar ini. Mau bukan pilihan, yang penting hadapi dengan senyuman. Asik ya kan. Mas Sopian, ditunggu lagunya. Asik nih lagunya nih. Akan disambung sama permintaannya dari Kak Choco Loco yang ada di TikTok. Langsung aja kita putar Andre Heanusa, Kita Balik.

Hadapi dengan senyuman. Boleh. Mantep lagunya, makin malam ya. Seperti pilihannya Om Hendry Cahyadi. Saya mau tanya Om Hendry, kenapa nama di Wawa beda sama nama yang ada di TikTok? Tadi di TikTok tuh namanya Joni, ya kan? Tapi di WhatsApp namanya Om Hendry. Tapi ya udahlah, it's okay. Di Tangerang, salamnya untuk Febriani, istri tercinta, James Cahyadi sama Jefferson Cahyadi, ini anaknya. Saya ingin request lagu Till Death Do Us Part dari White Lion. Tuh malah ketawa orangnya. Ada satu lagi dari Delishart _ ID. Ini kalau saya coba saya cek ininya. Nanti saya bantu ini ya, saya bantu promo-promo ya di TikTok ya. Daily Shirt katanya mau request lagunya The Cardigans with Love. Asik. Om Hendry nggak apa-apa ya, saya ini dulu, saya mundurin dulu satu antrian karena ini lagunya asik banget nih, biar nggak ngantuk. Jujur saya ngantuk, teman-teman. Jadi kita segarkan dulu dengan Cardigans Love.

White Lion Tilda Dua Spark di Sonora FM 92 Jakarta, New Stravagan Music and Still With Me, Sony Wicaksono. Mbak Fitri, selamat malam. Mau request lagu barunya band Son Boon yang judulnya The Time of My Life. Aduh, lagu barunya juga belum tersedia nih di playlist. Nanti ya, next time. Ibu Rina absen saja di malam ini. Thank you Sony. Sama-sama Ibu Rina. Enjoy your night. Saya mau dari WhatsApp dulu satu ya. Ini deh, karena dari tadi 90-an semua dan rock-rock semua, jadi saya mau ke Serpong dulu. Ada Mas Franco, katanya ingin diputarkan lagunya Indecent Obsession, Fixing a Broken Heart. Us, cakep banget. Kita mulai dulu dari yang seru-seruan dulu aja kali ya. Ini dia, kita putar Bon Jovi, It's My Life. Permintaan datang dari Morgan Rain.

0: Guys.
1: Terima kasih buat asupan rocknya, buat Badini alias Morgan Rain. Ya, setidaknya saya jadi gak tiba-tiba ketiduran di tengah siaran ya. Lagu terakhir, Indecent Vision, Fishing a Broken Heart sebagai penutup tentu saja. Tapi saya mau mohon maaf dulu, saya nggak bisa puterin back sound atau jinglenya AMKM. Karena udah, ini aja udah over, udah 2 menit lagi. Kita 2 hari over, aduh ampuni aku. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan ya, sahabat-sahabatku yang baik itu mendengarkan lewat frekuensi 92 FM Jakarta, lewat TikTok. Dan mohon maaf kalau banyak yang belum sempat saya putarkan. AMKM tersedia setiap hari di siang pukul 12 sampai pukul 14. Kalau AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22. Abis ini akan ada lagu-lagu soundtrack film lawas dalam playlist The Legend, Rest and Relax. Kalau itu Sunday, which also now is signing out. Goodbye, have a good night everyone.

rest and relax. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sonora Network.
2: Rest and relax. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Sejumlah FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: rasanya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Loh, Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hanya di sini di Sonora Pagi, sahabat Sonora, kita berjumpa kembali di hari Rabu 8 Juli 2026. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk Anda semuanya. Senang sekali saya bisa mari hadir kembali di pagi hari ini. Semoga Anda juga kabarnya baik-baik saja ya pagi hari ini. Kita mulai dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh optimisme juga untuk semua kesuksesan kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat Sonora di hari Rabu ini, sahabat Sonora. Kita mulai Sonora Pagi dengan satu lagu dari Wendy Moten yang satu ini.

0: Morning Inspiration.
1: Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun menginjek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman?" jawab tanah dengan tenang. Emas mendadak terdiam. Sahabat Sonora, dari kisah emas dan tanah tadi dapat diambil pelajaran, yaitu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga dan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, atau cantik. Namun untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk berbagi. Kepandaian yang dimiliki juga tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan inspirasi untuk sekeliling. Hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita akan menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta Atlantic Star, I'll remember you. Sahabat Sonora di pagi hari ini, selamat pagi untuk sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi untuk Anda yang tengah bersiap-siap, selamat bersiap-siap saja untuk memulai perjalanan ya menuju tempat aktivitas. Hari Rabu sih biasanya yang ASN ya di lingkungan Pemprov Jakarta wajib naik transportasi publik ya. Gimana dengan sahabat Sonora pagi hari ini? Ada Pak Albertus Ridwan Sanjuwoto, selamat pagi, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak juga sudah absen berbagi semangat pagi ini. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi juga sudah menyapa kita semua di pagi hari ini. Ucapannya adalah selamat pagi untuk semua sahabat Sonora ya. Oke, selamat beraktivitas, tetap bersemangat dan sukacita. Kemudian juga Pak Sengku dari Mangga Besar, Ibu Vera Devianti Setiawan, kemudian Pak Yohanes Wito juga selamat pagi. Terima kasih sudah berbagi semangat ya pagi hari ini. Pasti hari ini 8 Juli tanggal genap ya untuk Anda yang akan melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku gagi atau ganjil genap, silakan dicek kembali plat nomornya apakah ganjil atau genap ya sahabat Sonora. Dan saat ini sedang berlangsung masih dari ajang pesta bola yang berlangsung tahun ini sahabat Sonora, laga antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar. Kira-kira siapa yang akan pulang angkat koper dan siapa yang akan melanjutkan perjalanan menuju 8 besar sahabat Sonora? Saat ini pertandingan sudah berlangsung selama 105 menit ya dengan perpanjangan waktu. Ini skornya masih kacamata, masih sama 0-0 ya. Tentu kita akan melihat perpanjangan pertama, perpanjangan kedua, kemudian nanti apakah masih akan tetap sama, tentu akan diakhiri dengan adu penalti ya, karena harus ada satu pemenang yang akan melanjutkan ke perjalanan berikutnya di babak 8 besar ya, sahabat Sonora. Oke, half time of extra time, masih 0-0 sahabat Sonora antara Swiss dan Kolombia. Sementara tadi malam kemenangan dan kekalahan terus mewarnai pertandingan-pertandingan di babak 16 besar sahabat Sonora. Yang cukup dramatis juga adalah laga antara Argentina dan Mesir. Meskipun di babak pertama ya, tadi malam ini sahabat Sonora sempat tertinggal 1-0 Argentina, namun kemudian bisa berbalas sehingga Argentina bisa unggul 3-2 sehingga Mesir kalah ya, dikalahkan oleh Argentina. Disampaikan pelatih Argentina Lionel Scaloni mengakui sangat emosional setelah timnya berhasil lolos dramatis ke perempat final Piala Dunia 2026. Argentina melakukan comeback menakjubkan dari ketinggalan 0-2 bahkan menjadi berbalik unggul 3-2 Mesir, atas Mesir ya di babak 16 besar. Dan Scaloni mengatakan bahwa dia sangat terkejut, sangat emosional ya, sungguh ini tim pemain yang luar biasa katanya. Begitu peluit kick off ditiup, Argentina langsung menekan, namun Mesir menunjukkan nyali mereka sama sekali tidak ciut menghadapi sang juara bertahan. Menit ke-15 Mesir membobol gawang Argentina lewat sundulan Yasser Ibrahim memanfaatkan asis Marwan Atia. Ibrahim dalam kawalan Lisandro Martinez tetap unggul postur sehingga menang dalam duel di udara. Tendangan pemain nomor 2 ini tidak bisa dijangkau Emiliano Martinez. Ketinggalan 1 gol membuat Argentina meningkatkan serangan. Buahnya sebuah penalti didapat setelah Haysem Hasan menjatuhkan Nicolas Tagliafico pada menit ke-19. Lionel Messi bertugas menjadi algojo penalti. La Pulga menembak ke sisi kanan atas atau kiri kiper Mesir, namun kiper Mesir Mostafa Sobeir menebak dan bisa mementahkan penalti Messi. Pada babak kedua, setelah tertinggal 0-1, Argentina tampil lebih menekan. Permainan cepat diterapkan untuk segera menyamakan kedudukan, namun yang tampak malah keburu-buruan. Dalam sebuah serangan balik menit ke-58, Mesir sebenarnya bisa mencetak gol lewat kaki Zico alias Mustafa Zaki Abdul Rauf. Mohamed Salah memberikan asis dalam gol tersebut, tapi gol ini dianulir wasit karena terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Pada menit ke-67, sahabat Sonora, gol kembali diciptakan Mesir, Zico kembali mencatatkan namanya di papan skor, Mesir unggul 2-0 atas Argentina. Argentina akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-79 lewat gol Cristian Romero. Gol ini tercipta dengan memanfaatkan asis Messi lewat sebuah serangan yang apik. 5 menit berikutnya, Messi mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Dari tertinggal 0-2, Argentina berbalik
unggul 3-2 lewat gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-90 plus 3. Gol ini tercipta dengan memanfaatkan asis Lautaro Martinez. Hingga menit terakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Argentina menang 3-2 atas Mesir dan lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya. Kalau Anda nonton tadi malam, sahabat Sonora, ini menjelang tengah malam. Deg-degan juga ya. Terutama untuk para penggemar Messi dan para penggemar timnas Argentina.

0: Morning Inspiration.
1: Dalam riuh rendah kehidupan manusia, kita seringkali mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi. Namun di dunia para hewan, mereka hanya mengenal satu bahasa tunggal, yakni kesetiaan yang utuh. Sebuah ketulusan yang terkadang justru harus dibayar dengan luka yang teramat dalam. Seperti kisah Toby, seekor kucing dari Amerika Serikat yang tidak pernah mengerti mengapa ia dibuang oleh keluarga yang sangat ia cintai. Didorong oleh rasa rindu yang membuncah, Toby si kucing berjalan kaki menempuh jarak 19 km menuju rumah majikannya. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, dengan kaki-kaki kecilnya yang mulai melepuh, ia terus melangkah. Tak peduli berbagai bahaya yang ia temukan, ia terus berjalan hanya karena ingin kembali ke rumah yang ia kenal, kepelukan orang-orang yang ia anggap sebagai dunianya. Namun, kepulangan Toby di rumah majikannya tidak disambut dengan air mata kebahagiaan. Setibanya di ambang pintu, pemiliknya justru membuangnya ke tempat penampungan, bahkan meminta agar Toby disuntik mati. Cinta tulusnya dibalas dengan penolakan mutlak. Namun beruntung, takdir belum menutup mata. Seorang perempuan bernama Jennifer yang berhati mulia hadir, mengadopsi Toby dan memberinya rumah yang benar-benar hangat. Sahabat Sonora, kisah Toby si kucing ini adalah cermin bagi kita semua. Hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh saat terlantar atau memprotes ketika mereka disakiti. Satu-satunya yang mereka miliki adalah sekeping hati yang pasrah pada manusia yang merawatnya. Maka dari itu, sayangilah hewan-hewan di sekitar kita, terutama mereka yang telah mempercayakan hidupnya di bawah atap kita. Jangan pernah mengkhianati sebuah kesetiaan yang tidak bisa berbicara. Bertemu dengan hewan peliharaan mungkin hanya satu bab kecil dalam hidupmu, tapi baginya, kamu adalah seluruh kisahnya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sonora pagi terus berlanjut. Ibu Nur dari Pekalongan menyapa. Selamat pagi ya, selamat bertugas dan salam sehat juga Ibu Nur. Ada Pak Surya Duren Sawit. Di Duren Sawit cuacanya cerah berawan pagi ini. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah. Amin. Terima kasih. Mbak Wati juga selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Timku sudah pulang kampung katanya. Sekarang ikutan dukung Mbappe aja. Prancis berarti ya, Mbak Wati ya. Masuk final nanti. Mau Kolombia versus Swiss, dukung Swiss aja. Ini masih kosong-kosong nih Mbak Wati. Kita lihat nih, ini masih perpanjangan waktu. Dan belum tercipta gol sampai sejauh ini. Dua tim ini meskipun sudah 100 menit lebih, 116 menit mereka bermain. Sepertinya dua-duanya sama-sama ngotot ya, baik Swiss maupun Kolombia. Kalau melihat dominasi pendukung yang menonton langsung di tribun, warna kuningnya mendominasi. Jadi warna kuning ini jersey yang dipakai oleh Kolombia ya, yang mungkin secara geografis juga lebih dekat ya, untuk bisa menonton langsung dibandingkan Swiss yang harus terbang jauh dari Eropa begitu ya. Meskipun ya yang seragam warna merah-merah ini, seragam jersey yang dipakai oleh timnas Swiss juga cukup lumayan banyak sih, tapi kuningnya lebih mendominasi. Oke, dan kita masih terus menantikan ini perpanjangan waktunya sudah berlangsung sahabat Sonora, dan terjadi duel-duel yang cukup berbahaya begitu ya. Jatuh bangun tadi beberapa pemain, tapi tetap terus berlanjut. Kita akan lihat siapakah nanti yang akan menjadi pemenang dan akan melaju ke babak perempat final di Pesta Bola 2026 kali ini ya. Seru memang, deg-degan juga untuk semua pendukung-pendukung dari timnas ya, atau timnas negara masing-masing begitu yang tersisa di babak 16 besar menuju ke 8 besar babak perempat final sahabat Sonora. Dan kalau cuaca dari BMKG sendiri memang memprediksi pada hari ini cuaca di Jabodetabek relatif cerah berawan. Jakarta prediksinya cerah sejak pagi hingga siang nanti. Namun ada potensi turun hujan ringan terutama di Bogor dan Depok untuk sore dan malam hari. Tangerang dan Bekasi cenderung berawan dengan kelembaban tinggi, sementara itu Kepulauan Seribu tetap berawan sepanjang hari ini. Sedangkan untuk Indonesia, perakiraan BMKG menunjukkan kondisi beragam di 38 provinsi, Sumatera Barat dan Bengkulu masuk kategori siang hingga lebat intensitas hujannya. Sementara Aceh, Riau, Kalimantan dan Papua berstatus waspada, sejumlah wilayah lain seperti Jawa Barat dan Kalimantan Timur diprediksi cerah berawan untuk hari ini. Nah, persisnya seperti apa cuaca di tempat Anda, boleh Anda sampaikan juga sahabat Sonora sambil berbagi semangat di pagi hari ini. Ya, silakan boleh WhatsApp langsung ke 0812-122-9200 sambil juga diupdate persiapan lajur kontraflow yang saat ini akan diberlakukan di ruas tol Jagorawi dari Cipayung hingga Cimanggis ya, kemudian juga tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, kemudian juga di ruas tol Jakarta Tangerang sahabat Sonora. Dan yang pasti sambil berlalu lintas sahabat-sahabat juga nanti boleh berbagi info. Anda boleh WhatsApp langsung ya ke 0812-122-9200.

Menjaga hati ya dari Yofi and Nuno. Apakah kiper dari Swiss dan juga Kolombia akan bisa menjaga gawangnya? Adu penalti sudah dimulai sahabat Sonora untuk menentukan siapakah yang berhak melaju ke perempat final antara Kolombia dan Swiss dalam laga yang saat ini sedang berlangsung. Ya, setelah perpanjangan dua kali 116 menit lebih tidak berubah skornya, tetap 0-0, tetap kacamata. Ini tadi salah pemain Kolombia sudah berhasil melesakkan golnya ke gawang Swiss ya. Dan kali ini kapten timnas Swiss akan menjadi Algojo untuk menendang di giliran pertama ya, untuk giliran dari tim Swiss. Apakah juga akan berakhir gol juga sahabat Sonora? Tadi sudah berhasil ya satu gol untuk Kolombia. Oke. Berhasil gol sahabat Sonora. Mungkin kalau Anda nonton langsung bisa merasakan deg-degannya seperti kedua tim yang dari tampang-tampangnya ketika disorot kamera tuh begitu tegang ya. Ini merupakan penentuan yang tentu saja sangat penting bagi kedua tim untuk memastikan lolos ke perempat final ya. Dan yang pasti yang salah satu hal yang perlu diwaspadai pada saat pesta bola ini berlangsung sahabat Sonora adalah banyak tawaran-tawaran judi online ya, yang kemudian juga harus diwaspadai sahabat Sonora. Di Jawa Barat ini ada sebuah fenomena dan juga fakta yang cukup mengejutkan, diungkap oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Terkejut dan prihatin atas temuan data terkait keterlibatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar dalam aktivitas judi online dengan transaksi hingga 800 juta rupiah selama satu tahun. Data yang dibongkar PPATK memicu keprihatinan mendalam pihaknya, apalagi nilai total transaksi haram yang melibatkan abdi negara di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tersebut kini tengah menyentuh angka puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus merangkak naik. Dan Erwan memaparkan dengan populasi terbesar di Indonesia mencapai sekitar 51 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat kini didera persoalan sosial yang krusial. Praktek judi online dan pinjaman online menurutnya tidak lagi sekedar nyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah. Erwan mengatakan kini mafia judi online targetnya sudah merambah masif ke berbagai kalangan, pejabat, anggota TNI Polri hingga ASN. Kendati mengantongi data nama dan alamat secara terperinci, by name, by address, Erwan menegaskan pihak Pemprov Jabar memilih untuk merahasiakan identitas para ASN tersebut. Langkah penegakan disiplin akan dikomandani oleh Inspektorat melalui mekanisme pembinaan internal secara bertahap demi memberikan efek jera. Lebih lanjut, Pemprov Jabar juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman Republik Indonesia untuk membenahi sengkarut tersebut termasuk pelayanan publik lainnya. Dan merespon fenomena tersebut, anggota Ombudsman, Manajer Nasution menilai keterlibatan aparatur sipil negara dalam lingkaran setan judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik. Selain itu, ia mengatakan hal ini berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Dia menegaskan kesiapan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintah.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kira-kira siapa yang akan unggul, sahabat Sonora? Apakah Switzerland atau Swiss atau juga Kolombia? Ya, kedua tim sama-sama kuat. Ya, penalti demi penalti ini masih sukses ya di eksekusi. Oh, sekarang 3-3 untuk Swiss dan Kolombia, sahabat Sonora. Ini betul-betul menegangkan tentu saja, adu penalti seperti ini. Setelah laga panjang, mereka tentu tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan. Tapi tentu saja ada kemungkinan itu selalu terjadi dalam laga adu penalti, karena mereka juga pasti didera rasa nervous, rasa tegang begitu ya, untuk bisa melakukan penalti. Butuh ketenangan tentu saja. Kali ini perwakilan Swiss ya melakukan adu penalti langsung, Martinez dan ya berhasil masuk kembali, sahabat Sonora. Oh, semakin tegang ya kalau Anda menyaksikan langsung, sahabat Sonora. Tadi juga ada Mbak Pinka, selamat pagi, di petukangan yang masih gelap, masih ngantuk nih gegara semalam nonton Argentina versus Mesir dan jagoannya harus pulang kampung. Ada Becky, Bu Becky Natalia, selamat pagi, mudah-mudahan Bandung hari ini cerah. Mas Yudi, semangat dan sehat selalu dalam bekerja ya, amin, terima kasih. Kemudian ada Yeti Cecilia, tadi ada info terjadi kecelakaan mobil truk tronton di kilometer 28 poin 200 dari Bogor arah Jakarta dan sedang dalam penanganan petugas. Hal ini menyebabkan terjadinya perlambatan. Harap semua pengemudi lebih berhati-hati dalam berkendara ya. Sekali lagi, di tol Jagorawi truk tronton di kilometer 28 200 dari Bogor arah Jakarta sedang dalam proses penanganan petugas. Anda yang melintas harap berhati-hati dan kemudian selalu waspada ya. Oke, dan sahabat Sonora, masih akan terus kita lanjutkan dengan informasi-informasi penting lainnya. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Yudi Samadi menemani Anda dalam program Sonora Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budiarto menyampaikan kecaman atas meninggalnya Adrian Rantung, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis anestesiologi di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Atas berulangnya kasus serupa, Slamet meminta solusi Kementerian Kesehatan mengubah batasan jam kerja maksimal bagi dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis. Kasus yang menimpa Adrian menambah daftar kasus dokter PPDS yang meninggal dunia akibat tekanan berat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim Jakarta menjadi lebih senyap, tenang, dan adem selama satu tahun masa kepemimpinannya. Pramono mengatakan sejak awal menjabat ia berkomitmen melanjutkan program-program baik yang telah dirintis gubernur sebelumnya, sekaligus menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan. Sejumlah proyek yang telah lama mangkrak mulai diselesaikan, mulai dari pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said, serta perbaikan akses menuju Jakarta International Stadium.
1: Demikian Sonora Update.

Oke, okay, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Jennifer Love Hewitt di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih sahabat-sahabat yang juga nonton di TikTok ya pagi ini. Halo, apa kabar nih? Ada Rockwoods Lamongan ya. Bang Andromeda ini band legendaris asal Surabaya akan hadir tanggal 17 Agustus di wisata alam G-Park Forest Sugio Lamongan katanya. Ada juga Bung Steve, selamat pagi, seru perlawanan Mesir, gak nyangka Mesir serangan baliknya katanya. Jude Bellingham versus Martin Odegaard, ya setuju. Norway dan Inggris kita akan lihat ya. Baru saja berlangsung setelah lewat adu penalti, Kolombia harus angkat koper. Dan yang lanjut ke perempat final adalah Swiss ya, tim yang memang tidak banyak diunggulkan, tidak banyak dijagokan, tapi bisa memenangkan lewat laga adu penalti dan berbuah kemenangan untuk Switzerland atau Swiss pagi tadi, beberapa menit yang lalu sahabat Sonora. Dan menarik memang ya itulah ya nikmatnya nonton sepak bola itu, ada kejutan-kejutan ya, jadi gak monoton. Tadi malam juga Argentina versus Mesir itu ketinggalan 0-2, tiba-tiba Argentina bisa membalikkan skor menjadi 3-2 dan akhirnya bisa lolos ke 8 besar perempat final. Ada Zizi, selamat pagi radio kesayangan aku ya. Kemudian juga ada Bararaya, radio zaman SMA tahun 96. Kemudian juga selamat pagi, ada Bang Jupri, menemani kerja malamku Radio Sonora tahun 95-2000an. Kemudian juga ada Felix, Bang Felix Gunadi, kalau mau MKM nanti jam 12 siang ya. Ada lagi, siapa lagi nih? Ada Pak Suma Firdaus, Sonora Solo dulu awalnya Ria FM, betul. Ada Eagles Eye, selamat pagi juga. Ada Mbak Yuni, ada Erika, selamat pagi, God bless you too. Ada Wahyu Wijaya, selamat pagi dari Kebumen, Pak Suma Firdaus. Kemudian Agung Lubis, selamat pagi Pak Agung Lubis. Pak Rian Dalu, ada juga Cu Eng, selamat pagi ikut gabung gang. Ada Flores hadir, Flores ya, Martina Fausti Unggik. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat untuk semua aktivitasnya hari ini dan pagi ini. Apakah teman-teman masih ada yang mengalami pemadaman listrik bergilir ya sahabat Sonora? Meskipun sudah ada komitmen nih dari pemerintah, bahwa pemerintah melalui Badan Komunikasi M. Kodari menyatakan tarif listrik seharusnya naik pada Juli hingga September 2026. Artinya bulan ini, mengacu pada mekanisme penyesuaian berdasarkan indikator ekonomi. Data Kementerian SDM menunjukkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.959 per dolar. Harga minyak mentah Indonesia 96,12 dolar per barrel, inflasinya 0,21%. Serta harga batu bara acuan $70 per ton. Namun, meskipun indikatornya ini menunjukkan harus adanya mekanisme penyesuaian, pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik demi menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan kepastian dunia usaha. Tarif bagi 13 golongan pelanggan subsidi tetap dipertahankan, sementara 24 golongan bersubsidi seperti rumah tangga berpenghasilan rendah, UMKM, serta pelanggan sosial tetap menerima subsidi. Kodari menegaskan keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar aktivitas produksi dan investasi tetap berjalan. Pemerintah berkomitmen terus mencermati dinamika ekonomi global dan domestik agar kebijakan energi tetap tepat sasaran. Nah, Anda juga boleh kasih pendapat dong ya sahabat Sonora dengan informasi ini ya. Pemerintah pastikan tarif listrik tidak akan naik. Menurut Anda, apakah akan berdampak pada layanan, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat? Apakah Anda merasa tidak ya, karena kualitas layanan tetap terjaga, akan tetap terjaga? Atau mungkin saja karena biaya operasional terus meningkat? Atau ya belum tentu juga ya, ini kan baru statement. Kita lihat nanti implementasinya di lapangan seperti apa. Atau mungkin Anda punya pendapat dan komentar lain, silakan boleh WhatsApp ke 0812-122-9200. Yang nonton di TikTok juga silakan langsung komen. Pemerintah pastikan listrik nggak naik nih. Kira-kira apakah ini akan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat? Layanan listrik ya. Silakan, kita tunggu komentarnya, nanti kan saya bacakan satu persatu.

0: ikutlah dengan kami. Kita akan menjadi musisi di Bremen. Kamu bisa menjadi penyanyi.
1: Maka keledai, anjing, kucing, dan ayam jantan kemudian berjalan terus sampai mereka tiba di hutan.
2: Miau, aku kedinginan. Apa kita tidak bisa mencari rumah di dekat sini?
3: Iya, aku lapar. Apakah ada makanan di sini?
4: Betul. Sebentar. Aku sepertinya melihat cahaya di depan sana.
1: Mereka berjalan mengikuti cahaya dan menemukan sebuah pondok kecil yang nyaman. Keledai berjalan mendekat dan mengintip ke jendela.
0: Wah, lihat. Ada meja yang penuh dengan makanan di dalam.
2: Tapi tunggu dulu. Di sana ada sekelompok perampok.
1: Mereka pun membuat sebuah rencana. Anjing naik ke atas tubuh keledai, kucing melompat ke atas tubuh anjing, dan ayam jantan terbang ke atas tubuh kucing. Kemudian, keledai menutupi dirinya dan teman-temannya dengan kain putih dan bernyanyi lagu yang menyeramkan. Para perampok pun ketakutan karena mengira mereka sedang didatangi hantu hutan. Seluruh perampok berlari keluar rumah.
3: Yeay! Berhasil, kita berhasil mengusir para perampok itu.
4: Petok. Ayo masuk. Ayo kita ambil makanannya dan tidur di sana.
1: Demikianlah kisah empat hewan yang kompak dan saling bekerja sama dengan baik. Walaupun tidak menjadi musisi di Bremen, tapi setidaknya mereka sudah bernyanyi-nyanyi di tengah hutan dan mendapatkan rumah yang nyaman.
5: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita lanjutkan kembali Sonora Pagi. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora yang ada di perjalanan, dimanapun Anda sedang melaju pada pagi ini, hati-hati di jalan ya. Pantauan-pantauan lalu lintas kita akan simak kali ini dari ruang TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono yang akan menyampaikan informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya pagi ini. Pak Yogi, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol pagi ini, tadi sekitar pukul 4.30, ini ada penanganan kecelakaan di ruas tol Japek, tepatnya di Jatibening, di kilometer 8.400 arah Cikampek. Ini kendaraan bus dan truk box di lajur 1, saat ini sudah selesai penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Bali. Dan untuk ruas tol dalam kota pagi ini, tepatnya untuk kontraflow Halim, yang mengarah ke arah Senayan pagi ini, ruas pagi ini ditunda sementara karena ada kegiatan rangkaian perjalanan tamu negara agar pengendara tetap bersabar untuk kegiatan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas tol Jor, tepatnya di Meruya Selatan di kilometer 980 arah Ulu Jami, ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Jagorawi pagi ini, tepatnya di seputaran Citerep kilometer 29 yang mengarah 28400 arah Cawang, ini arah berangkat pagi ini terpantau padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 1 di lajur kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Japek, tepatnya di seputaran Tambun kilometer 19 20 50 arah Cikampek, ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Itu informasi di ruas tol pagi ini, berada seputaran arteri. Untuk pagi ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan setelah Wika Tower yang mengarah ke arah seputaran Kebon Nanas, ini ada proyek galian. Dan untuk di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, ini juga galian PDAM, dan satu lagi di seputaran depan Aspol Tanjung Timur, Jalan Tibas Simatupang yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk wilayah Jakarta Timur dengan wilayah Bekasi Kota, ini juga masih ada galian terutama depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Ini lalu lintas dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Ini ada ketersendatan dan kepadatan mengingat ada proyek galian di depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Ini galian gorong-gorong terutama arah yang mengarah ke arah seputaran Kalimalang, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 8 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi Supono dari ruang TMC Polda Metro Jaya sudah menyampaikan update informasinya. Selamat kembali bertugas, salam sehat, salam tertib lalu lintas. Kita juga akan simak pantauan lalu lintas. Kali ini akan disampaikan oleh Riko Marbun dari Jalan Margonda Raya, Depok. Riko.
2: Iya, sahabat Sora, lanjut untuk perkembangan lalu lintas. Kami lewat dari arah ruas Margonda Raya, simpang Jalan Juanda Depok, menuju ke arah Lenteng Agung untuk mendekati bundaran kampus UI. Lalu lintas ramai lancar, tetap hati-hati dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Seperti biasa sahabat Sonora, banyak penyeberang jalan, khususnya mereka yang akan masyarakat menuju ke arah stasiun Pondok Cina. Akses lajur sebelah kiri tetap hati-hati, mikrolet juga berhenti pada lajur sebelah kiri, menunggu menaikkan penumpang di seputar jalan akses stasiun Pondok Cina. Tetap hati-hati sekali lagi, arah sebaliknya terbilang lancar. Demikian, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih untuk laporan dan informasi Anda. Kemudian selamat pagi, ada Ibu Lena dari Tangerang. Selamat pagi juga Bu Lena, terima kasih. Ada Pak Sumarwan Suharto, ini mau sharing. Ini sifatnya sementara katanya, kalau bicara tentang komitmen untuk tidak menaikkan harga atau listrik ya, tarif listrik, sambil nunggu saat yang pas untuk naik atau bagaimana? Soalnya ini hampir semua sektor ekonomi naik. Kalau sifatnya hanya menunda, tapi tidak ada upaya jangka panjang untuk menjaga stabilitas, ya sama aja bohong, katanya. Mas Yudi, mudah-mudahan tarif listrik jangan dinaikkan. Pemerintah tolong tarif listrik jangan dinaikkan. Please, nuhun, katanya. Pak Surya Iskandar, selamat pagi. Kalau menurut saya, seandainya harus dinaikkan, ya dinaikkan saja. Jangan terus-terusan pemerintah menomboki apa yang seharusnya terjadi. Cara ini pada akhirnya malah akan merusak ekonomi negara. Kita harus hidup di zaman yang realistik. Salam dari Pak Surya Iskandar dari Singapura. Apa kabar Pak Surya? Terima kasih sudah bergabung. Ibu Aneke Tomasoa. Ada Mama Dini, selamat pagi. Swiss melaju ke perempat final setelah menang adu penalti 4-3. Yang mana waktu normal sampai perpanjangan waktunya kacamata skornya 0-0. Selamat pagi, tetap semangat. Kita semua berharap tarif listrik tidak naik. Busway dan lain-lain pada naik. Sehat selalu Mas Yudi dan kru. Mama Dini di Jakarta Utara, terima kasih banyak. Ibu Nur katanya pemerintah tidak menaikkan tarif listrik. Semoga tidak apa ya, kualitas layanannya tetap terjaga begitu. Baik, ada lagi siapa nih yang sudah berbagi? Pak Taufik, selamat pagi. Nah, kira-kira sahabat-sahabat Sonora yang lain bagaimana nih dengan komitmen pemerintah yang tidak menaikkan tarif dasar listrik? Semoga lagi-lagi tidak sementara ya. Dan ini betul-betul bisa dimanfaatkan gitu ya. Tadi juga ada yang cerita tarif listrik tidak naik, tapi kok token katanya cepat habis ya. Kalau token tergantung pemakaian gak sih sahabat Sonora ya? Boleh, yang mau kasih komentar silakan. Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Pagi ini kita membahas dengan terkait dengan tarif listrik setelah ada polemik yang cukup panjang. Ada pemadaman bergilir di mana-mana dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pemerintah memastikan tarif listrik tidak akan naik. Menurut Anda apakah ini akan berdampak pada kualitas layanan listrik bagi masyarakat, bagi kita? Silakan Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya 0812-122-9200.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang akan melaju di ruas tol, pastikan juga saldo uang elektroniknya mencukupi ya. Kita update beberapa informasi lalu lintas pantauan dari teman-teman Jasa Marga. Untuk tol dalam kota dan tol bandara pagi ini secara umum terpantau lancar di kedua arahnya, tersendat di simpang Cawang. Atas diskresi kepolisian untuk jalur kontrol flow pada ruas tol dalam kota ditunda sementara karena ada rangkaian perjalanan VVIP tamu negara pagi ini. Jadi harap bersabar ya, kontrol flow yang biasanya berlaku dari Halim ke Senayan tidak diberlakukan atau ditunda sementara karena ada rombongan perjalanan VVIP tamu negara pagi ini. Ya, kalau terdampak bersabar ya sahabat Sonora, mungkin terpantau kepadatan dan efeknya bisa ke sampai ke tol Wiyoto-Wiono biasanya ini. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di Kunciran dan menjelang Kebonjeruk. Kemudian tol Jagorawi arah Jakarta padat di Citerep kilometer 28400. Ini imbas adanya penanganan kecelakaan tabrak beruntun. Sebaliknya arah Bogor lancar namun hati-hati kilometer 17200 arah Jakarta pagi ini dibuka kontraflow sampai kilometer 8800. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di sekitar Tambun hingga kilometer 20 arah Cikampek, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Untuk tol layang MBZ pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya. Selalu sahabat Sonora utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Semangat pagi untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang sudah mulai mungkin terjebak kepadatan. Sabar ya, semoga segera terurai. Pagi Bu Kristi, apakah ada info penundaan kontraflow Halim sampai jam berapa? Baru akan dibuka perkiraan jam berapa? Belum ada info Bu Kristi, ini karena memang ada rombongan tamu negara. Kemarin juga memang ada kunjungan dari Perdana Menteri India ya, Mr. Narendra Modi, dan mungkin hari ini juga ada kunjungan dari pimpinan negara lain, negara sahabat yang akan lewat, jadi kontraflow masih belum dibuka. Belum ada info sampai jam berapa, ini memang sifatnya situasional ya. Dari TMC juga ini diskresinya nanti kita akan update sampai jam berapa, sampai jam berapanya. Jadi belum bisa dipastikan nih. Terima kasih tadi untuk atensinya Mbak Kristi, Bu Kristi ya. Selamat pagi, ada Davina dari mana, di Bandar Lampung tadi Davina ya. Ada juga Pak Ben Tektono, selamat pagi. Kemudian ada Dadidu dari Lampung Barat, dari Palembang ada Hanya Kamu Mas Yusuf, selamat pagi, salam kenal. Pak Beni dari Aceh juga, ada Ciko Tawai Rubun, ada TV Promo, ada Cueng, selamat pagi. Ada Kaguya dari Bogor, ada Diki Tando, selamat pagi Pak Diki. Ramai juga di TikTok ya, ada Pak Hardi Priyatna, selamat pagi Pak Hardi. Bu Vera dari Harapan Indah juga selamat pagi. Kira-kira masih ada yang pengalaman merasakan pemadaman listrik bergilir, sahabat Sonora boleh sharing ya, karena pemerintah sekarang sudah state bahwa listrik tidak akan naik. Tapi kekhawatiran publik adalah apakah ini akan berpengaruh terhadap pelayanan pada masyarakat, layanan listriknya ya, karena operasional butuh dana yang meningkat dengan berbagai kenaikan yang ada ya, batu bara, minyak ya. Ini kemudian pemerintah tetap komit tidak akan menaikkan tarif dasar listrik. Silakan Anda bisa kasih komentarnya ya. Pemerintah jadi memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN untuk triwulan 3 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, meski berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif, seharusnya listrik mengalami kenaikan di periode Juli-September 2026 ini, sahabat Sonora. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik diambil supaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Bahlil menjelaskan bahwa penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan sesuai peraturan SDM nomor 7 tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Persero. Selain pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak mengalami perubahan selama periode Juli hingga September. Juli ya, bulan ini, Agustus, September, berarti 3 bulan nih. Hanya 3 bulan ya. Semoga bukan ditunda, tapi memang gak naik permanen ya, sahabat Sonora. Kalau harapan bagi rakyat sih happy-happy aja kalau gak ada kenaikan ya. Ibu Rina, selamat pagi ya. Pemerintah semoga tidak betul-betul ya, tidak menaikkan tarif listrik. Yang udah-udah kan gitu, ujung-ujung udah naik tarifnya. Semangat Mas Yudi, jangan lupa kopi dan sarapannya, katanya. Ada Pak Iwet di Papanggo, selamat pagi. Oh, saya pikir PLN dan naikkan tarif dari 3 bulan lalu, naik terus gak pernah turun lagi. PLN pasca bayar di rumah dah masuk 2 bulan terakhir, dah naik 250 ribu, biasanya cuma 500 ribuan. Ini dah 750 ribu lebih, padahal merasa irit banget jam 9 malam cuma berapa titik lampu yang nyala. Kayak lampu teras dan kamar mandi. 2 AC kamar juga nyala menjelang tidur aja, kalau dah kedinginan ya dimatiin. Maaf, curhat katanya. Tapi mungkin apakah ada juga sahabat-sahabat Sonora yang mengalami hal yang sama seperti Pak Iwet di Papanggo? Belum, infonya nggak naik tapi sudah mulai merasa nih, yang pasca bayar terutama, yang tagihan bulanan. Boleh sharing ya pagi ini. Sementara kita juga akan update dulu satu informasi lalu lintas yang akan disampaikan Riko Marbun dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Riko.
1: Ya, kami teruskan sahabat Sonora, Anda akan lewat dari seputar ruas jalan Lenteng Agung dari arah Kampus UI Depok atau dari ruas Margonda menuju ke arah Tanjung Barat. Kami jumpai sudah mulai tersendat mendekati halte Kampus UP dan juga mengarah ke Simpang Kafi atau sekitaran stasiun Lenteng Agung. Lalu lintas juga tampak tersendat tadi mendekati ke arah putaran depan U-turn dekat Kampus ISIP, layang U-turn di lokasi ini. Karena terjadi bottleneck atau penyempitan badan jalan dari sekitar 3 hanya menjadi 2, akses kendaraan antri menuju ke arah seputar Tanjung Barat. Sementara kondisi sebaliknya terbilang lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Tetap hati-hati. Riko melaporkan, kita kembali ke rekan-rekan di studio.
2: sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya mobil tapi seringkali hanya jadi beban biaya operasional, tahukah Anda kalau aset mobil Anda bisa disulap menjadi sumber passive income? Kupas tuntas peluang bisnis rental mobil listrik yang bisa menjadi aset produktif tanpa harus repot mengelola operasional sehari-hari. Ulik lebih dalam konsep kemitraan yang transparan, sistem bagi hasil hingga prospek bisnis transportasi masa depan yang lebih efisien. Anda bisa mendapatkan itu semua dengan mendengarkan talk show bersama Be More Pro pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan juga akan live streaming di kanal YouTube Sonora FM. Tapi jika Anda sudah tidak sabar ingin berkonsultasi atau sekedar tanya-tanya nih sahabat Sonora lebih lanjut mengenai program kemitraan dan promo khusus, silakan hubungi call center Be More Pro atas nama Risma di 0813-5555-7877. Ya, sekali lagi atas nama Risma, call center Be More Pro di 0813-54x7877. Atau juga bisa menghubungi Evi di 0822-8888-1589. Sekali lagi Evi di 0822-84x1589. Jangan lupa pastikan Anda bergabung dalam talk show Sonora bersama Be More Pro 10 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.

0: Sahabat Sonora, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Swiss melawan Kolombia pada Rabu pagi berakhir dengan kemenangan dramatis Swiss lewat adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 0-0 sepanjang waktu normal hingga babak perpanjangan waktu. Dengan hasil ini, Swiss resmi merebut tiket terakhir ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan dijadwalkan akan menantang sang juara bertahan Argentina pada Sabtu mendatang. Sementara itu, pada pertandingan sebelumnya, Argentina berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Mesir. The Parau sempat unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0, namun sang juara bertahan berhasil comeback dengan 3 gol. Di masa injury time babak kedua, 90 menit plus 2, sundulan Enzo Fernandez memastikan kemenangan dramatis Argentina menjadi 3-2. Dalam pertandingan ini, Lionel Messi berhasil mencetak 1 gol dan mencatatkan rekor dengan mencetak gol secara beruntun di pertandingan Piala Dunia dengan total mengemas 8 gol.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.